0: narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik, pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah, kita berterima kasih atas jemaah kita dari Palu Utara di Madinah.
5: ditetapkan tempat dimakamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang kita bersama almarhum almarhumah jemaah Insya Allah saya yakin.
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
9: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
10: Semua hal-hal yang ada di Indonesia
1: Ilham.
9: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
11: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
12: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembaban rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
13: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, supaya jangan terlalu capek, mudah jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
12: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
11: Terima kasih. Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi cuaca.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Makassar pagi ini.

0: We would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Bilang, kamu kemana? Aku rindu.
3: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
4: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei! Taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
5: Loh, buset, Kelim ada palanya. Lihat-lihat dulu dong. Mama, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
6: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
7: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel. Adikku, dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.
8: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam info film hari ini dari XX1. Pendengar, kami hadirkan informasi film yang tayang 6 Mei kemarin. Ini ada Mortal Kombat 2. Ya, film bergenre action adventure ini diproduksi oleh Todd Garner dan juga E. Barrett Wells, James Wan, Toby Emmerich, dan Simon McQuarrie. Disutradari oleh Simon, ditulis oleh Jeremy Slater, dan diproduksi oleh Warner Bros. Pictures. Berkisah tentang New Line Cinema yang hadir film terbaru di franchise video game blockbuster yang penuh aksi brutal, Mortal Kombat 2. Kali ini berdegar para juara favorit penggemar yang kini juga termasuk Johnny Cage sendiri saling berhadapan dalam pertempuran pamungkas tanpa aturan dan penuh darah untuk mengalahkan kekuasaan gelap Shao Kahn yang mengancam keberadaan Earthworm dan para pembelanya. Dan yang menariknya mendengar, film ini juga diperankan oleh salah seorang pemain Indonesia, ada Joe Taslim.
9: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
10: Apa tumbang Lutung?
9: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, gak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya gak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya gak ada siapa-siapa.
2: Gak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beragam program menarik masih kami hadirkan untuk Anda. Selepas ini, khusus untuk teman-teman yang beragama Nasrani, kami akan menghadirkan ibadah hari Minggu dari gereja di Kota Makassar, pendengar. Dan juga dilanjutkan untuk adik-adik sekalian ya, dan juga untuk orang tua yang ingin mendengarkan seperti apa persembahan dari adik-adik TK Rapoci ini, kami hadirkan dalam Idola Indonesia Layak Anak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Facebook yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Beni Ramdhani, pada 2025 disebutkan bahwa dalam video aslinya Beni menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan diyakini dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar, namun video itu dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda ibadah hari Minggu dari GPIB Bukit Zaitun, Makassar.

Jemaat Tuhan, kita memasuki potum dengan pengakuan kita yang mengatakan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari kitab Yesaya 40 ayat 31 yang menyatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, dalam syukur dan bahagianya hati kami di saat ini, sebagai gerejamu yang engkau hadirkan di tengah dunia ini, kami seringkali gagal melakukan tugas panggilan dan pengutusan kami sebagai gereja. Kami mendengar banyak jeritan minta tolong di sekeliling kami, yang menangis karena menjadi korban perang, yang tidak dianggap karena diskriminasi suku, agama, dan ras, yang tenggelam dalam kekacauan dan perpecahan yang mengancam persatuan. Kami mohon ampun atas ketidakpedulian kami. Kami melihat penderitaan mereka tetapi memilih untuk berdiam diri. Kami sering menolak untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Kami lebih suka hidup di tengah kenyamanan dan keamanan, sementara saudara-saudari kami sedang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Kami telah lalai. Melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjaga perdamaian dan persatuan di tengah-tengah umat-Mu. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami terlalu banyak menutup diri. Tembok batas yang tinggi bernama dedominasi kami bangun untuk menjaga eksklusivitas tanpa mau berbagi apapun. Saat kami merasakan kebahagiaan dan kesukacitaan, kami enggan membagikannya untuk orang lain. Bahkan tidak jarang di antara kami ada yang menyampaikannya sebagai bentuk kesombongan diri. Ya Tuhan, atas semuanya itu kami mohon ampun. Tolonglah kami, sucikanlah hati kami, teguhkanlah komitmen kami, dan kuatkanlah persekutuan kami sebagai gereja-Mu yang telah Engkau utus ke tengah dunia ini. Dengarkanlah pengakuan kami.

kepada setiap orang yang telah mengaku dan bertobat akan dosa-dosanya, kini disampaikan berita pengampunan bagi kita semua, dan firman Tuhan menyapa dalam kitab Amsal 28 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan yang menyatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah hidup baru yang kita bacakan dari Kolose 3 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Cik. Baik, shalom jemaat sekalian. Kami dari KMK Sipil, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis dan juga jemaat sekalian yang telah menerima kami untuk melakukan pencairan dana di Gereja GPIB Bukit Saitun ini. Dan pencairan dana kami ini merupakan salah satu bentuk kami untuk mencari dana untuk acara retret rohani kami yang jika tidak ada kendala akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni hingga 29 Juni. Dan persembahan pujian kami merupakan bentuk terima kasih kami kepada segenap majelis dan jemaat di Gereja KPIB Bukit Saitun yang telah menerima kami dengan hangat untuk melakukan pencarian dana. Dan semoga persembahan pujian kami menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.

Jemaat Tuhan memasuki pemberitaan firman dan pelayanan sakramen baptisan kudus. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan seraya kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati dan pribadi kami untuk membaca serta menghayati firman-Mu, agar firman Tuhan yang kami renungkan saat ini kami dapat memahaminya dengan baik, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-19 yang menyatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada 7 jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam. Apa kabar? Baik-baik semua, luar biasa. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan membaca kitab Wahyu atau istilah asingnya Apokalipsis, secara harfiah memang kadangkala kita susah untuk memahami karena muncul simbol-simbol yang syarat yang melukiskan tentang kenyataan hidup yang sudah berlangsung terjadi bahkan akan datang. Itulah di Wahyu. Tapi semuanya kita membutuhkan hikmat belajar sehingga kita memahami maksud firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sendiri merupakan pernyataan atau ketika seorang yang bernama Rasul Yohanes sebagai rasul yang berperan sebagai penyambung lidah kasih Kristus menyampaikan pesan sorgawi dalam bentuk rohani yang mau disampaikan kepada pendengar. Dalam catatan firman Allah hari ini ada 7 jemaat Tuhan yang menerima pesan firman Allah yang berisikan penguatan, yang berisikan penghiburan, yang berisikan pengharapan untuk menguatkan jemaat yang saat itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jemaat mula-mula termasuk ketujuh jemaat ini sedang menghadapi tantangan dari pemerintahan Kaisar Romawi pada waktu itu. Mereka akan dimusnahkan dan berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan persekutuan Tuhan, jemaat Tuhan di dalam kasih Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, jangan kita lupa, ketika otoritas Allah itu bekerja, maka dengan sendirinya tidak satupun kekuatan manusia di atas muka bumi ini yang akan merintangi atau melenyapkan rencana Tuhan. Amin. Tidak satupun. Maka selengkapnya Rasul Yohanes yang turut merasakan pergumulan jemaat-jemaat pada waktu itu. Rasul sebagai pelayan Tuhan menghadapi tantangan. Maka atas izin Tuhan, dia akan dibawa oleh Roh Kudus ke suatu tempat yang bernama Pulau Patmos. Di sanalah Rasul Yohanes ini berjumpa dengan Tuhan. Dengan perantaraan malaikat-malaikat Tuhan yang membimbing dia, yang memberikan penguatan serta perlindungan kepadanya, dan ia langsung berkomunikasi dengan Tuhan di dalam satu pernyataan, penglihatan. Bukan dengan halusinasi atau dengan mimpi-mimpi buruk atau dengan khayalan, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi Kristus langsung berbicara kepada Yohanes. Di dalamnya dia menampakkan diri seperti dikatakan dalam firman Allah, dia berjubah putih yang sangat cemerlang, jubahnya sampai ke kaki, dan juga menampilkan sinar yang begitu luar biasa sehingga secara manusiawi Rasul Yohanes tidak sanggup menatap wajahnya. Itu artinya manusia ya manusia, tapi Allah adalah Allah.
Tidak seorang pun manusia yang sanggup menatap Allah, artinya melawan Tuhan, membantah terhadap Tuhan. Termasuk diantaranya orang-orang pada waktu itu yang berusaha untuk menyingkirkan persekutuan Tuhan, jemaat Tuhan diantara 7 jemaat. Oleh perilaku kekerasan Kaisar Romawi, tidak akan mungkin akan memusnahkan persekutuan Tuhan. Tidak akan bisa, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, dalam situasi kondisi yang berat ini terhadap 7 jemaat Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhenti. Banyak cara yang Tuhan mau lakukan untuk memberikan penguatan, pemulihan terhadap jemaatnya yang saat itu sedang menghadapi tantangan-tantangan hidup dalam persekutuan mereka. Maka Tuhan mengizinkan Yohanes, dan ia ada di Pulau Patmos, dan Tuhan berbicara kepadanya, sampaikanlah pesan-pesan ini kepada 7 jemaat yang ada, karena jemaat yang ada adalah umatku itu sendiri yang kukasihi, merekalah yang beribadah kepadaku, merekalah yang berseru kepadaku, memanggil namaku. Maka Tuhan tidak diam di situ. Pesan firman Allah untuk menguatkan pengharapan mereka disampaikan kepada Yohanes. Apa yang Tuhan katakan, akulah yang awal dan akhir. Otoritas semua kehidupan sepanjang zaman, kondisi apapun itu ada dalam tanganku. Itu penyampaian firman Allah melalui malaikat-malaikat Tuhan yang begitu kokoh dan kuat dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Dengan demikian, Rasul Yohanes yang tadinya tersungkur di hadapan Allah, tapi dia menemukan kemuliaan Tuhan sekaligus menguatkan, memampukan hidupnya untuk berani untuk terus bersaksi tentang kebenaran itu dalam hidupnya dan terhadap jemaat-jemaat Tuhan yang akan dilayani oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara, sudah nyata bahwa walaupun begitu luar biasa tantangan hidup jemaat mula-mula, tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Ketika dia menghadirkan jemaat Tuhan untuk bersekutu dalam pelayanan kesaksian, Tuhan juga setia menyertai. Tuhan ada dan menopang mereka. Semua segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada, termasuk GPB jemaat yang ada di Bukit Saiton, bahkan seluruh jemaat GPB, semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan tetap setia memberikan topangan dan perlindungan. Dan yang harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara, di mana kita membangun persekutuan dalam Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Tuhan tetap setia mengawal kita. Dalam hidup kita yang penuh dengan keraguan-raguan, Tuhan menguatkan kita kembali. Dia memulihkan segala semangat kita yang patah, atau keraguan-raguan, ketakutan kita, saudara-saudara. Tuhan tetap ada. Dengan demikian tema kita mengatakan pengharapan yang memulihkan. Apa yang kita harapkan adalah mengharapkan seutuhnya akan kasih pertolongan Tuhan dalam hidup jemaatnya, terhadap keluarga kita, terhadap pribadi-pribadi kita. Pergumulan apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita rasakan, Bapak Ibu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia berjalan dengan kita, ia menggendong tangan kita dan menyertai seluruh kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti melalui semua pergumulan itu. Amin. Saudara-saudara, kita aminkan bersama. Pengalaman jemaat, 7 jemaat yang ada pada waktu di Asia Kecil juga tidak beda dengan kita. Dimanapun kita ada, bersama dengan Tuhan yang kita yakini, yang kita andalkan, kita pun tidak berjalan dengan sendiri. Ketika kita menangis, Tuhan menghapus air mata kita. Pada waktu kita lengah, Tuhan mengingatkan kita.

segala sesuatu. Itulah puncak kasih Allah yang diberikan kepada manusia, kepada dunia ini. Dan kita bersyukur gereja Tuhan sudah menerima keselamatan itu. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam genggaman Tuhan. Kita bersama-sama telah memperoleh kemenangan itu dan kehidupan kekal selama-lamanya. Lalu dalam setiap pergumulan kita, apakah kita bertanya, saudara-saudara, bagaimana dengan hidup saya, kelangsungan hidup saya, masa depan anak cucu saya, serahkan bagi Dia. Tantangan apapun yang kita rasakan, pergumulan yang kita hadapi, kita alami, serahkan bagi Tuhan. Milikilah pengharapan seutuhnya. Mengharapkan, mengandalkan, meyakini dan mengamini pertolongan Tuhan. Jikalau itu yang menjadi bagian kita, maka pasti kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kita gereja Tuhan diutus dan diperlengkapinya untuk hidup dalam sukacita, karena Dia sudah memberkati kita. Ia telah memperlengkapi kita. Karena itu saudara-saudara, jangan ragu, jangan takut. Dia yang mempunyai segala sesuatu. Ia akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita pada waktu kita menghadapi tantangan hidup. Bersama dengan Tuhan, kita tunduk di hadapannya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Hanya Dialah yang berkuasa. Dia yang memiliki otoritas itu dalam kehidupan kita. Karena Dia yang mempunyai semua. Langit bumi Dia ciptakan. Isinya pun Dia berikan sebagai berkat buat kita semua. Dan dalam setiap hidup kita hari lepas hari, Ia ada. Ia menopang kita untuk melaksanakan tugas pelayanan kita. Persekutuan kita, pergumulan dalam gereja, di masyarakat, dalam keluarga. Jangan takut, milikilah pengharapan itu, maka kita dipulihkan, dikuatkan, dimampukan dalam segala situasi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita rangkaikan dengan sakramen baptisan kudus, dan kita membacakan penetapan sakramen baptisan. Jemaat, dengarlah penetapan baptisan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya Rizda Supratia menemani Anda di akhir pekan Minggu 10 Mei 2026. Kalau perjalanan dari tempat Rizna ke kantor sepanjang jalan beragam aktivitas nih Rizna lihat ya. Ada yang sibuk lari, ada yang sedang bersepeda, ada yang sedang senam, ada event rame banget. Makassar ini juga salah satu shock culture sebagai seorang pendatang di Makassar itu adalah ketika hari libur atau weekend banyak sekali aktivitas yang bisa diikuti ataupun dilakukan untuk kita semua. Yang sendirian boleh lari jalan, terus bisa juga bersepeda, ataupun yang suka rame-rame boleh banget ikut senam, dan itu banyak tersedia di beberapa titik di kota Makassar. Salah satunya itu adalah di sekitar lapangan Hasanuddin. Nah, itu menjadi pusat aktivitas setiap hari Minggu. Hampir setiap pekan ada aktivitas di situ. Nah, di hari Minggu ini kira-kira pendengar aktivitasnya ngapain aja? Atau jangan-jangan masih ada yang santai-santai di atas kasur? Atau sudah ada yang melakukan kegiatan beraktivitas sedari subuh tadi? Wah, luar biasa. Atau ada juga yang sudah mendapatkan 10 kilometernya di pagi hari ini berlari. Oh, keren banget sih ya, luar biasa. Namun apapun itu, Rizna bakal terus menemani Anda. Pro 1 akan menemani Anda di segala aktivitas yang terus ikuti siaran kami. Nah, di hari Minggu ini kami akan hadirkan untuk Anda idola anak Indonesia layak anak. Kali ini dari TK Rappuccini kami akan hadirkan untuk Anda berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Tepuk tangan buat kita semua. Nah, buat adik-adik juga yang lagi nonton nih, lagi mendengarkan nih. Nah, nanti ada teman-teman kalian dari TK Negeri Rappuccini yang akan tampil di acara kesayangan kita Idola Indonesia Layak Anak. Nanti kita mau yel-yel sama-sama di sini ya. Nah, adik-adik yang mau mendengarkan bisa di 94,4 FM dan juga di AM 1395 kHz dan juga bisa dinonton. Nontonnya di mana? Di aplikasi RRI Digital. Jadi di handphonenya tuh bisa nonton dan juga melalui YouTube channel di RRI Makassar. Oke, kalau begitu adik-adik kita mau dengar semangat buat teman-teman kalian yang ada di sini, kita mau tes yel-yelnya dulu. Setuju? Oke, jadi kalau Kak Idam nanti bilang idola, kalian jawab Indonesia layak anak. Siap? Kita mulai ya. Idola Indonesia layak anak. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, adik-adik dan juga ayah bunda yang lagi nonton di sini juga, selain anak-anak kita yang luar biasa semangatnya, ternyata ada ayah bunda juga yang ada di sini tuh. Boleh disorot kamera, tepuk tangan buat ayah bunda. Terima kasih banyak sudah mendampingi buah hati tercinta dan menyaksikan tentunya penampilan bakat dari anak-anak kita tercinta. Dan acara ini tentunya Idola Indonesia Layak Anak merupakan kerjasama RRI Makassar, kemudian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan tentunya TK kita tercinta, TK Negeri Rapocini. Tepuk tangan untuk TK Negeri Rapocini. Wah, luar biasa juga untuk guru-guru pembimbingnya. Terima kasih banyak ibu guru. Boleh tepuk tangan dong buat ibu gurunya yang luar biasa, Masya Allah, mendampingi anak-anak tercinta. Dan memang TK Negeri Rapocini adalah TK kebanggaan Kota Makassar. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, nah hari ini adik-adik, nanti kita akan menyaksikan banyak penampilan seru. Ada doa, ada tari-tarian, ada lagu, ada gerak lagu, juga ada syair bahasa Inggris. Dan nanti juga ada loh yang pakai baju penguin sama pakai baju banana dan baju tradisional. Nah, kalau begitu kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Oke, baiklah kalau begitu kita sebelum memulai acara, biar acaranya lancar, kita akan awali dengan sama-sama berdoa. Dan kita akan simak nih pembacaan doa dari adik-adik kelas B1. Disilahkan. Tepuk tangan yang paling meriah.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
3: Al-Fatih.
2: Tepuk tangan buat Al-Fatih. Kamu namanya siapa?
3: Mukni.
2: Putri?
3: Mukni.
2: Siap, Mukni? Tepuk tangan buat Mukni. Oke, Masya Allah, terima kasih doanya. Boleh lewat sebelah sana, nanti mic-nya dikasih sama kakak-kakaknya ya. Baiklah, nah itu dia tadi kita sudah sama-sama berdoa biar acara hari ini lancar. Nah sekarang kita akan masuk adik-adik ke penampilan pertama. Siapa di sini yang suka menari? Katakan saya. Wah, banyak yang suka menari. Dah, kali ini kita akan menyaksikan tari penyambutan yang indah, penuh senyuman dan keramahan akan dibawakan oleh kelas atau kelompok B1. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan adik-adik.

idola. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, adik-adik yang lagi nonton, kita masih bersama di acara Idola Indonesia Layak Anak bersama TK Negeri Rapocini. Kalau tadi ada tari Pak Dupa menggunakan baju adat tradisional Sulawesi Selatan, nah kali ini ada adik-adik kita yang ganteng-ganteng ini pakai baju tentara dan akan tampil dengan gagah berani ya. Oke, sudah siap kitanya di dor. Oke, tepuk tangan untuk penampilan tari komando dari kelompok A2. Silakan.

0: Wah, luar biasa. Boleh kesini lagi semuanya. Di sini coba. Ini namanya siapa?
1: Faru.
2: Fadlan.
0: Fadlan, cita-citanya kalau besar mau jadi apa?
2: Tentara.
0: Tepuk tangan dong, mau jadi tentara. Untuk selanjutnya, tentunya kita masih banyak penampilan seru. Siapa yang pernah lihat penguin menari? Katakan saya. Ada yang tahu bagaimana jalannya penguin? Gitu ya. Oke. Nah, ini kita mau menyaksikan penguin-penguin lucu adik-adik yang akan menari. Ada dance penguin dari kelompok B2. Tepuk tangan untuk penguin.
3: Five, four,

Wah, pinguin-pinguinnya hebat, lucu. Hati-hati, hati-hati. Coba kembali ke tempatnya dengan jalan pinguin, dengan jalan pinguin. Ih, pinguinnya datang lagi. Sini sini pinguin, sini sini. Ke sini semuanya pinguin. Oke. Mana ayah bundanya dong, pinguin-pinguin kita. Wah, luar biasa, anaknya luar biasa. Oke, kita kasih joget pinguin yang gini-gini mutar ke belakang. Setuju? Satu, dua, tiga. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ke tempat dengan jalan dance pinguin. Coba jalan pinguin kembali ke tempat. Satu, dua. Lucu banget. Hati-hati, hati-hati. Nah, adik-adik, kita masih ada di acara Idola Indonesia Layak Anak. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan tari dan juga dance, kali ini teman-teman kalian akan bernyanyi membawakan lagu berjudul Cita-Citaku. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini dia teman-teman kalian yang akan menyanyikan lagu Cita-Citaku dari kelompok B1. Silakan.

Nah, adik-adik, kita masih di acara Idola Indonesia Layak Anak. Kali ini akan ada penampilan tari tradisional Sulawesi Selatan dari adik-adik kita TK Negeri Rapocini. Namanya Tari Mapadendang, tarian yang penuh semangat dan tentunya seru. Nah, yuk kita sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik kita. Silakan.

0: Baiklah, kalau begitu untuk selanjutnya kita mau kenalan dulu nih buat ayah bunda di rumah yang mungkin belum kenal dengan TK Rapocini. Kita mau kenalan dulu dengan TK Negeri Rapocini. Dan juga sudah bersama kita ini ada kepala sekolah Ibu Susana Syarit SPD MPD. Boleh bergabung bersama kita Bu Susana. Tepuk tangan buat Bu Susan. Wah wah wah wah wah wah. Tapi Bu Susana,
1: oke, makasih Kak.
0: Apa
1: Alhamdulillah
0: kabar,
1: baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Susan. TK-nya luar biasa, semuanya kompak, anak-anak kompak, ayah bunda kompak. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk TK Negeri Rapocini. Bu Susan, yeah. Mungkin ayah bunda yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan, ada yang belum tahu nih tentang TK Negeri Rapocini. Boleh dong diceritain seperti apa sih profilnya?
1: Oke Kak, siapa tadi namanya?
0: Kak Idam.
1: Dengan Kak Idam, makasih banyak ya Kak Idam. Alhamdulillah TK Negeri Rapocini ini berlokasi di Jalan Arupala. Dan baru diresmikan tahun kemarin, Desember 2024.
0: Wah, dan sudah sehebat ini, luar biasa.
1: Jadi kami menerima murid di tahun ajaran 2025-2026, bulan Juli kemarin.
0: Wah, jumlahnya berapa Bu?
1: Jumlahnya anak-anak ada 92 orang dan tenaga pengajar kami ada 8 orang.
0: Bu Susan, kalau di TK Negeri Rapocini, ayah bunda ingin tahu sebenarnya belajar apa sih mereka sampai semuanya cerdas-cerdas, pintar-pintar, berbakat, percaya diri, semuanya diambil.
1: Iya dong Kak, kan guru-gurunya hebat. Dan para orang tua alhamdulillah sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang kami lakukan setiap hari dan setiap saat.
0: Luar biasa buktinya, terbukti sih ayah bundanya luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, yang diajarin apa sih Bu?
1: Banyak kami mulai mengajar tentang bagaimana anak-anak yang paling penting Kak, yaitu karakter anak-anak. Bagaimana mendisiplinkan anak, bagaimana mereka datang ke sekolah dengan tepat waktu. Karena itu yang diharapkan, ilmu mungkin nomor sekian deh. Tetapi karakter yang paling pokok itu kata Ibu Kadis yang harus kami terapkan kepada para peserta di kami.
0: Wah, luar biasa. Jadi karakternya begitu ya.
1: Karakter yang penting.
0: Kalau kayak begini mereka punya bakat semua, memang ada latihan Bu Susan ya?
1: Iya, kebetulan karena kemarin kami disampaikan bahwa ada kegiatan dan akhirnya para guru melatih 3 minggu loh Kak latihannya.
0: Tepuk tangan dong buat guru-gurunya dan orang tua, 3 minggu loh, tapi luar biasa. Bu Susan, ceritain dong, walaupun masih baru nih TK Negeri Rapocini, tapi tentu sudah berprestasi atau sudah pernah tampil di mana saja sih Bu Susan?
1: Kemarin anak-anak kami tampil di kegiatan Pokja Bunda PAUD, karena alhamdulillah kami adalah salah satu pengurus Pokja Bunda PAUD, jadi di setiap kegiatan Pokja kami tampilkan kegiatan anak-anak kami seperti itu. Kemarin mengikuti lomba mengaji yang diadakan oleh oleh Al Azhar, alhamdulillah anak kami tadi yang mengaji itu Al Fatih mendapat juara. Terus ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IGTKI Kota Makassar yang kebetulan kami juga adalah pengurus, mendapat juara-juara lomba seperti itu Kak.
0: Oke, nah Bu Susan, menurut Bu Susan kira-kira penting gak sih acara anak seperti ini biar anak-anak kita tampil begitu? Menurut
1: Alhamdulillah Susan, sangat penting. Kenapa? Ya. Kami mengharapkan semua anak pede untuk tampil di kegiatan-kegiatan ini karena kita tahu banyak anak-anak yang kurang pede untuk tampil. Tetapi saya yakin dan percaya anak-anak kami di sini sangat pede luar biasa, utamanya orang tua murid.
0: Kali ini ada penampilan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tepuk tangan buat kelompok B2.

Wah, luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah buat adik-adik kita dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, masih di Idola Indonesia Layak Anak. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan ada gerak dan lagu Kembali ke Sekolah dari kelompok A1. Tepuk tangan buat A1.

0: biasa. Nah, kalau tadi ternyata anak-anak TK Negeri Rapocini selain jago bahasa Indonesia juga jago bahasa Inggris. Nah, kali ini ada penampilan syair berbahasa Inggris berjudul My Teacher yang akan dipersembahkan oleh adik-adik kita kali ini dari kelas kelompok B2. Silakan B2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Andi Hanan Hasfar. My teacher, you are my teacher. I am happy that you are my teacher. You help me fulfill my potential to know and to grow and success. I am a role model. You inspire me. I am thank you for all that you have done. Thank you for teaching with love. Thank you, my teacher. Hope you are happy forever.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Zakia. Kaulah guruku. Aku senang bahwa engkau adalah guruku. Engkau bantu aku ke siku. Untuk tahu tumbuh dan sukses. Sebagai panutanku, engkau berikan aku inspirasi. Aku berterima kasih atas semua yang telah engkau lakukan. Terima kasih untuk mendidik kami dengan cinta. Terima kasih, guruku. Semoga kalian semua bahagia.
0: Wah, semakin siang semakin seru. Dan masih ada beberapa penampilan lagi nih adik-adik. Kita masih bersama di acara Idola Indonesia Layak Anak. Perhatian. Wah, masih semangat. Baiklah, untuk selanjutnya akan ada penampilan lagi nih adik-adik yang lagi nonton. Dari teman kalian A3, ada gerak dan lagu Banana Caca. Yuk, sama-sama kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Silakan.

Kita saksikan sama-sama tari Dindin Ba Dindin dari TK Negeri Rapocini. Silakan. Wah, dari Sumatera Barat ternyata.

0: Nol kecil. Terima kasih banyak loh, luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat, dan tentu kita sangat bangga semuanya ya, sekaligus ayah bundanya juga, termasuk ayah bunda yang lagi menyaksikan ini mendapatkan hiburan. Kita juga mau ucapkan selamat datang untuk Ibu Arwina, Ibu Wina dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Wina dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ibu Wina boleh dong gabung sebentar ke sini. Ibu Wina boleh sapa ayah bunda yang ada di sini, termasuk yang menyaksikan nanti tayangan ini, dan bagaimana kesan-kesannya menyaksikan acara ini. Silakan Bunda Wina.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang kami hormati para ayah bunda yang standby menunggu anak-anak di mungkin dari pagi sampai siang ini, terima kasih sudah mendampingi ananda semua. Yang kami hormati para bapak dan ibu guru yang juga mungkin dari kemarin dan kemarin-kemarinnya yang sudah melatih anak-anak untuk tampil hari ini, dan anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Ayo angkat tangannya dulu deh. Apa kabar semua? Baik, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, meskipun sudah siang hari, cik. Tapi masih semangat semua. Masih
0: betul.
1: Masih ada berapa lagi Pak yang
0: satu
1: mau tampil?
0: Satu lagi Bu Wina.
1: Oh masih ada satu, dari TK mana ini?
0: Negeri Rapocini.
1: Oh dari PAUD Negeri Rapocini. Ya alhamdulillah. Terima kasih dari semua sekolah yang sudah menampilkan seni dan tarian terbaik dari murid-murid kita. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kami juga ucapkan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada RRI yang sudah mewadahi kegiatan ini. Pasti anak-anak senang sekali, dan ini menambah semangat kita, semangat ibu guru, semangat ayah bunda untuk terus meningkatkan dan menambah potensi kreativitas ananda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Wina dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Makasih Ibu Wina. Ayo kita sambut penampilan dari kelas A3, gerak lagu Ku Jaga Diriku. Tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia kelas A3, lagu gerak dan lagu Ku Jaga Diriku.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat

0: ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik. Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
1: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
1: Forward in the last couple of games.
0: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Watiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dan kepada warga Sleman, kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar siang ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi seputar lifestyle dari portal berita resmi kami rri.co.id yang juga dapat Anda akses setiap harinya, yang juga update setiap detiknya dengan informasi-informasi baru. Ini menemani Anda, memperkaya wawasan Anda juga. Kira-kira ada hal apa sih yang terjadi akhir-akhir ini? Dan tentunya ini dijamin kredibel, terpercaya, anti hoax. Nah, informasi kali ini kita bahas soal anak muda, tapi juga banyak disukai oleh orang-orang yang sudah ya umur 40-50 tahun. Ini seputar hiburan kita, yaitu podcast. Akhir-akhir ini kan banyak banget ya bermunculan podcast-podcast yang menarik, membahas berbagai aspek hukum, sosial, kesehatan, dan juga dibawakan oleh orang-orang yang mempunyai kompeten gitu. Artis juga memberikan insight untuk kita, jadi tontonan yang bisa dinikmati setiap harinya. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa podcast ini menjadi hiburan semakin diminati oleh generasi muda. Salah satunya ini adalah podcast-podcast dari RRI Makassar. Nah, yang pertama, fleksibel didengarkan kapan saja. Jadi podcast ini mudah dinikmati tanpa harus mengganggu aktivitas Anda, sehingga cocok untuk gaya hidup generasi muda. Sedang membersihkan rumah, dengarkan podcast. Jadi bukan hanya bergerak badannya, tapi otaknya juga bisa mendapatkan wawasan baru. Kedua, konten terasa lebih personal dan juga autentik. Jadi podcast ini menghadirkan suasana obrolan yang hangat, sehingga pendengar merasa lebih dekat dengan pembawa acara. Yang ketiga, ada ragam topik yang dekat dengan anak muda, di mana podcast menghadirkan beragam tema menarik yang sesuai dengan minat serta kebutuhan generasi muda. Mulai dari hiburan, percintaan, hingga kesehatan mental, semua dapat dinikmati dengan cara yang lebih santai. Ada kelebihan apa lagi? Yaitu yang keempat, mudah diakses melalui berbagai platform digital. Bisa melalui YouTube, kemudian juga aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Kemudian yang kelima, minim distraksi visual yang melelahkan. Jadi kita hanya mendengarkan audionya saja, tapi bisa membayangkan dan juga merasa ada di dalam pembicaraan tersebut. Yang terakhir, podcast dan juga tren self-improvement. Nah, podcast self-improvement ini juga semakin diminati karena menghadirkan pembahasan yang inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Anak muda utamanya juga merasa lebih nyaman belajar melalui podcast dibanding membaca artikel panjang atau seminar formal. Jadi bagi Anda yang kurang suka dengan aktivitas yang cukup boring atau membosankan, tapi tetap pengen mendapatkan pengetahuan baru, bisa mendengarkan podcast-podcast dan juga podcast kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

RI dengan esensi buku. Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us, ditulis oleh Daniel Pink tahun 2009. Daniel Pink memulai dengan menantang anggapan tradisional tentang motivasi yang mendominasi bisnis selama abad ke-20. Ia menyebutnya sebagai motivasi 2.0 yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu termotivasi oleh sistem imbalan dan hukuman eksternal, atau yang dikenal sebagai imbalan ekstrinsik. Pink mengutip penelitian psikolog Edward Deci dan Richard Ryan yang menunjukkan bahwa imbalan ekstrinsik, khususnya imbalan jika, maka, misalnya jika kamu mencapai target ini, maka kamu akan mendapatkan bonus X. Nah, itu sebenarnya efektif hanya untuk tugas-tugas rutin yang sederhana dan mekanis, di mana tidak diperlukannya pemikiran kreatif. Untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran kreatif, pemecahan masalah yang kompleks atau bersifat heuristik, imbalan ekstrinsik justru terbukti merusak kinerja dan kreativitas. Sistem carrot and stick dapat menyempitkan fokus, mengurangi pemikiran lateral, dan mengikis minat intrinsik seseorang terhadap tugas itu sendiri. Pink mengumumkan bahwa kita telah memasuki era motivasi 3.0 yang didorong oleh kebutuhan mendalam dan bawaan manusia untuk mengarahkan kehidupan kita sendiri, belajar, menciptakan hal-hal baru, dan melakukan yang terbaik. Menurut Pink, motivasi intrinsik yang merupakan kunci kinerja tinggi dan kepuasan di tempat kerja modern adalah berkisar pada 3 elemen universal, yaitu yang pertama, otonomi, kedua, penguasaan, dan ketiga, tujuan. Drive menyimpulkan bahwa kunci untuk memaksimalkan kinerja dan kepuasan di tempat kerja di abad ke-21 adalah menggantikan kontrol eksternal dengan motivasi intrinsik. Imbalan uang harus cukup untuk mengeluarkan isu uang dari pikiran, sehingga orang dapat fokus pada otonomi, penguasaan, dan tujuan. Pink memberikan toolkit praktis bagi para pembaca untuk menerapkan prinsip-prinsip motivasi 3.0 dalam kehidupan dan organisasi. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Saya menyapanya Mary ya.
3: Ibu Mary aja, iya.
2: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Makassar.
1: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
4: Temankah melihat apa ini atau melihat
5: memang kayaknya nih? Memang kayaknya saya
4: jiwa.
5: Bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
6: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menemani Anda di akhir pekan ini ada obsesi kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dengan sosok-sosok inspiratif yang selalu kami hadirkan menemani waktu siang Anda atau waktu akhir pekan Anda juga nih, tepatnya pada hari ini. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan tentunya ngajak Anda juga untuk tonton kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, mendengarkan melalui FM 94,4 di AM 1359, kemudian juga di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, dan juga pendengar-pendengar yang ada di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan bisa mendengarkan juga nih melalui beberapa frekuensi lokal di tempatnya Anda masing-masing. Nah, siang hari ini saya akan menyapa Anda, mengajak Anda ngobrol seru begitu ya dengan putra-putri Kota Makassar ya 2025. Nah, mungkin agak bertanya-tanya nih ya pendengar serta pemirsa nih. Kenapa nih 2025 padahal sekarang 2026? Nah, ini nanti kita akan gali-gali nih. Saat ini sudah hadir bersama saya ada Nur Aisyah ya. Runner atau winner ya, winner dari kategori Putri Kota Makassar 2025. Nah, sebentar juga ada Yoga ya. Tapi masih dalam OTW ini katanya, jebak macet ya. Oke, saya menyapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang Kak.
0: Iya, Nur Aisyah, benar ya?
1: Betul.
0: Saya panggilnya apa nih? Nur atau Aisyah?
1: Aisyah Kak.
0: Aisyah. Oke, terima kasih Aisyah hadir di obsesi siang hari ini ya. Anda sebagai winner. Betul. Untuk kategori Putri Kota Makassar 2025.
1: Betul.
0: Nah, itu eventnya atau ajangnya kapan sih berlangsung?
1: Ajangnya

0: itu mulai karantina tanggal 21 November tahun lalu. Mm-hmm. Terus berjalannya itu 3 hari, Kak.
1: 2025
0: bulan 25 bulan November.
1: Oh, November. Berarti betul. Memang penghujung 2025 ya. Kak,
0: betul.
1: Ah, oke. Okay. Namun tadi secara off air tadi menjelaskan sedikit ya kalau agak telat gitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Karena berbarengan.
0: Berbarengan.
1: Ada ajang, beberapa ajang besar juga.
0: Betul, Kak.
1: Sehingga kalian juga agak nunggu kalender eventnya nih gitu ya. Oke, okay, Nur Aisyah, saya tanya-tanya dulu ya. Nur Aisyah, mungkin flashback dulu ke belakang. Ini pigeon pertama kamu atau yang kesekian kalinya gitu? Ajang-ajang seperti ini.
0: Ini ajang kedua, Kak.
1: Kedua?
0: Ya, betul.
1: Kedua langsung talk chair gitu.
0: Betul. Nah,
1: pertamanya di mana?
0: Pertamanya itu di forum anak, terus ke duta anak.
1: Oh, forum anak Sulsel?
0: Iya, forum anak Kota Makassar.
1: Oh, Kota Makassar dulu. Betul. Oh, mewakili Kota Makassar kamu ya? Terus juara berapa di situ?
0: Kemarin itu sampai di forum G saja.
1: Oh, sampai di forum G, finalis lah istilahnya.
0: Iya, betul.
1: 2000 berapa tuh?
0: 2023.
1: 2023. Berarti Aisyah emang masih apa nih sekarang? Kuliah kah? Sekolah?
0: Kelas 12, Kak.
1: Kelas 12. Kelas 12 berapa nih, Man?
0: Kelas 3.
1: Lama juga mikirnya. Kelas 3 SMA.
0: Iya, betul.
1: Sekarang?
0: Tapi sekarang udah lulus.
1: Oh, sekarang udah lulus. Oh, berarti waktu ikut forum kota, forum anak gitu ya?
0: Iya.
1: Kota Makassar, betul, kelas 3. Kak. Sekarang berarti sudah semester?
0: Tidak, Kak. Waktu masih SMA kelas 1.
1: Oh, kelas 1 dapatnya itu yang forum anak. Oke. Dari situ mungkin ya, dari situ kita awali ya. Dari situ yang ngajak dulu siapa? Apa memang sudah terbiasa memang ikut pijen-pijen begini terus dapat yang besar kemarin forum kota forum anak Kota Makassar?
0: Yang ajak ke forum anak
1: iya,
0: atau
1: agak,
0: ke
1: iya, ikut-ikut gini. Emang mungkin sering mi
0: lihat dari teman, Kak. Kebetulan teman sekolah juga ada yang duta anak 2022. Hmm. Terus saya tertarik. Jadi ku bilang, "Oh, ayo mi daftar juga deh."
1: Hmm.
0: Jadi daftar, Mak, Kak.
1: Kala itu sekolah di mana?
0: Di SMA Negeri 15 Makassar.
1: SMA 15
0: yang di Jalan Insinyur Sutami.
1: Wow, ke arah sana. Tol Sutami ya,
0: betul.
1: Ke arah bandara sana. Waduh.
0: Iya, betul, Kak.
1: Iya, iya. Berarti kamu ini tinggalnya di arah sana dong.
0: Betul, Kak.
1: Wah, terima kasih ini perjuangan ini kesini ya. Oke, okay, dari SMA 15 dapat dari teman. Info didorong sama teman atau gimana? Langsung kamu yang inisiatif?
0: Iya, minta, saya yang inisiatif, Kak.
1: Minta pengen diajarin gitu.
0: Betul.
1: Disupport lah sama teman.
0: Betul, Kak.
1: Dikasih kisi-kisi.
0: Betul.
1: Kebetulan ada event, langsung.
0: Langsung.
1: Nah, dari berapa peserta waktu itu sehingga kamu bisa masuk di finalis?
0: Kalau untuk mendaftar di organisasi forum anaknya dulu, Kak, ada sekitaran 600 peserta, tapi yang diterima itu cuma 100 lebih.
1: Termasuk kamunya?
0: Iya, termasuk saya. Terus satu tahun menjabat baru boleh mendaftar sebagai finalis duta anak.
1: Nah, kamu gagal di situ.
0: Betul.
1: Tapi adalah di level 100 ya.
0: Betul. Nah,
1: tapi tidak patah semangat waktu itu ya. Langsung pengen.
0: Ya, disiapkan dulu dirinya.
1: Di support orang tua?
0: Alhamdulillah orang tua sangat support.
1: Support, guru-guru juga dan teman-teman.
0: Betul, Kak.
1: Tapi menghadapi kegagalan kan biasanya langsung ini. Biasanya orang, aduh takut begitu atau apa. Justru kamu gimana?
0: Awalnya memang takut, Kak, kayak patah semangat dulu. Tapi alhamdulillahnya orang tua termasuk keluarga dan lingkungan-lingkungan sekitar itu sangat support sekali. Kayak, ayo jangan jangan patah semangat. Nggak apa-apa, Ji. Ini baru ajang pertama, masih banyak Ji ajang lain. Jadi mulai dari situ bangkit lagi dan akhirnya persiapkan diri. Kebetulan putra-putri Kota Makassar itu buka, Kak. Jadi di situ Mi mulai pertama daftar lagi kembali.
1: Tapi 2 tahun ya kamunya.
0: Betul.
1: Mempersiapkan diri. Tapi mungkin karena ini juga ya, apa?
0: Iya.
1: Mengutamakan urusan pendidikan dulu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Karena langsung mau beralih.
0: Betul.
1: Sekarang kuliah di mana?
0: Masih menunggu pengumuman.
1: Oh, sudah mau selesai.
0: Iya, betul. Ya,
1: berarti udah ini. Tapi cita-citanya pengen jadi apa nih?
0: Pengen jadi dokter umum.
1: Pengen jadi dokter umum. Kenapa?
0: Karena mau mau memberikan tenaganya buat orang-orang di luar sana. Dan saya juga terinspirasi dari Kak Adriana Rumpang.
1: Oh. Beliau pernah kesini. Berapa kali beliau kesini? Oke, sebagai Putri Sulsel ya.
0: Betul.
1: Putri Indonesia. Oke. Jadi itu satu impiannya, pengen kayak beliau ya. Oke. Jadi kemudian di 2025 kemarin mempersiapkan di bulan November ya tepatnya. Tapi sudah mempersiapkan jauh-jauh hari berarti untuk ikut di putra-putri Kota Makassar ini.
0: Kalau mempersiapkannya itu kan kemarin jeda 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Di situ mungkin Aisyah lebih fokus untuk sekolah dulu.
1: Oh, sekolah dulu.
0: Ya, belajar. Terus 3 bulan setelah itu baru mempersiapkan diri untuk ke Kota Makassar.
1: Itu dapat infonya dari mana?
0: Kebetulan dari Kak Irfan.
1: Oh, oke. Memang ini ya, sudah dipantau gitu ya. Kemudian di November itu ada berapa sainganmu?
0: Ada banyak sih Kak, 40-an, 30-an, cuman yang masuk sampai karantina itu 4 orang.
1: Hah? 4 orang aja?
0: 4 pasang.
1: 4 pasang?
0: Iya.
1: Termasuk si Yoga?
0: Iya, betul Kak.
1: Oke. Apa bedanya dari forum anak kemarin, apakah ada yang sama gitu? Atau mungkin ada hal yang mungkin di luar persiapanmu, wah kok ada gini ya di pemilihan Putri Kota Makassar ini?
0: Sejauh ini hampir sama sih Kak, kalau di anak di forum anak itu kan lebih ke isu-isu anak. Kalau di Kota Makassar itu mungkin dia meluas sih Kak.
1: Meluas ya?
0: Iya, kayak dari budaya, isu anak, lingkungan, seperti itu Kak.
1: Oh, berarti di karantina kamu dapat semua.
0: Betul.
1: Ininya. Pengalaman luar biasa berarti.
0: Betul Kak.
1: Oke. Anda sebagai winner, dan tentunya sebagai winner ada program kerja dong?
0: Betul.
1: Selama 1 tahun ini, terbebani nggak?
0: Alhamdulillah tidak sih Kak.
1: Tidak?
0: Karena
1: santai?
0: Iya, enjoy.
1: Enjoy. Nah, boleh tahu apa nih programnya?
0: Yang kemarin atau yang baru-baru ini Kak?
1: Yang harus kamu jalani selama 1 tahun ini?
0: Ini sih Kak yang baru mau dijalankan bulan depan. Putra-putri Kota Makassar go to school.
1: Go to school.
0: Betul.
1: Artinya pengen sharing-sharing
0: iya,
1: atau gitu
0: sosialisasi
1: ya? Sosialisasi
0: ke sekolah-sekolah Kak.
1: Terkait apa?
0: Terkait isu anak.
1: Kok ini jadi konsennya kamu ya?
0: Iya betul
1: isu
0: Kak.
1: Isu anak itu.
0: Betul.
1: Kenapa emang?
0: Karena dari forum anak kemarin itu mungkin belum sepenuhnya untuk memberikan edukasi-edukasi kepada anak-anak di luar. Jadi saya sebagai winner Putri Kota Makassar itu ingin sekali untuk memberikan edukasi-edukasi kepada anak-anak tentang isu anak, tentang bagaimana sih caranya merawat kebersihan lingkungan, seperti itu Kak.
1: Itu emang di lapangan kamu lihatnya masih banyak ya?
0: Masih banyak Kak.
1: Masih banyak kurangnya? Masih banyak ketidakpahaman itu ya?
0: Betul Kak.
1: Jadi bulan depan mulainya?
0: Insya Allah bulan depan Kak.
1: Berarti berdua? Atau kamunya sendiri? Punya program sendiri?
0: Sama-sama Kak.
1: Oh berempat ini?
0: Semua. Berempat, iya.
1: Oke. Berarti di seputaran Kota Makassar saja?
0: Betul Kak.
1: Itu didampingi sama, berkoordinasi dengan pemerintah kota? Dinas terkait?
0: Rencana mau kasih masuk surat dulu Kak ke dinas.
1: Oke. Akan ada sosialisasi soal anak dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya ya.
0: Betul Kak.
1: Oke. Dan itu kalau yang kayak begitu misalnya sosialisasi itu dalam 1 bulan aja atau secara bergantian terus menerus?
0: Tergantung dari kesibukannya kakak-kakak sesama aku Kak. Karena itu kebetulan saya yang baru-baru lulus di sini.
1: Kamu yang paling
0: lainnya,
1: muda.
0: Iya, yang lainnya itu sudah.
1: Wow.
0: Betul Kak. Yang lainnya sudah kuliah.
1: Jadi iya, harus kompakan itu dulu ya.
0: Betul Kak.
1: Apa memastikan jadwalnya mereka.
0: Betul.
1: ikut saja ya, kalau maunya ikut saja. Tapi gimana nanti sudah dekat-dekat penerimaan lagi kamu? Oke. Kemudian apa lagi selain sosialisasi untuk program itu ke sekolah, go to school?
0: Kebetulan baru itu, Kak.
1: Baru itu. Udah sounding dong, sudah dipertemukan dong dengan pemerintah Kota Makassar gitu ya?
0: Iya, sudah, Kak.
1: Gimana responmu atau mungkin?
0: Alhamdulillah senang sekali sih, Kak, karena kayak oh ini yang dulu ku dambakan, ini dulu yang ku impikan bisa ketemu dengan pejabat-pejabat pemerintah. Akhirnya dengan dudukan gelar winner bisa, Kak, ketemu dengan mereka-mereka semuanya.
1: Apa yang kamu sampaikan ke mereka?
0: Banyak sih, Kak. Kemarin juga sempat bicara-bicara tentang budaya-budaya di Kota Makassar, tentang lingkungan, dan yang paling penting itu saya selalu bahas tentang anak, isu anak.
1: Isu anak itu.
0: Iya. Tentang pernikahan dini yang marak terjadi di Kota Makassar sekarang, dan tidak seimbangnya pendidikan antara laki-laki dan perempuan seperti itu, Kak.
1: Berarti kamu survei dong? Ada surveinya?
0: Kemarin di forum anak itu sempat sering sosialisasi, Kak, kan masih organisasi, jadi sering sekali untuk sosialisasi tentang anak.
1: Wih, keren itu berarti. Dan itu isumu tentang anak ya? Gimana pernikahan dini? Emang masih banyak ya?
0: Iya, betul, Kak.
1: Banyak yang tidak diketahui gitu. Oke. Langsung saja mungkin si ini bergabung nanti bersama kita ya. Oke. Wow. Kamu melihatnya ya, mungkin kamu melihat persoalan misalnya tadi persoalan masih banyaknya pernikahan dini ya di usia muda. Faktor terbesarnya yang kamu dapatkan apa?
0: Dari sosialisasi saya kemarin, Kak, itu tentang keluarga.
1: Dari faktor keluarga.
0: Faktor keluarga, Kak. Keluarga yang memaksa untuk menikah, seperti perjodohan, seperti itu. Dan ada beberapa juga keluarga yang ceritanya timbal balik dengan anaknya, kayak membayar utang.
1: Oh iya?
0: Iya, seperti itu, Kak. Di kemarin saya survei di Galangan Kapal. Katanya mereka itu dijadikan alat timbal balik sama orang tuanya. Jadi anaknya itu dinikahkan kepada orang yang dihutangi, dan utangnya itu lunas, Kak. Seperti itu, jadi kayak menjual anak sih sebenarnya.
1: Wah, itu jadi konsenmu ya?
0: Betul.
1: Oke. Rupanya masih banyak ya? Itu yang tidak diketahui di masyarakat luas ya?
0: Betul, Kak.
1: Nah, itu kan tidak mudah loh memberikan pemahaman seperti itu, apalagi isu yang kamu angkat itu sensitif lah istilahnya.
0: Betul, Kak.
1: Orang tua mewanti-wanti gak?
0: Kenapa, Kak?
1: Orang tua sendiri mewanti-wanti gak?
0: Orang tua mewanti-wanti, sangat mewanti-wanti, takutnya ada hal-hal yang di luar kendali terjadi.
1: Jadi kamu kemana-mana dikawal nih?
0: Iya. Selalu ditemani dengan orang tua.
1: Aduh, yang mana? Hari ini juga termasuk?
0: Hari ini tidak ada, Kak, karena orang tua lagi keluar kota.
1: Aduh, ya. Oke, langsung bergabung ada rekannya sudah hadir ya. Ada Muhammad Yoga Malik Al Hidayat. Ya, dia ini runner up 2 putra Kota Makassar. Runner up 2 ya. Oke, baik. Sembari dia mempersiapkan diri. Oke, kemudian tadi pernikahan anak, kemudian tadi ada juga yang isu lainnya lagi yang kamu ini soal kesetaraan untuk pendidikan ya.
0: Betul, Kak.
1: Bukannya sudah terbuka luas tuh?
0: Saya lihat di bagian pelosok-pelosok ya, Kak.
1: Oh, khususnya di pelosok.
0: Iya, di pelosok itu kayak seputar dekat-dekat pulau. Tapi paling banyak saya dapati itu di Galangan. Kayak mereka itu mementingkan laki-laki untuk diberikan pendidikan yang luas daripada perempuan, karena katanya perempuan itu bakal di rumah,
1: kembali
0: Ji, bakal menikah,
1: kembali ke dapur.
0: Betul.
1: Dan kamu akan menentang itu ya?
0: Betul.
1: Waduh, bahaya nih. Tapi dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang secara
0: betul,
1: baik dan benar ya, melalui sosialisasi tadi. Baik, selamat datang Muhammad Yoga Malik Al-Hidayat, bergabung bersama kita siang hari ini. Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Gimana perjalanan? Kena macet di mana kamunya?
2: Kena macet di area ini.
1: Area mana?
2: Petarani.
1: Petarani. Kenapa? Kemacetan apa?
2: Ada kendala.
1: Ah, kendala apa nih?
2: Soalnya habis dari sini saya izin konfirmasi bahwasanya saya ikut pengkaderan lembaga dakwah UIN Alauddin Makassar terlebih dahulu.
1: Oh, jadi kamunya dari kampus nih?
2: Dari Benteng Sumbawpu.
1: Oh, Benteng Sumbawpu. Walah, ya. Terima kasih lah perjuangannya ya.
2: Iya.
1: Jadi ada kegiatan juga yang harus dihadiri ya?
2: Iya, ada juga, Kak.
1: Oke, semangat. Oke, Aisyah, kita beralih dulu ke yoga ya. Oke, Muhammad Yoga. Anda runner-up 2 Putra Kota Makassar 2025.
2: Betul, Kak.
1: Oke. Ini ajang pertamamu atau yang kesekian kali?
2: Ini ajang kedua kali saya.
1: Dua kali? Di ajang yang sama atau di pemilihan-pemilihan seperti ini?
2: Pemilihan yang sama akan tetapi ajang dan organisasi yang berbeda.
1: Oh gitu. Sejak kapan mulai ikut di pemilihan-pemilihan pageant?
2: Iya. Alhamdulillah saya ikut pageant brand ambassador itu sejak tahun kemarin, Kak, 2025, pada saat di kampus.
1: 2025? Iya. Nanti kamu berkuliah baru ikut?
2: Iya, semester 3.
1: Oh, jadi waktu SMA, SMP nggak ada?
2: Nggak ada, Kak. Ada ya?
1: Apa yang dorong kamu ikutan di ajang beginian?
2: Jadi yang mendorong saya bisa dianggap suatu motivasi ya. Bahwasanya duta itu bukan dilihat dari cara mempromosikannya, akan tetapi duta bisa juga dilihat dari performance-nya, serta tabel menirnya dan pola pikirnya.
1: Anda jurusan?
2: Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
1: Al-Quran dan Tafsir, di UIN?
2: Di UIN, Alauddin Makassar.
1: Alauddin, tepatnya di Samahata berarti?
2: Iya, betul.
1: Waduh. Dan ini pemilihan Putra Kota Makassar kamu ikutnya?
2: Betul, Kak.
1: Apa yang kamu usung nih di ajang ini? Kalau si Aisyah kan tadi concern soal anak. Kalau kamunya apa nih?
2: Kalau saya yang
1: atau perjuangkan,
2: yaitu ada berbagai macam advokasi.
1: Advokasi.
2: Program kerja yang dimana nantinya kita akan mempromosikan tentunya pageant Putra Kota Makassar, bahwasanya di Kota Makassar ada wadah yang dimana kita bisa bersama-sama menaunginya. Maksudnya dalam kata arti bisa bersama-sama berkontribusi, berdampak bagi Kota Makassar tersebut.
1: Isunya yang kamu bawa apa? Itu kan untuk ajang ininya kan, untuk pengimplementasiannya. Kalau yang kamu concern mungkin saya harus ikut di forum apa di pemilihan ini sekaligus menggaungkan begitu. Saya pengen aspek pendidikan misalnya. Saya ingin perjuangkan nasib anak-anak yang tidak mampu begitu. Apa kalau kamunya? Kekerasan kah? Apakah?
2: Kalau dari saya, Kak, pribadi menurut perspektif saya mengikuti ajang tersebut dikarenakan saya melihat banyak pemudi tentunya di Kota Makassar ini belum tahu yang namanya pageant. Maka dari itu saya hadir untuk sebagai contoh bahwasanya di Kota Makassar ada juga salah satunya yang namanya Putra Kota Makassar. Jadi salah satunya adalah untuk berkontribusi tentunya berdampak bagi Kota Makassar tersebut.
1: Oke, pengennya masuk ya. Oke. Tapi kan di kampus juga ada kan? Duta kampusnya UIN ada juga kan?
2: Iya, betul, Kak.
1: Anda enggak masuk itu?
2: Saya masuk di duta kampus UIN tapi waktu itu saya merasa belum cukup, belum pantas maksudnya. Dan di situ pageant awal pertama saya dan di situ bisa dibilang sakit hati pertama saya.
1: Sakit hati pertama, kenapa?
2: Maka dari itu saya ingin mencoba lagi duta-duta lainnya.
1: Oh, artinya kamu pernah ikut di situ?
2: Pernah ikut di situ.
1: Tapi tersisi.
2: Enggak lolos. Jadi bukan enggak lolos, Kak, tapi sudah masuk di organisasinya di kampus tapi belum winner, belum merasakan top 3 ya. Ya.
1: Masuk di mana aja? Masuk di final berapa?
2: Top 6.
1: Top 6.
2: Ya. Wow, alhamdulillah. Okay.
1: Alhamdulillah di situ. Jadi oh sama tadi si Aisyah ya. Gagal di forum anak ya. Tapi itu jadi motivasi Cambuk untuk dia dapat event ini bisa berprestasi. Kamu juga gitu ya. Persiapanmu setelah itu apa? Sebelum masuk di sini?
2: Sebelum masuk di Putra Kota Makassar. Tentunya di persiapan pageant atau Duta Kota Makassar, saya mempersiapkan beberapa banyak hal dan beberapa advokasi juga. Saya berbincang-bincang bersama teman-teman pageant yang lebih senior. Apa yang harus saya lakukan ketika saya memasuki wadah Putra Kota Makassar yang tentunya ikon Kota Makassar tersebut. Dia memberikan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalau duta ada berbagai dua karakter. Bahwasanya ketika kita menjadi duta atau brand ambassador, kita tidak bisa menyamakan posisi duta kita kepada teman, sahabat atau kerabat. Jadi sebagai duta ada kalanya kita memposisikan sebagai gelar duta tersebut dan ada kalanya kita memposisikan sebagai manusia biasa pada umumnya, Kak.
1: Filosofis sekali ya. Nah, program kerja kan kalau Aisyah tadi menjelaskan bulan depan dimulai ya. Berarti ikutan juga dia ya. Nah, apa nih? Siap begitu?
2: Siap, Kak.
1: Siap. Siap ngawal Aisyah ya.
2: Siap.
1: Karena dia yang akan fight. Dia akan fight nih dengan perjuangan isu-isu anak dan hal-hal lainnya. Nah, kemudian saat ini lagi libur ya? Lagi santai kamu punya perkuliahannya?
2: Betul, Kak. Kan weekend.
1: Weekend?
2: Hari Minggu.
1: Apalagi mau penerimaan mahasiswa baru lagi.
2: Mahasiswa baru lagi.
1: Jadinya kamu ada waktu gitu ya. Siap untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai duta.
2: Insya Allah tetap siap, Kak, karena ini satu amanah tanggung jawab.
1: Rasanya gimana? Jadi runner up?
2: Rasanya jadi runner up 2 cukup bangga, bahagia bisa berkontribusi, berdampak di wadah tersebut. Karena tidak semua orang bisa memiliki dan menempati wadah tersebut.
1: Orang tua?
2: Orang tua alhamdulillah setuju aja.
1: Alhamdulillah karena kaget atau gimana?
2: Alhamdulillah karena bahwasanya anaknya mendapatkan juga suatu prestasi.
1: Nah, dia nggak bertanya-tanya gitu, bukannya lomba
2: keagamaan, kentekwi gitu. Dan lain-lain. Di sisi lain juga ada perkara lomba. Saya pernah meraih hafiz terbaik di pondok pesantren DDI Lesana Kandang Sulawesi Barat. Nah,
1: kok kamu asalnya Sulawesi Barat?
2: Enggak, cuman asli Makassar.
1: Asli cuma Makassar, cuma
2: mondoknya di sana.
1: Mondoknya di sana,
2: iya,
1: waktu
2: betul.
1: Itu. Jadi asli Makassar kamunya ya.
2: Asli Makassar.
1: Tapi enggak apa-apa lah ya, karena ini kan pembelajaran ya. Bisa saja besok-besok nanti kamu konsen lagi di hafiznya, masuk di MTQ dan sebagainya gitu ya.
2: Insya Allah.
1: Yang penting kan fokus dulu, jangan kepecah-pecah ya. Oke. Dan kamunya juga disupport oleh siapa ini untuk ikutan di forum di putra pemilihan putra putri Kota Makassar ini?
2: Tentunya selain kerabat, keluarga, saya juga disupport berbagai salah satu sahabat saya yang berada di duta kampus tersebut awalnya.
1: Siapa?
2: Salah satunya ada teman saya, tapi dia sudah fokus ke ranah duta kampus. Kemarin saya ajak ke Putra Kota Makassar, ternyata dia bilang mau fokus satu dulu aja, menyelesaikan jabatan.
1: Dia pernah ikut
2: tersebut
1: di sini? Pernah
2: di ikuti ajang Putra Kota Makassar? Belum.
1: Oh belum, ya. Cuman pengalaman di pijen?
2: Pengalaman di pijen.
1: Kamunya dapat ilmu dari situ?
2: Dapat ilmu dari...
1: Dan info juga?
2: Iya.
1: Oke. Iya. Berarti memang tidak ada pure keinginan Anda ya, cuman disupport sama orang dari teman begitu ya?
2: Iya, Kak. Di sisi lain ada pure tekanan dari diri saya sendiri, tapi di sisi lain juga ada teman-teman yang mensupport bahwa ikut aja, coba aja dulu.
1: Coba
2: nah,
1: aja.
2: Iya. Saya memegang suatu prinsip kehidupan saya yang katakannya seperti ini, Kak. Berani mencoba, siap untuk gagal adalah salah satu bentuk pendewasaan terhadap diri kita. Jadi coba bayangkan bahwasanya ketika kita ingin memiliki sesuatu, ketika kita ingin mau mengambil sesuatu, akan tetapi kita tidak berani, itu sama saja kali nol. Nah, sedangkan di sisi lainnya, kita sudah berani, confidence, percaya diri, independent, tapi kita belum siap untuk gagal. Maksudnya, kita belum siap untuk menerima qadarul Allah, ketetapannya. Jadi, ini belum menjadi bentuk pendewasaan terhadap kita. Jadi, berani mencoba, siap untuk gagal adalah salah satu bentuk pendewasaan terhadap diri kita tersebut.
1: Iya, karena kan kita kan belajar dari kegagalan ya.
2: Siap. Nah,
1: kalau kita tidak memulai, kita tidak mengenal gagal, otomatis untuk kata sukses itu belum bisa dirasa juga. Betul. Kita harus belajar dari gagal-gagal itu. Yang penting mencoba dulu ya, mencoba.
2: Coba dulu aja.
1: Oke, dari ajang ini kamu punya dapat pengalaman ya, banyak.
2: Alhamdulillah.
1: Mengenal berbagai hal, termasuk budaya dan sebagainya.
2: Saya juga izin konfirmasi bahwasannya saya juga duta budaya Kota Makassar yang kemarin diadakan, dan berhubungan ada ini pergelaran budaya ya, yang di museum, yang di benteng Rotterdam.
1: Benteng Rotterdam.
2: Ya, saya juga termasuk duta budaya Kota Makassar tahun 2025 yang diadakan kemarin tuh di Hotel Claro selama 4 kurang 5 hari.
1: Di situ kamu apa?
2: Mendapatkan gelar apa?
1: Gelar apa?
2: Gelar Best Advokasi.
1: Best Advokasi.
2: Iya.
1: Kenapa kamu bisa terpilih di Best Advokasi?
2: Nah, awal mula
1: dari penilaian juri dari apa? Kenapa?
2: Ya betul kak. Dari awal wawancara saya juga kira kan ini ajang duta budaya Kota Makassar itu ajang ketiga saya. Yang pertama, ketiga.
1: Nanti ada sudah sering menang.
2: Nanti ada keempat lagi.
1: Hey.
2: Yang pertama kan duta kampus, yang kedua putra Kota Makassar, dan yang ketiga itu
1: budaya.
2: Duta budaya Kota Makassar yang dinaungi oleh pemerintah. Nah, sayangnya ini betul-betul orang profesional semua kak. Teman-teman dari kalangan pejen-pejen, Mr. Miss, model. Nah, di sini saya sedikit kurang confidence, percaya diri. Akan tetapi saya tadi memberikan suatu prinsip saya yang dimana coba aja dulu. Nah, di duta budaya ini saya kalanya nggak cukup heran, maksudnya kenapa saya bisa lolos di duta budaya. Kemarin pas tes wawancaranya itu kata jurinya, budaya apa yang mencerminkan keagamaan. Nah, di situ saya terpikir bahwasanya budaya yang mencerminkan suatu keagamaan adalah salah satunya dengan barasanji.
1: Barasanji itu ya, itu yang kamu angkat.
2: Iya kak, itu yang kak.
1: Dan bisa
2: melantungkan, membacanya di depan para dewan juri.
1: Nah, itu karena memang ada basicmu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dia punya senjata. Oke. Nah, kemudian tidak berhenti di sini dong. Dari putra Kota Makassar.
2: Next lagi.
1: Next apa yang cita-cita besarmu ke Sulawesi Selatan?
2: Alhamdulillah setelah duta budaya Kota Makassar.
1: Ya kan pasti pengen lagi kan. Apa yang jadi targetmu nih?
2: Tapi sekarang saya lagi menjabat di Duta Inspirasi Indonesia.
1: Banyak banget itu ya.
2: Yang dinaungi Kemenpora. Tapi ini ajangnya.
1: Jangan-jangan nanti kuliahnya terbengkalai ini. Kebanyakan duta nih kamu.
2: Iya.
1: Dipikirin juga ya.
2: Iya.
1: Dipikirin juga bagi waktunya. Wow. Jadi memang sudah banyak nih kamunya nih. Duta-duta ya.
2: Alhamdulillah kak. Mungkin dari suatu kegagalan yang awalnya sakit hati pertama kali menimbulkan suatu kebahagiaan yang berkali-kali.
1: Ya, berkali-kali. Dibayar ya.
2: Dibayar.
1: Dibayar dengan 2-3 kali. Tapi kesemuanya itu tentunya kembali ke Anda ya. Karena mau mencoba.
2: Betul.
1: Mau menerima dengan baik kegagalan itu. Mengintrospeksi, memperbaiki. Bangkit baju lagi, gitu kan? Karena kan pasti begitu. Kita gagal tes tahun ini pasti apa sih kurangnya saya di mana? Itu yang diperbaiki.
2: Gitu. Betul kan?
1: Semua orang kan gitu. Tapi pasti punya impian lah. Mudah-mudahan yang kedepannya bagus ya. Baik, tapi kita break sejenak ya. Kita akan ngobrol lagi bareng Aisyah dan juga Muhammad Yoga. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, tetap bersama kami sesaat lagi. Kita akan kembali.
3: Dadah Mama.
4: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah. saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
6: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
5: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
6: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
5: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
6: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
5: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
6: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
5: Iya, Mbak. Maaf ya, saya nggak nyadar udah ganggu.
6: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
5: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
2: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: Makassar siang ini.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di program obrolan seru siang ini. Saya ditemani oleh Putra dan Putri Kota Makassar 2025, ada Nur Aisyah dan juga Muhammad Yoga ini ya. Oke, saya kembali ke Nur Aisyah nih. Nah, gimana Aisyah? Oke, tentunya banyak tugas ya. Apa yang kamu persiapkan nih sekarang selain mungkin materi atau mungkin perbanyak informasi begitu ya, bagaimana nanti menjalankan program sebagai Putri Kota Makassar 2025 untuk tahun 2026 ini akan berjalan ini, goes to school ya, dengan apa namanya, memberikan informasi kepada adik-adik di sekolah-sekolah begitu ya, terkait isu yang kamu angkat dan teman-teman nanti dibantu. Apa yang kamu persiapkan sekarang nih?
2: Persiapan.
1: Selain mungkin kesehatan, apalah gitu ya?
2: Mungkin lebih fokus ke public speaking.
1: Public speaking.
2: Iya, dan mental.
1: Hey, kenapa emang public speakingnya kan bukannya sudah di?
2: Betul kak, cuman mungkin
1: masih.
2: Iya,
1: masih butuh
2: diasah. Hmm. Apalagi untuk memberikan bahasa-bahasa yang tidak seberat bahasa-bahasa kita kepada anak-anak luar. Hmm. Mungkin itu sangat penting sekali kak, dan mental mungkin saya juga masih kurang di mentalnya, jadi kayak butuh lebih banyak dan butuh lebih memperbaiki mental untuk siap menghadapi anak-anak di luaran sana. Karena mungkin menghadapi anak-anak itu butuh energi yang banyak.
1: Betul
2: kak.
1: Pemahaman ke mereka juga
2: betul,
1: butuh penyesuaian sesuai dengan minatnya mereka.
2: Betul kak.
1: Tidak menggunakan bahasa yang terlalu kaku, terlalu tinggi gitu ya. Harus masuk ke ranahnya mereka. Ini yang perlu kamu persiapkan.
2: Betul kak.
1: Dibimbing juga gak nih dari kakak-kakak?
2: Alhamdulillah Kak Irfan selaku founder itu sangat membimbing.
1: Sangat
2: kak.
1: Ya?
2: Sangat membimbing sekali.
1: Nanti kamu ada kendala baru bertanya atau memang ada schedulingnya nih?
2: Kak Irfan itu welcome jika
1: welcome.
2: Alhamdulillahnya. Jadi setiap kita mau sharing, Kak Irfan itu terbuka Ji sama kita semua.
1: Kak mau nanya ini ya, gimana
2: yeah,
1: caranya
2: betul,
1: gini-gini
2: kak.
1: Coba gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah kemudian tentunya diwanti-wanti tadi ya oleh orang tua ya, memikirkan juga pendidikan.
2: Betul kak.
1: Berbagi waktu nanti menjalankan itu satu tahun. Kemudian nanti penilaiannya kembali ke ini ya, ya yang ngadain ya.
2: Betul kak.
1: Sebagai pertanggungjawaban, apakah program yang kamu jalankan berjalan begitu?
2: Betul kak.
1: Dan langsung purna tugas, menyelesaikan tugas. Itu siap nggak sih waktu-waktu pas dapat, ya oke lah bahagia dapat winner, terus langsung dibebankan tugas setahun. Kamu sudah tahu memang akan ada tugas itu atau kaget begitu? Seberat itu kah?
2: Alhamdulillahnya sudah tahu kak.
1: Sudah tahu.
2: Bahwasanya sebagai winner itu memang harus mengemban amanah satu tahun dan diberi tugas.
1: Dan kamu sudah tanda tangan siap?
2: Siap.
1: Emang apa konsekuensinya kalau mundur?
2: Sebenarnya tidak ada jika
1: tidak
2: cuman.
1: Ada?
2: Pasti kita juga yang malu sendiri karena gitu sudah ya. Ditahu oleh banyak orang, dikenal oleh banyak orang. Terus ketika pamflet kita naik di media sosial, pasti diri kita juga malu. Jadi mending terobos saja.
1: Terobos, ya gas terus ya.
2: Gas terus.
1: Dan tentunya juga itu kan tantangan ya. Sampai di mana nanti kemampuanmu dieksplor, gali terus itu ya. Pasti bisa. Kalau bilang tadi bilang apa ya, gas terus, artinya kamu ada keyakinan besar dong berarti ya.
2: Betul kan.
1: Hadapi, pasti akan ada jalannya. Apalagi
2: betul.
1: Kan ada kakak-kakak di belakang kalian yang mensupport begitu ya. Oh jadi sekarang lagi mempersiapkan public speaking dan sebagainya. Selain ke mereka, nyari tahu dari mana nih? Nyari ilmunya kemana nih?
2: Di media sosial kak.
1: Ikuti media sosial juga.
2: Betul. Media sosial dipergunakan dengan baik untuk menggali ilmu-ilmu baru karena kan apa sih yang tidak ada di media sosial sekarang?
1: Betul.
2: Di HP kita bisa cari berbagai hal,
1: referensi,
2: betul, berbagai ilmu semuanya ada di handphone. Dan yang kedua itu tentunya senior-senior saya juga, Kak. Yang sudah di atas saya, yang sudah berpengalaman sebelum saya selalu bertanya, tidak apa-apa jika anda bilang orang, ih kenapa ini banyak sekali Mona tahu. Tapi setidaknya saya mau belajar, mau mengembangkan diriku lebih bagus lagi. Jadi selain media sosial, tentunya peran senior dan keluarga juga sangat berpengaruh, Kak.
1: Berpengaruh, ya. Kalau si Mas Yoga, apa yang kamu prepare sekarang, Mas Yoga? Kalau dia kan public speakingnya yang pengen diperbaikin, pengen lebih tahu lebih banyak. Kamunya lagi ngejar apa nih? Pendidikan ke Mesir. Apa nih? Itu public speaking aman.
0: Aman. Sebelumnya itu tadi
1: dia aman.
0: Aman. Terus? Karena alhamdulillah pada saat ini juga saya berbangun di suatu wadah yang dimana public speaking,
1: okay.
0: Organisasi itu sekolah satu tahun setengah, satu tahun enam bulan, satu tahun setengah lebih lah ceritanya. Jadi itu suatu wadah yang namanya Celebes Public Speaking. Pernah dengar nggak, Kak?
1: Kayaknya saya tahu itu.
0: Iya.
1: Kayaknya saya tahu itu.
0: Itu
1: salah satu dosennya ya.
0: Dosen UN juga. Iya, iya, iya.
1: Ustaz Asriadi.
0: Ustaz Takdir.
1: Ustaz Takdir. Ya. Ada Ustaz Asriadi juga.
0: Iya, ada juga.
1: Iya.
0: Jadi di sana kita itu diajarkan bukan hanya public speaking terlebih dahulu, akan tetapi kita diajarkan bagaimana moral, akhlak, etika.
1: Artinya kamu sudah prepare gitu ya. Jauh-jauh sebelumnya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, sebelum ikut ke Pejang ini emang ambil gitu ya. Memulai gitu ya dengan
0: Public speaking.
1: Ya, belajar public speaking memang.
0: Enggak, public speaking
1: seiring.
0: Alasan saya dan salah satu motivasi juga memasuki public speaking itu dikarenakan saya sudah ajang duta ini, Kak.
1: Pejang. Oh, baru setelah Pejang ini baru kamu concern.
0: Iya. Karena saya pikir mengapa kita menjadi duta, brand ambassador kalau kita nggak bisa berbicara di depan umum? Tapi bukan hanya juga berbicara di depan umum, akan tetapi bagaimana ketika kita berbicara, audiens atau teman-teman sekalian bisa mengerti, mengambil apa yang kita sampaikan.
1: Oke deh. Kemudian mungkin di sesi ini untuk tantangan terbesarmu ke depan apa nih, Yoga? Tantanganmu terbesar mungkin apa yang saat ini kamu lagi struggle perjuangkan begitu? Pendidikan harus selesai, tugas-tugasmu termasuk di Putra Kota Makassar ini harus selesai
0: dalam setahun ini, ya, Kak?
1: Iya.
0: Baik, jadi tantangan terbesar di dalam satu tahun ini yaitu salah satunya saya ingin meningkatkan kualitas perkuliahan saya, karena di sisi lain percuma kita banyak duta, banyak pageant kalau kuliah kita terombang-ambing ceritanya. Kuliah kita tidak teratur, waktunya selalu lambat. Jadi saya biasa terasa bingung bahwasanya yang mana yang harus diprioritaskan. Nah, yang ini sama-sama dua-duanya penting, sama-sama dua-duanya itu prioritas ceritanya. Jadi tantangan saya setahun ini tentunya ingin cum laude di UIN Alauddin Makassar, tentunya ingin meningkatkan lagi nilai-nilai saya di kampus tersebut, dan di sisi lain saya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan tentunya kita konsisten, istiqomah. Nah, kalau kata ulama itu al istiqomah khairun min alfi karomah, satu istiqomah lebih baik daripada seribu karomah. Jadi contohnya, Kak, jadi biarpun hal-hal yang kecil saja kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berbanyak-banyak, akan tetapi kita konsisten, istiqomah, itu adalah sesuatu yang sangat baik daripada kita mengambil suatu keputusan yang baik sebanyak-banyaknya, akan tetapi kita kurang mengatur jadwal waktunya, Kak.
1: Oke, jadi satu tahun ini ada tantangan buat kamu yang kamu challenge dirimu ya, pengen
0: kau laut,
1: pengen semuanya berjalan, tidak ada yang kurang, semuanya bisa dijelaskan. Oke, baik, tidak terasa ini hampir satu jam kita ngobrol. Ke Yoga dulu deh, pesanmu kepada anak-anak muda di Kota Makassar nih, untuk memacu bukan hanya di Pejang ya, mengambil setiap tantangan untuk mengasah kemampuannya, apa nih yang bisa kamu berikan motivasi kepada mereka?
0: Pesan saya kepada putra dan putri tentunya di khususnya kota di Makassar, pesan saya bahwasanya ketika kita ingin mengambil sesuatu, ingin menaklukkan sesuatu, kita berani dulu. Dalam artinya kita mempunyai jiwa yang confidence, kepemimpinan. Jadi percuma yang tadi saya katakan kalau kita ingin berani mengambil sesuatu, akan tetapi kita belum confidence tentunya. Dan pesan saya lagi, ada hikmah di balik kegagalan. Jadi kalau kita gagal di salah satu stek tempat tersebut, jadi jangan, istilahnya gini kak, jangan merasa, istilahnya gini kak, jangan merasa rendah diri dulu, jangan merasa bahwasanya saya tidak pantas. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesuatu kemudahan atau kesulitan itu pasti timbal baliknya ada solusinya tersebut. Jadi pesan saya yang terakhir, ketika kita mau mengambil sesuatu, tentunya kita berani dulu, dan apapun hasilnya kita harus siap untuk gagal. Artinya apapun hasilnya kita harus siap menerima ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, bahwasanya memang bukan hak kita yang di sini, ada di tempat lain. Jadi ada hikmah di balik kegagalan.
1: Akan ada hikmah di balik kegagalan. Ambil, hadapi semua aja ya. Kita ke Isa, kita mau dengarkan ini. Apa nih pesan-pesannya saya kepada putri-putri di Kota Makassar nih ya, untuk memotivasi mereka nih. Silakan Isa.
2: Baik, buat teman-teman yang ada di Kota Makassar, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Kita sebagai perempuan juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang luas. Buat teman-teman, jangan pernah patah semangat, karena kegagalan adalah awal mula dari keberhasilan.
1: Wow. Kegagalan awal mula dari keberhasilan. Oke. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan ya, memudahkan nanti semua perjalanan tugas-tugas kalian satu tahun ini ya, dan bisa berakhir dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan juga menjadikan ini pengalaman yang berharga dalam hidup kalian, melangkah lebih baik ke depannya sebagai putri dan juga putra Kota Makassar ya. Mari harumkan nama Kota Makassar dan memberi dampak yang positif ya kepada kota kita tercinta Kota Makassar. Anda membangun nih mulai dari levelnya Anda dan sekeliling, bukan hanya diri sendiri tapi bebannya Kota Makassar nih ada juga di kalian.
0: Betul.
1: Ya, semangat terus ya. Tentunya. Yoga, Aisyah, sukses terus. Mudah-mudahan nanti kesuksesannya kita bisa bagi ceritanya lagi di Obsesi sini ya. Saya Arvan dan juga rekan saya Surahman pamit undur diri, dan program ini bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube ProSatori Makassar. Sampai jumpa, tetap motivasi diri kalian, semangat terus hadapi semua tantangan. Ingat tadi kata Yoga ya, di balik kesulitan pasti ada kesusahan, ada kesuksesan begitu ya. Gas terus ya, pokoknya ambil setiap kesempatan, pasti bisa lah. Kalau yakin pasti bisa, pasti akan bisa. Sampai jumpa di lain kesempatan di Obsesi berikutnya dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Makassar siang ini.
1: Indonesia. Oke, 100%-nya gimana nih? Lanjut atau
2: nanti biar biar saya kita aja yang lanjutin. Dong.
1: Tapi kan, atau langsung kesimpulan aja nih.
3: Masa belum udah conclusion gimana conclusion. Ini?
1: Conclusion.
3: Kita mempersilahkan Paduka Raja.
2: Paduka Raja
3: untuk melanjutkan.
1: Hah?
3: Jadi nanti suara-suara ini hanya sisa satu
1: kakak,
3: suara.
1: Kakak ini, kakak ketiga.
3: Kakak ketiga.
2: Kakak ketiga.
3: Siapa
2: lah
3: kakak pertama?
2: Kita kayak ini ya, seperguruan bela diri gitu.
3: Sabuk apa Anda?
1: Aduh, sabuk kelapa.
3: Aduh, bikin sapu ijuk kah?
2: Hey.
3: Sabut kelapa kan? Hmm. Benar.
1: Ya, kok dibikin sapu ijuk?
3: Loh, ada pakai sabut
1: ya?
3: Kelapa.
1: Oh, ada baru lagi nih.
3: Udah lama padahal. Gak pernah lihat ya?
2: Pernah.
3: Oh, beliau kan lahir di kerajaan. Gak, Paduka Raja gak relate.
2: Aku yang nyapu.
1: Dia pembuatnya.
2: Saya tahu.
3: Dia pengrajin ternyata.
1: Iya.
3: Oke. Okay.
1: Jadi, poinnya dari 3 penelpon 2-1 ya?
3: Oh iya, skornya
2: 3 ya?
1: 3 bahkan. 3-0.
3: Iya, benar-benar. Saya bertahan dengan 1-1 untuk selamanya. Apa coba?
1: Dengan satu keyakinan.
2: Apa sih kamu?
3: Astaga.
1: Oke, okay, sedikit lagi ya. Takutnya langsung ya. Langsung kesepian sih Irsan ini.
2: Iya.
4: Iya.
1: Halo.
3: Sedih banget. Iya.
4: Halo.
2: Halo, ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa di mana?
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Jeneponto ini.
3: Siapakah di Jeneponto?
2: Deng nompok sepertinya.
4: Bukan sepertinya.
5: Iya, kan ada di situ nama aja toh.
3: Tidak, enggak lihat sih.
2: Coba berganti enggak lagi fotonya? Coba kita
1: berganti
2: lihat
1: jadi S.
2: Oh.
1: Saya kira Superman.
2: Ah. Biasanya ada foto-foto.
5: Apa yang impor?
2: Deng nompok.
5: Yeah.
2: Kalau ada nompo ini bagian tim nasi padang atau tim nasi campur?
4: Atau tim nasi campur.
5: Nasi campur sama saya deh.
2: Kenapa? Yeah.
3: Ada teman saya.
4: Kenapa?
5: Kalau nasi campur itu ada semua mito.
2: Nasi padang lebih banyak teman-temannya.
4: Banyak teman-temannya.
5: Iya, tapi lebih sudah

0: nasi pan nasi campur.
1: Oh iya, oke, boleh, boleh lah, boleh.
2: Nasi campur ringan toh, deng nompo, ndak yang terlalu bersantan, tidak terlalu banyak lemaknya.
1: Udah cukup ya, kamu enggak usah cari dukungan ya.
2: Iyalah. Udah cukup ya. Belajar itu cari dukungan.
1: Deng nompo, ada tinggal berapa sih lagu kita masih ada ya?
3: Masih ada ya.
1: Kenapa Ki?
3: Kenapa?
0: Bilang acara apa ini? Acara borongan.
4: Acara borongan. Ditemani dulu Irsan ini ke sendiri.
2: Acara borongan.
1: Kayaknya kita harian.
2: Kita harian sih dibayarnya.
4: Oke, jadi pilihannya dia nasi campur ini.
2: Nasi campur, yey.
1: Oke, boleh lah.
4: 3-1.
1: Boleh lah.
2: Kok 3-1 sih? 3-2 dong.
4: Mana 3-2?
2: Saya.
4: Oh, gitu.
1: Oh iya, oke. Boleh.
4: Hitung juga.
2: Di,
0: oh.
4: 3-2. Skor ya. Oke deh, ikutan di lagu yang mana ini, Deng Nompo? Ada Semua Tak Sama, Padi. Untungnya Hidup Harus Terus tetap Berjalan, dari Bernadia. Ada
0: Semua Tak Sama.
1: Semua Tak Sama, itu ya?
4: Sapanta, iya.
0: Yang saya deret, sama semua, toh.
1: Iya, betul, setuju.
4: Hei, kamu yang Miki?
1: Mana Miki?
0: Enak ini setiap hari tiba 3 orang penyiar.
4: Aduh.
1: Ini setengah mati kodong koordinator kotor jadwal.
2: Iya.
4: Tidak, kebetulan ini kan sebentar sendiri Kirsan, jadi.
2: Oh, jadi ini.
4: Dihibur Ki dulu.
2: Limited edition toh. Ditunggu-tunggu nanti selanjutnya. Ih, artis
4: apa? Oke, salam-salam tador nih dong, Po.
0: Ya, salam-salamnya yang tadi baru lewat, saya dengar itu Pak Aldi.
4: Iya. Indah Sopi.
0: Indah Sopi.
4: Hospiana Yasir.
0: Di Borosnya Yasir. Dan di Mas, Pak Adi bersama Rizka, Arjuna, Ibu Anargas, Tuan Semersa, Berdewi, Nur Eni, Nur Dina, Rizita, Ibu Sim dan Lukmu, Kak Uki, Kak Esti, Ibu Niar, Dewi Desa Takara, Ibu Arsina, Din Ranu, Nurikma, Tantri Maya, Bendato, Indah, Pak Dukus.
1: Terakhir untuk siapa?
0: Podman, kita.
3: Terakhir untuk siapa?
0: Terakhir. Pak Dunia Sewan Tawa dan sesuai tempat kecuali.
1: Oke deh.
0: Oke, lanjut kita sempat juga.
1: Iya.
0: Iya, ditemani tadi, kita sampai selesai.
1: Ada. Deku suka nasa saya sampai jam 8 malam.
4: Nah, kenapa lah sih? Oke. Iya, terima kasih di Dompo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Enggak apa-apa loh. Aku mah ikhlas aja ditemenin.
4: Nanti ada yang temenin juga nih, ada Bobby di Polman.
1: Oh, halo Bang Bobby.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100%
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Bandung, Indonesia.
1: Mantap, merdeka.
2: Semangat banget.
5: Iya,
1: harus gitu dong.
5: Semangat.
1: Bang Bobby, bagaimana kabar hari ini?
5: Alhamdulillah kabar baik. Lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung di sana.
5: Iya.
1: Wih, aman dong ya.
5: Bagusnya ini 3R, Di.
1: 3R.
2: Kok 3R?
1: Kenapa 3R nih?
5: Ya, R kan R semua.
1: Irsan, Rizna,
2: Arfan.
4: Ada R-nya.
1: Oh, ada R-nya,
2: oh, ada
1: semua.
2: Benar. Yeah.
1: Oh, benar. Boleh.
5: Iya. Yeah.
2: Oh, enggak sih. Ganti enggak sih?
1: Saya orang mau request lagu. Kamu jangan. Udah.
5: Request apa? Apanya yang mau di request?
4: Pilih dulu.
1: Kita ini tim nasi Padang atau tim nasi campur?
5: Tim nasi Padang.
2: Tim nasi Padang. Kenapa?
4: Pagi suka nasi Padang.
5: Iya, suka nasi Padang.
1: Menu apa andalannya kalau nasi Padang?
5: Pokoknya campur kalau main anunya apa namanya? Ikan lah.
1: Oh, ada.
4: Iya.
1: Iya.
5: Ikan aja.
1: Sama kayak kakak saya yang di sebelah suka banget ikan ya kan. Nasi Padang.
4: Yang penting ada ikannya ya.
5: Iya, itu.
4: Kalau nasi campur ada ikannya enggak?
2: Enggak. Ada dong, siapa bilang nasi campur enggak ada ikannya? Lah,
3: di tempat yang kamu sebutin tadi restorannya tuh enggak pakai ikan.
2: Ya kan kalau itu untuk patokannya. Oh. Cuman kalau lebih ke bawah lagi kan macam-macam. Ah, gitu.
4: Iya. Oke. Okay. Ikutan di lagu yang mana, Ki? Ada padi semua tak sama. Kapan tergen?
5: Di padi.
4: Padi aja ya. Oke. Okay. Salam-salam kami dulu, Bobby.
5: Salamnya buat Pak Abdullah Tewan, Pur, Bang Anwar, ada Ica Indah Tiga Yuda Ina ya, Bunda Sopi, ada Rosdiana Yasir, Ina Kertalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu Nur Alam, Nur Mbak Tantri, Ahmad Yani Tasmo, Nur Mina M. Nur, Ibu Sumi dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya.
4: Oh,
5: oke,
4: terima
5: kasih banyak.
4: Oke deh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
4: Saya baru tahu tuh ada nasi campur ada ikannya.
2: Jadi sebagai seorang
4: identiknya sama daging-daging dan aja.
3: Iya. Mungkin yang dimaksud nasi campur yang ini loh, Kak. Kalau misalnya di kayak semacam warteg kayak
2: semacam
3: gitu.
4: Oh, warung 77 itu mah.
3: Nah, itu konsepnya beda lagi.
4: Menu
3: ya.
4: Menu rumahan itu.
3: Iya, itu beda lagi. Itu bukan nasi campur lagi sih.
2: Tapi kan itu menjadi turunan.
3: Oh, turunannya.
2: Turunan kan itu.
3: Versi hemat low budget.
2: Low budget dan lebih variatif juga menunya. Ah.
4: Saya tanyain dulu chef-nya ini. Ada Pak Wibi.
3: Ah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Saya suka nasi campur deh.
2: Yes, terima kasih Pak Wibi. Menjadi bagian dari saya.
4: Kenapa nih mau jadi penyelamat nasi campur? Kenapa nih?
6: Ya kan nasi campur sudah lama aku rasakan. Itu saja favorit saya lah.
4: Okay. Oh, favorit.
3: Kalau Mas Wibi aslinya dari mana?
6: Saya dari tahu itu namanya Kota Magelang.
3: Tahu
4: Magelang, Jawa Tengah.
6: Tempatnya itu Akabri.
4: Jawa
6: Tengah. Akabri di Latin.
2: Iya betul. Tempatnya retret.
4: Iya, retretnya para pejabat
2: Magelang. Iya, Magelang tempundi jenengan mergo kula juga saking Magelang. Niku pundi
6: Marta Yudan.
2: Yang kula niku cedak saking Borobudur.
3: Tunggu. Ini kita di prosat.
6: Temuntilan.
2: Nggih, temuntilan. Benar, temuntilan.
3: Pro 1.
2: Oh iya, maaf. Oh iya, saya di
3: bukan
2: Muntilan.
3: Di Pro 4.
2: Begitu.
6: Iya.
4: Enggak apa-apa.
3: Enggak, saya roaming. Saya mau balas ini enggak tahu ngomongnya
2: bingung,
3: apa.
2: Bingung.
3: Aku pengen masuk tapi enggak tahu masuknya di mana.
4: Ojo ke sono, Mbak.
6: Kalau baca jalan ini teman saya ini bingung ini.
3: Iya. Makanya.
4: Saya emang ngertos.
3: Waduh.
4: Tapi iseng ini seri.
3: Aku Ramayana.
4: Oke deh. Oh, jadi suka kita nasi campur nih.
3: Tim nasi campur.
6: Iya, nasi campur kan lama di Makassar. 46 tahun saya di Makassar. Saya nasi campur terus.
4: Waduh. Gak pernah makan nasi putih.
3: Nasi campur isinya nasi putih, mohon maaf.
2: Gimana?
6: Nasi campur alternatif.
4: Oh, alternatif.
6: Pokoknya nasi putih.
4: Oh, iya. Betul.
6: Kalau enggak ada nasi campur yang saya beli.
3: Iya, benar banget. Mas Bibi,
4: yang penting bukan nasi akik ya.
2: Lah.
6: Ya,
3: itu kalau kepepet.
2: Ada alternatif lain selain nasi akik, bisa pakai tiwul. Ya, benar.
4: Keluar
6: tiwul ketok.
2: Ketok nasi jagung.
3: Malah dilanjutin. Udah request lagu dulu, Bang Bibi.
6: Lagunya yang apa yang ada di situ?
4: Ada Takkan Terganti Dea Mirela. Ada Untungnya Hidup Terus Berjalan dari Bernadia. Ya,
6: Untungnya Hidup Terus Berjalan.
4: Oh, iya. Makan enggak makan yang penting hidup terus berjalan.
6: Iya benar.
3: Mas Bibi, sapaannya untuk siapa ini?
6: Untuk semuanya sajalah yang mendengarkan acara ini.
3: Oke deh, sama-sama.
2: Terima kasih. Nah, sehat selalu.
4: Dapat tuh sekampung, tosi kampung.
3: Tosi kampung. Hari ini azannya jam berapa sih? Azan asar?
4: Belum.
3: Belum ya?
2: Masya Allah.
4: Tungguin aja kalau nanti
2: takbir.
7: Aku tuh kalau siaran, aku tuh kalau siaran sore itu wajib untuk muterin azan. Ditambah salawat-salawatnya.
2: Masya Allah. Pendengar, sebuah fakta yang sangat baik. Iya, kita harus mencontoh, walaupun agak sedikit pikmi, tapi
4: untuk hari ini 15.22.
2: Oh, 15.22. Sekarang 15.15. Ya, kurang lebih 7 menit.
7: Iya, kurang lebih 7 menit lagi. Masih bisa angkat telepon lah.
4: Adalah. Ada Mas Taeng. Siapa sih Taeng?
7: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Dengan siapa ini, di mana?
0: Dari Taeng di Balanita.
7: Taeng di mana? Oh, Taeng namanya di Polewali Mandar.
2: Oh, iya iya ya, Pak Taeng.
7: Nah, benar, kamu keluar bahasa Mandar bisa?
2: Gak bisa.
7: Wah, kirain bisa juga. Pak Taeng, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat, Ciki?
0: Iya, sehat.
7: Bagaimana?
0: Mau
7: hujan di Polman?
0: Iya, di Polman.
7: Nah, tapi masih aman-aman, Ji.
4: Kareba Bandi. Iya, maco bandi.
0: Iya, maco
7: aman. Oh iya, benar gak sih itu?
2: Jago banget beliau maco ini. Bandi,
7: maco beliau ini banyak banget kosa katanya ya.
2: Iya dong.
7: Beliau lahir ini gak diazanin. Beliau langsung baca kamus.
4: Langsung
7: baca kamus.
4: Oh, langsung diinstal. Pilihannya?
7: Mau lebih... Kenapa?
4: Pilihan ya, topik dulu. Topik dulu.
7: Topiknya dulu. Lebih... tim nasi padang atau tim nasi campur?
0: Nasi campur.
2: Kenapa? Terima kasih.
0: Iya, enak kalau campur.
7: Wih, nasi padang juga enak loh, Pak. Harus mikir-mikir dulu.
2: Lebih
7: deh,
2: detail. Lebih detail, Pak Taeng jelaskan enak bagian mananya begitu.
0: Kalau campur, campur kan.
7: Hah?
0: Enak juga kalau
7: anto. Oke, luar biasa, Pak Taeng.
4: Semangat Trisna ini ya. Aduh.
0: Semangat.
2: Tahu enggak apa yang mau dijelasin sama beliau?
7: Apa itu?
4: Banyak.
2: Beliau tuh bilang kalau nasi campur tuh kondimennya banyak. Dan itu semuanya cita rasanya balance.
7: Oh, kok kamu bisa menjelaskan apa yang tak terucap sih?
2: Karena kita sebagai pecinta nasi campur punya telepati.
7: Oh gitu, aku kira kamu Sandro.
2: Ya Allah.
4: Oke deh, nasi campur. Okay.
7: Pak Taeng, lagunya ini tinggal ikutan aja gak apa-apa?
4: Boleh. Padi, semoga sama dan itu. Bernadia.
0: Lebah apakah?
4: Untungnya hidup terus berjalan dari Bernadia.
7: Dari Bernadia.
4: Semua tak sama dari padi.
7: Dan itu, semua tak sama.
0: Semua tak sama.
7: Menyapa Kak dulu untuk siapa ini Pak Taeng?
0: Siapa di Maros itu?
7: Di Maros tadi ada Ibu Ros, di Maros.
0: Ibu Ros, ada juga laki-laki, siapa namanya?
7: Laki-laki?
4: Banyak.
2: Ada Pak Aldi, Pak Aldi, ada Pak Bobi.
7: Oh, Pak Aldi tadi,
2: ada.
7: Pak Bobi.
0: Pak Aldi, Pak Aldi. Ya, semuanya tidak ada sekalian, Kak.
7: Oh, oke, iya.
0: Siapa ini benar, Kak?
7: Yang menyiar 3 orang ini, ada Irsan, ada Rizna, dan juga Bang Arfan.
0: Iya, salam semua di situ, salam kenal juga.
7: Oke deh, salam kenal juga, ya, Pak Taeng.
0: Di mana juga itu, di RRI, pernah kah itu, di RRI?
7: Oh, apa?
0: Pernah kah itu dulu?
7: Oh, lama nih berarti, baru datang kik lagi?
0: Iya, baru ketemu kah juga penyiarinya, juga lama juga itu.
7: Oh, nanti, semoga nanti biasanya kita mendekati hari RRI, hari radio, itu kita panggil lagi nanti fans-fans, di...
0: Ya, nanti kita ketemu kali lagi. Kita.
7: Amin, sehat-sehat Ki.
2: Sehat selalu.
0: Jalan-jalan ke Palembang.
7: Insyaallah iya. Nanti kalau jalan-jalan kak bahaya, lama kak sampai nanti.
0: Dekat rumah kak, rumahnya Pak Desa di sini.
7: Oh iya. Terima kasih banyak Pak Taeng.
2: Terima kasih banyak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke deh,
7: Pak Taeng. Informatif banget ya beliau. Informatif.
4: Iya, kalau gitu kita break dulu deh.
7: Oke.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Sabar Mbak Dea Mirella ya. Nanti ya kita nyanyi bareng-bareng. Nanti biar pendengar-pendengar kita yang request. Kali ini Irsan udah kembali menemani Anda mendengar Pol 1 setelah tadi ada Bang Arvan Yusri dan juga Rizna yang nemenin Irsan. Sekarang waktunya Irsan sendiri menemani Anda sampai jam 8 malam nanti dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Nah baik pendengar Pol 1, menjumpai Anda yang ingin ngobrol bareng Irsan di 100% Indonesia. Kali ini kita ngobrolnya lebih pilih nasi campur atau nasi padang? Nah, Anda tim nasi campur atau tim nasi padang, pendengar? 0821-333-3944-0. Anda boleh mendaringkan line telepon kami, baik itu di WhatsApp atau mungkin di telepon biasa. Ada siapakah di ujung telepon sana yang akan bergabung? Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Ibu Wahida.
1: Halo.
0: Bagaimana karebata?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana todo pulih hari ini?
1: Barusan hujan.
0: Itu. Belum ada kulihat tanda-tandanya di RRI Makassar ini.
1: Baru pas azan tadi.
0: Oh, cocokin jadi paski agak dingin-dingin dirasa.
1: Iya.
0: Semoga. Karena dari tadi malam, ya ampun gerahnya.
1: Bah.
0: Ibu Wahida.
1: Mendek keringat.
0: Betul iya. Sekali. Kita ini tim mana? Tim nasi padang atau tim nasi campur?
1: Sebenarnya tim keduanya, tapi kalau disuruh pilih nasi padang.
0: Nasi padang. Menu andalannya apa nasi padang?
1: Iya. Itu sayur apa yang daun ubi?
0: Sayur daun ubi kan.
1: Apalagi tuh yang rendangnya.
0: Aduh, mantap bener tuh. Rendangnya terus bumbunya agak banyak dicampur di nasinya. Aduh. Ya. Masya Allah ya.
1: Dilupa utang. Yang sudah dibayar.
0: Yang sudah dibayar. Yang sudah dibayar. Yang belum dibayar harus diingat. Ibu Wahida.
1: Iya betul.
0: Lagunya yeah. saya bacakan Ki dulu, Di. Ada ini lagunya Dia Mirella dengan Takkan Terganti. Ada juga.
1: Itu
0: aja. Oke, Resan siap.
1: Ikutan di Dia Mirella.
0: Menyapanya untuk siapa ini, Tabe?
1: Tadi ada Karas Janayasi, ada Bunda Sophie, Lekas Kuli Bunda, terus ada tadi Pak Aldi ya, sama siapa lagi Deng Nompo. Terus buat Kak Nurmina M Nur sama Kak Yani, Kak Uki, Kak Uli Ape, Kak Samsia Maisar, Kak Sinta di MU, Ibu Tantri, ada Dimas. Dimas sudah lama tidak kedengaran deh suaranya.
0: Iya, Bang Dimas lagi sibuk Dimas mencari rezeki.
1: Iya. ada Kak Riko di Kendari.
0: Iya.
1: Setelah ada Putri, Kak Ina Kristalara. Dan sama fans me deh. Tadi ada Pak Bobby juga ya.
0: Ada Pak Bobby tadi gabung juga.
1: Oh iya. Dan sama fans me tanpa terkecuali. Makasih Bang Irsan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Wahida kita bergeser ke Pak Sewang di Makassar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya, Deng Sewang, bagaimana kareba ini?
2: Belum pagi hujan di sini.
0: Itu, belum pi hujan ini di RRI Makassar.
2: Iya, kira ada 10 menit.
0: Itu, dingin-dingin mie dirasa.
2: Dingin-dingin nih, Bos.
0: Alhamdulillah. Kan tadi Pak, tadi malam kita bilang gerah toh?
2: Gerah mintonya.
0: Iya, biar malam berkeringat, Ki.
2: Iya, masa subuh-subuh baru berkeringat.
0: Itu nih, gara-gara saking gerahnya itu.
2: Iya.
0: Irsan itu subuh-subuh langsung buka jendela supaya masuk angin.
2: Kita buka pintu masuk udara.
0: Iya, aduh gerah sekali
2: juga,
0: memang.
2: Juga karena ada orang pintar masuk rezeki juga.
0: Iya, beda kalau subuh-subuh di cepat masuk rezeki, iya. Masya Allah.
2: Iya.
0: Desewang, lagunya siapa mau didengarkan ini? Ada Dia Mirella dengan Takkan Terganti. Ada juga lagunya Samsons Luluh. Ada Titi DJ dengan Sang Dewi. Ada yang Buku Nikah, ada Rosa dengan Ku Menunggu, ada Sandi Kanis.
2: Buku Nikah.
0: Buku Nikah dari Daeng O.
2: Iya.
0: Oke, okay, Arsan siapkan. Kalau Deng Sewang ini tim nasi campur atau tim nasi padang kita ini, Deng Sewang?
2: Nasi campur.
0: Iya. Kenapa bisa nasi campur?
2: Banyak-banyak campur-campurannya toh.
0: Ah.
2: Iya.
0: Jadi sesuai selera, Dik?
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Kalau begitu bisa memenya apa sekarang? Siapa mau disapa-sapa dulu?
2: Buat Pak Gapur sama Pak Lupus Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Buak Bobby, Asri Diwoto, Junedi, Tika di Sabang, Aljabar, Dimas itu sibuk dijual keripik.
0: Iya, mencari rezeki tahu.
2: Iya, mencari rezeki.
0: Masya Allah. Cuman
2: nih, di Pasar Kota Bantai, Gopadin, sama Sam Cema Hibar, Yuda Ismail, sama Nurin. Ya.
0: Terakhir untuk siapa?
2: Sama Sam Cema Hibar di Bantai dengan Ibu Dewi Takalar juga.
0: Oke, okay, deh. Iya, pulang semua Mi, selesai Mi tahu waktunya, Irsan Mi lagi bertugas.
2: Saya kira dia buruan nasi campur dengan nasi padang.
0: Pergi berburu nasi campur sepertinya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Desi Wang yang sudah gabung sama kita. Berikutnya ada siapa lagi nih di WhatsApp ya? Ada Kak Uki ini. Assalamualaikum.
3: Salam, ada Irsan 100% Indonesia.
0: Bagaimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana? Dayak mulai mi hujan belum?
3: Belum, baru mendung.
0: Baru mendung. Hujan.
3: Iya. Hati-hati nanti kalau pulang.
0: Itu.
3: Nanti kehujanan.
0: Karena dia bilang ini Ibu Wahida sama Pak Sewang katanya hujan mini, tok 20 hujan mi. Faisal 17 juga hujan mi. Iya.
3: Oh, daya belum.
0: Menunggu mami kayaknya ini.
3: Iya, kayaknya sudah dingin-dingin rasanya ini.
0: Ih, masya Allah. Kau Ki?
3: Iya. Yeah.
0: Kalau kau Ki tim nasi padang atau tim nasi campur?
3: Tim nasi padang.
0: Tim nasi padang. Menu andalannya kalau nasi padang apa?
3: Rendang.
0: Rendang. Ih, mantap memang itu kalau rendang ya. Emang tiada duanya deh. Kau Ki, lagunya ini tinggal ikutan saja lagunya Dia Mirela dengan Takkan Terganti.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Okay.
3: Ikut aja.
0: Oke deh. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Iya. Menyapa buat Adik Wahida tadi, makasih sapaannya. Ada Pak Abdullah dari Sewang, ada Adik Dimas bareng Adik Fadil yang lagi sibuk. Ada Kak Nurmina bareng Kak Yani di Sopeng, ada Bunda Sofi, semoga cepat pulih Bunda. Ada
0: apa
3: lagi? Ina Kristalara, Chandra Mujiatinur, ada Dek Putri, Kak Riko, Samsa Mesar, Memuna Ganing, Ian Hendrawan, Pak Bobby, ada Pak Aldi, Puan Datu. Siapa lagi Pak Asri Diwotu dan semuanya Mia lagi monitor.
0: Okay,
3: buat
0: adik
3: Irsan selamat bertugas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? 082133339440. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anissa.
4: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana karib?
4: Panas.
0: Alhamdulillah masih cokmo-cokmo ini. Ibu Andi Anissa. Kalau kita tim mana ini? Tim nasi campur atau tim nasi padang?
4: Nasi campur.
0: Tim nasi campur. Lebih suka nasi campur sepertinya ya.
4: Iya.
0: Ibu Andi Anissa.
4: Nasi sama-sama.
0: Bagaimana bicaranya? Nanti pilihan Irsan diet-diet dulu sedikit, Dik.
4: Yang cuma semalam.
0: Oke deh. Ibu Andi Anissa. Lagunya tinggal ikut ini. Ada lagunya Dia Mirela dengan Takkan Terganti dan lagunya Daeng O. Oke, jadi.
4: Iya, mau. Dua, iya. Buat semuanya.
0: Iya.
4: Biasanya buat Bunda Sophie tahu lah. Selamat istirahat, jangan lupa makan sore. buat Pak Kimku sama apa di
0: selamat apa
4: palu-palu,
0: tuh?
4: Palu-palui.
0: Apa di palu-palu itu?
4: Tidak tahu. Kayu-kayuan.
0: Oh, kayu-kayuan di palu-palu. Oke. Iya.
4: Tambah gemuk deh.
0: Iya, insyaallah amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Anisa tadi ya, baru gabung lagi. Nah, mendengar tidak terasa nih sudah menemani Anda di sore hari ini. Masih ada beberapa penelpon sepertinya. Saya ke mana yang WhatsApp tadi ya? Oh, oke, ini dulu deh. Halo, assalamualaikum Bang Arfa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Arfa di Selayar ya?
5: Iya, dari tadi keriting tanganku baru bisa nembus.
0: Rame tadi ini Bang Arfa.
5: Terlalu rame tadi, saya dengar dari awal saya ikut ya.
0: Iya, rame kan tadi ya.
5: Iya, terlalu diborong nasi padang dengan campurnya.
0: Kalau Bang Arfa sendiri li, tim apa ini? Nasi campur atau nasi padang kita?
5: Oh, kalau saya nasi padang
0: bang. Nasi padang apa menu andalan di nasi padang?
5: Menunya itu singkongnya.
0: Daun singkongnya kan? Iya, mantep banget itu daun singkongnya tuh.
5: Apalagi dibikin sayur tutu.
0: Di.
5: Kesasar tak kalau jalan ke Pulang, kami memang tidak pernah ke sana.
0: Iya, jangan sampai itu. Bang Arfa, lagunya tinggal ikut saja nggak apa-apa ya?
5: Kalau bisa diputar sebentar, saya mau lagunya Rosa bang.
0: Rosa, oh aku menunggu.
5: Iya, okay, saya menunggu Irsan datang di Selayar.
0: Oh, masya Allah, insya Allah nanti ya. Irsan juga, Irsan pengen banget ini karena pantainya Selayar cantik-cantik. Irsan lihat.
5: Insya Allah
0: nanti mudah-mudahan ada rezeki bisa kesana ya, Bang Arfa. Amin. Ya. Oke, kalau sempat terputar nanti lagunya Rosa ya, Irsan ikutkan kalau sempat nanti Bang Arfa.
5: Iya, kalau sempat ya.
0: Iya, menyapa kayak dulu Pak Deng, untuk siapa ini?
5: Terima kasih Bunda sapaannya tadi, Bunda Sophie. Mm-hmm. Semoga cepat sembuh.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Pak Sewan, ku sapa gini. Juga yang di Tedepuli, Wahida.
0: Iya.
5: Ada juga yang dari Daya. Siapa kak Ibu Uki?
0: Iya, ada Uki tadi di sana.
5: Bobby di Polman, ada Yuda di Sabah bersama Tika juga di sana. Yeah. Ada Maya di Masamba. Mm-hmm. Pak Lupus, gabung ke Pak Lupus.
0: Iya.
5: Yeah. Ya, Aldi Hidayat di Pindran juga ada pendatu di sana.
0: Oke.
5: Okay. Ada di Anissa, aku sapa juga di Anissa. Tantri Pare-Pare. Juga Ulandari Bulukumba, Putra Kelana di sana.
0: Iya.
5: Ada Putra Bau-Bau.
0: Oke. Okay.
5: Kami juga di Bulukumba ada Dewi di Takalar, juga Ibu Nur Intan di sana.
0: Okay.
5: Apa kabar di Takalar ini, Bu?
0: Mm-mm,
5: ada juga Reza Tawa di Takalar.
0: Oke deh. Cukup ya.
5: Buat di Barugaya ada Bang Ahmad Arjuna mungkin kalau enggak salah.
0: Dan semua-semuanya aja.
5: Ya, dan semua-semuanya.
0: Okay.
5: Buat Kaisang, lanjut dan sukses selalu dalam segala-galanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, aduh masih banyak telepon masuk ini. Tapi waktu yang sudah harus memotong perjumpaan kita. Kak Dewi di Takalar, tadi udah gabung juga ini. Ada Pak Yusuf juga di Polman, aduh pengen masuk semua. Mohon maaf ya, karena sudah hampir jam 4 sore dan masih ada 2 lagu yang akan Irsan putar. Jadi Irsan mohon maaf atas telepon-telepon yang tidak bisa diangkat. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di 100% Indonesia. Terima kasih banyak menelpon juga ini Ibu Nur Mina M. Nur ya. Terima kasih banyak. Tadi ada teleponnya Pak Yusuf di Polman. Terus Ibu Nur Mina M. Nur. Terus juga tadi ada Kak Dewi di Takalar. Dan juga penelpon-penelpon lainnya yang tidak bisa Irsan sebutkan satu persatu. Irsan mengucapkan terima kasih untuk Anda. Saya hadirkan lagunya Dia Miral dengan Takkan Terganti yang menemani kita di sore hari ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Sobat Kenzi, lagi nge-scroll timeline. Terus lihat teman-teman udah pada investasi. Jangan cuma jadi penonton, bro. Saatnya kamu juga mulai beraksi. Investasi itu kayak nonton seri-seri favorit. Di awal mungkin agak bingung, tapi lama-lama makin seru. Gak usah takut memulai. Ada kok pilihan investasi yang ramah kantong dan gak ribet. Mulai dari reksadana, saham, hingga yang syariah-syariah gitu. Dan yang paling penting, gak perlu tunggu gaji yang gede buat memulai. Investasi receh-receh bisa jadi duit gede di masa depan. Bayangin, dengan investasi yang rutin, 5-10 tahun ke depan, kamu bisa punya tabungan yang lumayan buat liburan ke Bali, beli gadget baru, atau bahkan DP rumah impian. Asal kamu sabar dan konsisten, duit kamu bakal tumbuh tanpa kamu sadari. Mulai sekarang, pilih investasi yang cocok buat kamu. Dan ingat, masa depan itu dibangun dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra menemani Anda. Dan selamat datang bersama Irsan di Green Radio, ruang udara yang bukan cuma menemani Anda, aktivitas Anda di sore hari, tapi juga mengajak kita semua buat lebih peduli sama bumi tempat kita tinggal. Bareng Irsan yang siap menemani Anda beberapa puluh menit ke depan dengan obrolan ringan, santai, tapi penting banget buat kehidupan kita hari ini dan masa depan nanti nih pendengar. Karena sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Teknologi kan makin canggih, kendaraan juga makin banyak pendengar. Industri berkembang di mana-mana. Tapi di sisi lain, bumi juga mulai kasih tanda-tanda kalau dia sedang tidak baik-baik saja pendengar. Cuaca kan makin panas, udah terasa banget dong ya. Terus kayak ini nih, hujannya datang tidak menentu. Padahal panas banget, tapi tiba-tiba mendung, hujan. Bahkan sampah plastik makin menumpuk juga pendengar. Dan yang paling dekat dengan kita, harga kebutuhan hidup juga ikut naik, termasuk BBM dan juga energi pendengar. Nah pertanyaannya, apakah kita cuma jadi penonton aja atau mulai jadi bagian dari perubahan? Ayo, Anda harus ambil peran di sini. Hari ini kita akan ngobrol tentang gaya hidup hijau yang ternyata bukan cuma soal lingkungan pendengar, tapi juga soal masa depan ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan sosial kita. Karena menjaga bumi sebenarnya sedang menjaga diri kita sendiri.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Makassar sore ini.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, masih bareng Irsan menemani Anda. Nah pendengar, coba deh ingat-ingat lagi nih ya, beberapa tahun terakhir yang lalu-lalu gitu. Panasnya terasa lebih menyengat nggak nih? Nah kadang pagi tuh cerah pendengar, sore tiba-tiba hujan ekstrim. Ih pernah banget nih Makassar kayak gini, benar nggak sih pendengar ya? Nah belum lagi kan banjir di banyak kota, Makassar juga udah pernah banjirnya ekstrim banget. Dan kualitas udara yang menurun, sampai harga bahan bakar yang terus berubah mengikuti kondisi dunia pendengar. Nah banyak orang berpikir isu lingkungan itu sebenarnya isu yang jauh dari kehidupan kita. Nah padahal dampaknya sudah ada di sekitar kita nih pendengar. Saat suhu bumi naik, penggunaan energi itu meningkat. Contoh misalnya AC menyala lebih lama, kendaraan makin banyak dipakai, konsumsi listrik juga naik, dan akhirnya biaya hidup ikut terasa makin berat kan pendengar ya. Karena semuanya lebih sering digunakan, sehingga lebih banyak lagi uang yang harus dikeluarkan untuk itu. Dan menariknya pendengar, solusi lingkungan ternyata juga bisa jadi solusi ekonomi. Jadi kalau misalnya kita bisa hemat lingkungan, hemat energi dan sebagainya, nah ini juga akan solusi bagi perdompetan kita pendengar. Contoh sederhana deh, misalnya naik motor untuk jarak dekat, memang sih praktis ya, simple banget. Nah, tapi kalau sesekali kita jalan kaki atau naik transportasi umum, selain mengurangi polusi, kan juga pengeluaran BBM juga makin ditekan, pendengar. Terus juga misalnya, hal-hal tersebut, kalau misalnya ke warung yang biasanya naik motor, terus udah coba jalan kaki, nah kan BBM-nya lebih lama dalam motor kan, nggak kepake. Dan kita makin sehat juga karena bisa bergerak lebih banyak, kayak gitu. Atau mungkin ini kan kelihatannya hal-hal kecil ya, kayaknya emang bisa hal yang seperti itu dapat merubah lingkungan? Bisa nih pendengar, karena perubahan besar memang selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita pendengar, gitu. Jadi jangan khawatir deh untuk pendengar Pro 1 untuk melakukan hal-hal kecil untuk bisa merubah lingkungan. Balik Irsan nemenin Anda, balik bareng Irsan menemani Anda pendengar. Masih ada lagu-lagu lainnya Irsan hadirkan untuk Anda. Contoh juga kayak radio nih. Kalau misalnya pengen dengerin lagu, pengen menikmati suasana, cukup denger radio aja. Yang lainnya boleh dimatiin, kan udah aman. Hemat energi. Kalau radio kan nggak perlu berlangganan, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya langganan bulanan. Kalau misalnya nonton video atau mungkin lain-lainnya, itu kan butuh langganan bulanan tuh. Kalau dengerin kita misalnya di RRI Makassar, itu gak perlu berlangganan karena kita mengudara tiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Irsan puterin lagu-lagu buat Anda. Nah ini salah satu lagu yang cukup akan menghibur Anda pendengar Pro 1, lagu dari Hi-Fi bersama dengan Andi Rianto, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi? Harus siap dong. Irsan hadirkan untuk menghibur Anda.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

Kalian tahu, deposit berjangka adalah produk keuangan di mana Anda menyimpan uang di bank untuk periode waktu yang tertentu dengan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari deposit berjangka adalah untuk memberikan Anda tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, serta memberikan keamanan bagi dana Anda. Keuntungannya, Anda bisa mendapatkan bunga yang lebih besar dan uang Anda terjamin aman. Namun, dampaknya adalah dana Anda akan terkunci selama jangka waktu yang Anda pilih. Jadi, tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa terkena penalti. Oleh karena itu, deposit berjangka adalah pilihan yang baik jika Anda ingin investasi yang stabil tanpa risiko fluktuasi pasar.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bareng Ersan pendengar menemani Anda di perjumpaan-perjumpaan kita kali ini. Nah pendengar, kalau ngobrol tentang Green Radio dan juga tentang hemat biaya, terus juga lingkungan, itu kan banyak yang mungkin masih skeptis sekarang pendengar. Dan bahkan kadang ada anggapan kalau hidup ramah lingkungan itu mahal. Benar nggak pendengar? Benar dong ya. Harus beli produk misalnya eco-friendly. Harus pakai mobil listrik misalnya. Harus tinggal di rumah modern hemat energi. Padahal sebenarnya pendengar, konsep hidup hijau itu justru dimulai dari hal paling sederhana. Misalnya, membawa tumbler sendiri. Tumbler itu botol minum yang bisa digunakan berulang-ulang pendengar ya. Biasanya dari stainless atau dari kaca ya. Itu bisa kita pakai. Kita hal-hal sederhana mau dulu pendengar. Jadi membawa tumbler sendiri misalnya. Terus juga mengurangi kantong plastik. Jadi ada tote bag tak dibawa-bawa di sadel motor misalnya. Atau dalam tas itu juga boleh. Terus juga memastikan lampu yang tidak dipakai itu dimatikan. Nah ini kebiasaannya Irsan. Kalau setiap keluar rumah itu lampu kamarnya Irsan harus mati. Kecuali lampu kamar mandi ya. Jadi lampu kamar harus mati. Terus juga ruang tamu dimatiin lampunya. Pokoknya hanya titik-titik tertentu aja yang menyala. Yang menurutnya Irsan ini harus menyala nih. Kalau misalnya dia menyala, dia udah cukup menerangi beberapa titik yang ada di sekitar sana. Jadi kalau lampu ruang tamu menyala, itu biasanya udah kena ruang tengah dan sebagainya. Atau misalnya ruang tengah aja menyala, karena nanti ruang tamu juga tidak terlalu gelap kok, karena masih ada cahayanya. Terus berikutnya juga hemat air. Nah ini penting. Terus juga memilah sampah organik dan juga anorganik. Nah ini sebenarnya hal mudah untuk dilakukan, tapi sekarang masyarakat kita masih agak kurang paham. Boleh nih pendengar-pendengarnya RRI memulai. Contoh kalau misalnya kita mau ke buang sampah, memang nih pendengar, mana yang namanya sampah organik, mana yang anorganik. Organik itu yang bisa hancur walaupun mungkin kita taruh di tanah, jadi yang bisa hancur sendiri, atau yang bahan-bahannya bahan-bahan alami. Tapi kalau misalnya bungkus-bungkus makanan, plastik, besi, nah itu masuknya di anorganik pendengar. Nah tentunya juga memanfaatkan barang bekas jadi barang yang lebih berguna. Contoh ini biasanya ibu-ibu paling kreatif soal begini. Botol minum bisa disulap jadi pot. Atau misalnya galon bekas disulap jadi pot juga. Ih keren banget mah kalau ibu-ibu nah, biasanya kreatif banget. Apalagi ibu-ibu PKK makin kreatif biasanya. Nah pendengar, Anda juga perlu tahu bahwa anak muda ini sekarang itu justru mulai menjadi gaya hidup hijau sebagai tren positif loh ya. Anak muda-anak muda tak itu sudah mulai mengarah ke sana. Seperti sekarang sudah banyak banget yang bawa tumbler. Bawa tumbler kemana-mana. Contohnya masuk ke bioskop. Bioskop sekarang itu boleh mi bawa tumbler dari luar tapi isinya harus air putih. Bisa mi bawa air minum sendiri. Kalau pakai tumbler ki di dalam bioskop, nah makin mantep kan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekarang tinggal kita ini bagaimana cara tak untuk bisa memulai hal-hal kecil ini. Karena untuk Anda yang masih bertanya-tanya atau masih kurang paham, banyak juga loh komunitas yang sudah mulai kampanye penggunaan barang-barang bekas atau thrifting. Atau daur ulang, ada urban farming juga, sampai gerakan bersih lingkungan lewat media sosial. Ini banyak teman-temannya Irsan di komunitas, udah sering kan ya. Ada banyak deh komunitas-komunitasnya yang berbagi, terus komunitas lingkungan juga banyak. Artinya nih pendengar, menjaga lingkungan sekarang bukan lagi sesuatu yang kuno. Justru menjadi bagian dari identitas generasi modern yang lebih sadar dengan masa depan pendengar. Gitu ya, mendengar Pro 1 ya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih tentang sesuatu yang sering dianggap sepele. Apa itu? Sampah. Penting. Ini penting banget. Kenapa Irsan bilang penting? Karena Makassar juga darurat sampah. Satu bungkus plastik mungkin ringan sih pendengar ya. Tapi coba deh, satu sedotan mungkin juga kecil. Atau satu botol mungkin terlihat tidak berarti. Tapi bayangkan, kalau misalnya jutaan orang membuang hal yang sama setiap hari, pendengar. Laut bisa tercemar.
sungai bisa tersumbat dan tanah juga bisa rusak dan akhirnya kembali lagi ke manusia. Benar kan? Kalau misalnya tanahnya udah rusak, sungainya tersumbat, lautnya tercemar, ujung-ujungnya kan kita juga yang dirugikan pendengar. Nah tapi sayangnya sebagian sampah yang kita buang hari ini itu bisa bertahan ratusan tahun sebelum benar-benar terurai. Makanya sekarang kita mulai banyak inovasi ramah lingkungan yang bermunculan pendengar. Mulai dari sedotan bambu, terus juga tas daur ulang, sampai bioplastik yang dibuat dari berbagai macam bahan alami dan lebih mudah terurai dibanding plastik biasa. Dan juga nih pendengar, teknologi ternyata bukan musuh lingkungan. Kalau digunakan dengan benar, teknologi justru bisa loh menjadi penyelamat lingkungan pendengar. Menemani Anda, ada Budi Doremi dengan Maaf Ku Salah.

0: Kamu tahu nggak kalau banyak orang masih belum paham tentang saham?
1: Iya, aku juga sering dengar kalau saham itu masih dianggap rumit sama sebagian orang. Tapi aku juga sih belum paham banget.
0: Oke, aku jelasin ya. Saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan kita dalam sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, kita jadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, meskipun dalam skala kecil.
1: Oh gitu, terus-terus?
0: Terus, kita bisa dapat untung dari kenaikan harga saham dan pembagian keuntungan perusahaan ke pemegang saham.
1: Wah, bisa untung terus dong.
0: Gak gitu juga, saham itu ada risiko dan manfaatnya. Bisa untung besar, tapi juga bisa turun nilainya. Jadi, penting banget untuk paham risikonya dan riset dulu sebelum investasi.
1: Ayo, manfaatkan peluang investasi saham dengan bijak.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah nggak sih lagi santai jalan? Terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar, karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Baik pendengar Pol 1 dimanapun Anda berada, masih bareng Irsan menemani Anda di hari ini, akhir pekan nih, hari Minggu. Dan tidak terasa ya pendengar ya, perjumpaan kita di Green Radio udah masuk di penghujung jumpa, karena udah masuk di pukul 59 kali ini. Nah pendengar, pokoknya nih mendengar ya, menjaga bumi itu tidak selalu dimulai dengan hal yang besar. Kadang cukup dari mematikan lampu, mengurangi plastik, atau mungkin menanam satu pohon, atau mulai peduli dengan lingkungan sekitar aja pendengar. Jadi nggak butuh tuh harus beli mobil listrik lah, harus ini itulah, belum nggak apa-apa. Kalau masih bisa yang kecil-kecil aja dulu pendengar. Karena bumi tidak membutuhkan beberapa orang yang sempurna menjaga lingkungan. Bumi hanya butuh lebih banyak orang yang mau peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari Green Radio untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari suara perubahan hari ini pendengar ya. Pokoknya tiap hijau dalam pikiran, tindakan, dan gaya hidup. Jangan sampai Anda menjadi salah satu yang merusak bumi. Tetap hijau dalam pikiran, tindakan, dan gaya hidup ya pendengar ya. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan updatean informasi dari rekan-rekan reporter kami Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Kendari.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami sore hari ini. Jumpa lagi dalam himpunan Sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 di edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar dari RRI Ampana. Wabub Touna ajak masyarakat perkuat germas serta mencegah penyakit tidak menular peringati Hari Diabetes Mellitus Nasional. Mengenai hal tersebut berikut laporan Rahmawati dari RRI Ampana.
1: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus dan hipertensi. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam rangka peringatan Hari Diabetes Mellitus Nasional di Kecamatan Ratolindo. Dalam sambutannya, Bupati Surya menegaskan bahwa Kabupaten Tujuh Una-Una saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan. Berdasarkan data yang ada, kasus hipertensi dan diabetes mellitus terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah Kecamatan Ratolindo. Ia menegaskan penyakit tidak menular tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Olehnya, pelaksanaan kampanye GERMAS dinilai sebagai momentum penting dan strategis dalam upaya pencegahan.
2: Data menunjukkan bahwa dari 1.000 orang usia produktif dan 100 orang usia produktif terdapat 30 orang yang menderita hipertensi atau sebanyak 3.010 jiwa serta 1.341 jiwa menderita diabetes mellitus. Angka ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua karena penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif pelaksanaan kampanye GERMAS ini.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa GERMAS merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi kesehatan. Diharapkan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan. Wabub Surya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan gerakan tersebut serta menjadikan kesehatan sebagai investasi utama. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Dari RRI Ampana kita ke RRI Bau-Bau. Kelapa biji dominasi komoditas ekspor domestik di Kepulauan Buton. Satuan Pelayanan Beto Ambari mencatat lalu lintasnya mencapai ribuan ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau WOD Nurliani melaporkan.
3: Lalu lintas komoditas tumbuhan domestik keluar di wilayah kerja Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satel Beto Ambari menunjukkan tren positif dengan volume mencapai ribuan ton sepanjang tahun. Kepala Satel Beto Ambari Wahyudi mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025 yang diakumulasi setiap triwulan mencatat 5 komoditas unggulan dengan nilai transaksi signifikan, komoditas kelapa biji menjadi yang tertinggi dengan volume mencapai 3.587 ton dengan nilai transaksi sekitar 15,2 miliar. Di posisi kedua, komoditas kopra mencatat volume 2.062 ton, nilai transaksinya mencapai 23,63 miliar. Sementara itu, kemiri berada di urutan ketiga dengan volume 552 ton dengan nilai transaksi 3,85 miliar. Wahyudi menyebutkan komoditas kelapa biji paling tinggi lalu lintasnya, sumbernya dari berbagai daerah di Kepulauan Buton dan paling banyak dari Buton Utara.
4: Kalau kelapa itu, namanya Buton lah gitu. Itu kopra itu, pengusaha kopra itu di Januari sampai April itu, sekitar 14 kalau nggak salah, 14 biasa yang rutin ya, yang rutin. Pada kemarin saya suruh tarik.
3: Selanjutnya, kata Wahyudi, kacang mete menempati posisi keempat dengan volume sekitar 491 ton. Nilai transaksinya mencapai 31,6 miliar, sedangkan kacang mete biji berada di urutan

kelima dengan volume 367 ton dengan nilai transaksi sekitar 6 miliar rupiah. Wahyudi menegaskan, tingginya lalu lintas komoditas ini menunjukkan potensi besar sektor perkebunan di wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pihaknya terus memastikan setiap komoditas yang keluar telah melalui prosedur karantina guna menjamin kualitas keamanan sekaligus menjaga kepercayaan pasar. Dengan capaian tersebut, Santalu Tombari optimis arus perdagangan komoditas tumbuhan domestik akan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi region. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, laporkan.

0: Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat ke Wakatobi untuk menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya, laporan rekan Ferry Musyafir.
1: Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Selasa pagi. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan perbankan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
2: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari. Nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Ronduma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
1: Sementara itu, Danlanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Didi Wardana menyatakan TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei, diisi dengan bakti sosial, hiburan prajurit, serta kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
3: Kami mewakili TNI Angkatan Laut, dalam ini Lanal Kendari, mendukung kegiatan ekspedisi rupiah, di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya, yaitu unsur gelar operasi. Dalam hal ini, pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
1: Denny Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Mamuju. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Mengenai hal tersebut, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit serta memastikan kesehatan hewan kurban tetap terjaga. Kepala BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 5 Mei 2026 mengatakan pengawasan dilakukan di pelabuhan dan bandara yang telah ditetapkan sesuai regulasi badan karantina, yakni di beberapa pelabuhan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pihaknya juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait prosedur karantina yang wajib dipenuhi dalam pengiriman hewan, terutama untuk kebutuhan Idul Adha. Selain itu, Mudakir menegaskan bahwa setiap hewan yang akan dikirimkan diwajibkan melalui proses pemeriksaan di instalasi karantina guna memastikan kesehatannya.
5: Terkait lalu lintas kesehatan itu adalah kita itu melakukan pengawasan tentunya di tempat-tempat pelabuhan dan bandara yang sudah ditetapkan oleh perba, peraturan badan karantina. Ada beberapa pelabuhan, misalkan pelabuhan Simuro, pelabuhan di Majene, di Polman, dan Pasangkayu, salah satunya itu yang wajib kita awasi dan kita jaga setiap harinya, setiap ada kapal oleh tugas karantina. Terkait pengetatan, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku usaha terkait tindakan karantina yang harus dilakukan untuk melakukan pengiriman, terutama khususnya itu ataupun pemenuhan kebutuhan untuk di wilayah Kalimantan ya.
4: Dengan pengawasan ini diharapkan lalu lintas hewan kurban tetap terkontrol dan bebas dari potensi penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani Sada melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang pemberian imunisasi campak. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang jadwal pemberian imunisasi campak pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah mengatakan, saat ini dari data per 4 Mei 2026 penerima vaksin campak baru mencapai 47%, sementara ditargetkan penerima vaksin bisa mencapai 95%. Dijelaskan, angka 95% ini harus tercapai karena dikategorikan sebuah wilayah sudah memiliki kekebalan imun yang maksimal apabila angka imunisasi berada di angka 95%. Jika di bawah 90%, maka potensi penyebaran penyakit campak masih bisa terjadi.
7: Untuk bagaimana kita menyasar semua anak-anak 9 bulan sampai dengan 59 bulan agar kita campak tanpa melihat atau tanpa memandang status imunisasinya. Nah, hal yang harus kami maksimalkan adalah kami instruksikan kepada 47 puskesmas agar berupaya membuka laman-laman atau pos-pos imunisasi di tempat-tempat keramaian seperti Car Free Day. Jadi banyak-banyak mereka turun ke Car Free Day di hari Minggu di semua untuk menjangkau anak-anak yang belum dapat imunisasi campak tersebut.
6: Sementara itu, warga Kota Makassar Ika mendukung pemberian imunisasi campak secara merata kepada anak-anak agar bisa memutus mata rantai penularan virus campak.
8: Menurut saya vaksin campak itu penting ya, mengingat banyak penyakit-penyakit yang semakin ke sini itu semakin beragam. Terus prinsip saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu pastinya vaksin itu, vaksin campak sudah melalui riset panjang sehingga pemerintah merekomendasikan vaksin nggak hanya campak tapi vaksin-vaksin wajib untuk anak-anak kita.
6: Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 95% anak mendapat imunisasi campak selama periode Maret hingga April 2026. Namun, karena target yang belum tercapai, pihaknya memperpanjang hingga Mei 2026.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Terima kasih, saudara pendengar. Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju langsung dari studio RRI Pro 1 Kendari untuk di sore hari ini. Kemudian dari RRI Makassar, kita beralih ke informasi dari RRI Toli-Toli. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah siap diberangkatkan menuju ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026. Dari ratusan tamu Allah itu, 30% diantaranya merupakan CJH lanjut usia lansia. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
10: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, 12 Mei 2026 sebanyak 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Transit Palu untuk selanjutnya diterbangkan menuju Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Haji Muhammadong pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 228 calon jemaah haji tersebut, 30% diantaranya merupakan calon jemaah haji CJH lanjut usia lansia dan 32 orang merupakan resiko tinggi resti, di mana hingga saat ini persiapan pemberangkatan telah mencapai 99,99%. Dari kondisi cuaca yang sangat panas saat ini, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai para calon jemaah haji, terutama CJH lansia. Di antaranya, menjaga kesehatan dengan mengontrol obat yang dikonsumsi, terutama vitamin. Selain itu, menjaga kesehatan tubuh dengan setiap hari berolahraga ringan, seperti berjalan kaki, hingga memperbanyak mengkonsumsi air putih, agar kondisi para CJH siap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli ini, jika terdapat calon jemaah haji yang tidak memenuhi kesehatan atau tidak layak terbang, terutama berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan yang berada di Embarkasi, Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, akan dikembalikan ke daerah asalnya.
11: Apabila calon jemaah haji nanti ditemukan hal yang seperti itu, maka tidak ada dispensasi sama sekali, maka harus kembali ke asalnya. apalagi kalau keluar pernyataan dari dokter bahwa tidak layak terbang, maka tidak bisa ada nego-nego. Dan tahun ini Pak luar biasa ketatnya pemeriksaan. Makanya saya sampaikan teman-teman mulai dari daerah provinsi, tolong diperketat karena jangan sampai di Balikpapan atau sampai di Jeddah Pak disuruh pulang. Jadi tidak ada ampunan. Jadi ini jadi perhatian kita bersama, utamanya calon jamaah haji. Apa yang disampaikan tadi dinas kesehatan yang memang ada yang risiko tinggi dianjurkan minum obat, diminum memang.
10: Sementara itu salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli Rusdin Ponceng mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai salah seorang calon jemaah haji musim haji tahun 2026, rasa syukur dan bangga menyeliputi perasaannya sebab penantian panjang puluhan tahun akhirnya terjawab di tahun 2026. Segala macam persiapan telah dilakukan termasuk persiapan fisik dan kesehatan serta finansial, di samping persiapan iman yang harus kokoh dan kuat sehingga proses ibadah haji dapat berjalan lancar.
12: Di samping fisik tentu saja mental juga harus kita persiapkan. Salah satunya adalah bentuk kesabaran kita, karena nanti ini kan kita melaksanakan ibadah haji, kita berjuang. Berjuang itu butuh kesabaran dan pengorbanan, karena kita akan bertemu dengan berbagai macam situasi, kondisi, dan keadaan para jamaah yang tentu saja secara emosional itu berbeda-beda. Jadi pastinya sampai di sana yang paling utama juga adalah faktor kesabaran kita dalam menghadapi kondisi situasi di sana nanti.
10: Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Tolitoli yang akan berangkat berhaji tahun ini agar menjaga kesehatan dan memperbanyak ibadah sehingga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar.
0: Dari RRI Tolitoli kita ke RRI Bone. Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone, 2 dilaporkan meninggal dunia. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
13: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. 2 warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsya, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
14: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di kota yang kami terima info itu dan tanda daratan dan terdekat. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu khusus untuk dari pasir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada 2, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjuna.
13: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
0: Dari RRI Wone kita ke RRI Kendari. Pemkab Buton pastikan pabrik aspal Buton tidak dibangun di Karawang. Mengenai hal tersebut, rekan Idam dari RRI Kendari menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
16: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa lah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton. Seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sita ya. Hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung kepada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
15: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
0: Buktikan komitmen lapas rutan bebas narkoba, Kanwil Dirjen Permasyarakatan musnahkan barang hasil penggeledahan berupa handphone dan sejumlah barang yang dilarang dari seluruh lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Nita Surbakti dari RRI Palu.

0: Mohon maaf karena terkendala teknis, informasi dari RRI Palu tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal
2: kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD dimaksud.
2: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, maka demikianlah himpunan Gema Sarepati Maju pekan ini untuk edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulanda Sari. Kami rekan-rekan yang bertugas dari RRI Kendari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Irsan Saputra yang menemani pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini pendengar. Anda dapat berpartisipasi bareng kami ya pendengar Pro 1 untuk bisa menghadirkan informasi-informasi menarik yang mungkin ada di lingkungan Anda. Contoh misalnya, Anda lagi di jalan, terus ada informasi tertentu, itu boleh disampaikan sama kita pendengar ya. Atau nih pendengar Pro 1, Anda sedang nyantai-nyantai di suatu tempat, boleh kok ya. Sampaikan kita di 0821-3333-9440. 10 menit lagi, kurang lebih, Anda akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, yang hari ini masuk pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Nah, baik pendengar, bareng Irsan menemani Anda di sore-sore ini. Sampai jam 8 malam nanti, kami hadirkan rangkaian informasi juga untuk Anda. Tapi sebelum itu, Irsan juga mau hadirkan nih pendengar. Pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Surat Taubah ayat 17 hingga 20 yang dibacakan oleh Haji Hasan Basri dan terjemahnya dibacakan oleh Bapak Andi Ampelan.

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

marbaha si da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bareng Irsan Soputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Setelah rangkaian lagu-lagu kami hadirkan untuk menghibur akhir pekan Anda, berikutnya rangkaian informasi dari rri.co.id pun kami hadirkan untuk menambah informasi Anda di hari ini, pendengar. Pendengar Pos 1 dikutip dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan dua korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan pada Minggu 10 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tertimbun material abu vulkanik. Dengan penemuan dua jenazah tersebut, maka seluruh korban hilang telah ditemukan sehingga operasi pencarian dan pertolongan atau SAR resmi ditutup. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan sebelumnya tim SAR gabungan menemukan satu korban merupakan warga negara Indonesia atau WNI berinisial E dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HW Kuite 30 tahun warga WNA laki-laki dan SMBAH 27 tahun warga negara asing laki-laki. Setelah ditemukan, seluruh jenazah dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi sebelum dirujuk ke RSUD Tobelo. Pencarian hari ketiga disebut lebih terarah setelah tim menandai titik yang diduga lokasi korban tertimbun material pasir vulkanik menggunakan koordinat GPS pada operasi sebelumnya. Meski demikian, proses evakuasi sempat terkendala karena korban tertimbun material vulkanik dengan ketebalan cukup signifikan. Aktivitas erupsi Gunung Dukono yang masih fluktuatif juga membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati demi keselamatan personil. Pada hari ketiga pencarian, sebanyak 98 personil SAR gabungan diterjunkan dan dibagi dalam 4 regu. Unsur yang terlibat merupakan Basarnas, BPBD Kabupaten Halmahera Utara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polaurut, dan kemudian Brimobda, ERT Gosowong, PMI, serta masyarakat setempat. Setelah 3 korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan selamat. Korban selamat terdiri dari warga negara asing asal Singapura dan warga negara Indonesia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
3: Makassar sore ini.

0: Pro Soto dari Makassar bersama Irsan Saputra masih menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, mengupdate kembali informasi Anda. Banyaknya informasi yang tersebar di media sosial. Apakah Anda yakin informasi tersebut adalah berita yang asli atau justru adalah berita bohong atau hoax? Kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Beni Ramdhani di @BeniRamdhaniOfficial pada 2025 disebutkan bahwa video aslinya Beni menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun video itu dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

informasi dan inspirasi. Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Pendengar, kabar baik untuk Anda yang suka sama lagu-lagu Michael Jackson. Nah, cocok pasti Anda di yang mencintai lagu-lagu Michael Jackson, terutama masih zaman-zaman Jackson 5. Nah, ini hal yang menarik. Album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson ini kembali lagi menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun pendengar. Nah, melansir dari Billboard, pencapaian tersebut dipicu karena lonjakan stream usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart di Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya King of Pop tersebut. Album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya loh pendengar, termasuk album berjudul Thriller dan juga Bad. Album Thriller dirilis tahun 1982 naik ke posisi 6, sementara Bad melonjak ke peringkat

peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Dalam persaingan chart pekan ini, trio rap asal Irlandia Utara Knechtab menempati posisi kedua lewat album Fanian. Sementara itu, anggota Spice Girl, Melanie C, berhasil mencatat album solo dengan debut di posisi ketiga, pendengar. Rangkaian lagu-lagu Indonesia masih akan Irsan hadirkan untuk Anda bersama Irsan di Makassar sore ini.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali informasi untuk Anda, menemani Anda di hari ini. Pendengar masih dari RRI.co.id menginformasikan. Setelah menginformasikan seputar tentang album dari Michael Jackson yang kembali memasuki chart di Inggris. Nah, berikutnya untuk Anda, informasi dari NASA. Misi NASA ini berhasil menangkap citra berwarna Mars saat mendekati planet tersebut. Kala itu, Saichi tengah melakukan rangka manuver bantuan gravitasi atau gravity assist. Mengutip laman resmi NASA pada Sabtu 9 Mei 2026, citra tersebut diambil pada 9 Mei lalu. Saichi mengabadikan gambar ini dari jarak sekitar 4,8 juta kilometer menjelang pendekatan terdekat yang dijadwalkan pada 15 Mei. Wahana antariksa tersebut mendekati Mars dari sudut fase tinggi sehingga planet tampak seperti sabit tipis menyerupai fase bulan sabit di bumi. Dalam sudut pandang ini, matahari berada di luar bingkai gambar, sementara cahaya yang terlihat merupakan pantulan sinar matahari dari permukaan Mars serta hamburan oleh partikel debu di atmosfer. Citra diambil menggunakan kamera multispektral dengan filter pankromatik. Dan tidak hanya itu, waktu pencahayaan pun sangat singkat, hingga 2 milidetik. Meski demikian, sebagian sabit Mars terlihat sangat terang, hingga beberapa area mengalami kejenuhan cahaya. Tingkat kecahayaan ini berpengaruh oleh variasi debu atmosfer Mars yang dapat berubah dengan cepat, sehingga sulit diprediksi sebelumnya. Masih menemani Anda di Makassar sore ini, pendengar, The Baginas dengan Suka Sama Kamu, Irsan hadirkan untuk Anda.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Opa, giongna? Opa keten, irong pyeonggyeong, macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa도 잘 알잖아. Opa 떠나지마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 거? 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Berdengar-dengar mendengar menemani Anda di Makassar sore ini di pukul 19.33 menit waktu Indonesia Tengah. Update kembali yuk informasi-informasi untuk Anda simak kali ini, pendengar. Dalam topik tertentu yang sudah dihadirkan oleh rri.co.id. Update lagi yuk informasi menarik dari rri.co.id. Nah, pendengar, ada yang suka minum kopi. Terutama untuk Anda mungkin yang kopinya suka dengan rasa-rasa yang berbeda. Nah, hari ini kita mengenal roaster, seorang peracik di balik secangkir kopi. Jadi bukan barista, ada roaster namanya. Nah, pendengar, di balik secangkir kopi yang dinikmati di sebuah kedai, ternyata ada peran penting seorang roaster yang jarang diketahui publik. Selama ini banyak yang lebih akrab dengan profesi barista yang menyajikan kopi secara langsung kepada pelanggan. Padahal, citra rasa kopi juga ditentukan dari proses sangrai yang dilakukan roaster. Di dalam kedai kopi, seorang roaster berperan penting untuk menghadirkan rasa yang tidak terlupakan oleh konsumen. Juara 2 UK Coffee Roaster Championship, Rifki Maulana menjelaskan, proses kopi bermula dari buah kopi yang dipetik dari pohonnya. Buah kopi tersebut berbentuk bulat dan berwarna merah menyerupai ceri. Menurutnya, proses fermentasi dilakukan untuk memisahkan kulit dan daging buah dari biji kopi. Cara tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga kualitas kopi agar lebih tahan lama saat disimpan maupun didistribusikan. Ia mengatakan, biji kopi yang sudah dipisahkan masih dalam kondisi mentah atau istilahnya green bean. Nah, biji kopi inilah yang kemudian diolah oleh roaster melalui proses sangrai hingga berubah menjadi roaster bean. Karena itu, seorang roaster dituntut memahami karakter setiap biji kopi agar menghasilkan rasa yang lebih optimal saat diseduh, sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman dan juga aman bagi konsumen. Nah, roaster di bawah tangga, ini salah satu tempat ya, ini Dika mengatakan bahwa seorang roaster bukan hanya menggoreng biji kopi, tapi juga memahami karakter dari biji kopi itu sendiri, pendengar. Nah, gimana? Baru dengar ya yang namanya roaster? Kalau baru dengar, nah ini nih peracik biji kopi yang sesungguhnya di belakang dari barista. Jadi sebelum kopinya diseduh, sebelum diracik oleh barista, ada seorang roaster yang udah tahu nih takaran-takaran kopi apa, campurannya seperti apa, akan dibuat seperti apa, dan jadilah kopi yang Anda nikmati saat ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 MHz Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, perkembangan teknologi terus melejit di Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu bentuk anugerah, tapi hal yang harus kita waspadai juga. Termasuk Artificial Intelligence atau AI, pendengar. Penggunaan AI di kalangan pelajar Indonesia kini mencapai 95%. Tingginya, penggunaan AI menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Salah satu dampak adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Kondisi ini dikenal dengan istilah cognitive offloading. Isu tersebut dibahas dalam panel Reimagining Education in the Era of AI di acara The Cornerstone, dan forum itu menghadirkan pelajar, praktisi pendidikan, dan memperkuat dan pembuat kebijakan. Perwakilan pelajar, Mata Hati Sabri, mengatakan bahwa banyak siswa kini tergantung pada AI yang mengerjakan tugas. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan tertulis saat acara EduAll X Indonesian Mengajar The Cornerstone pada Sabtu 9 Mei 2026. Fenomena ini memunculkan perdebatan tentang pembatasan AI di sekolah. Namun, sejumlah narasumber menilai AI tetap harus dimanfaatkan secara bijak. Najila Shihab mengatakan, tantangan pendidikan bukan hanya menggunakan AI, tetapi juga kesenjangan akses digital. Menurutnya, guru kini harus menjadi arsitek dan desainer proses pembelajaran di era teknologi. Anies Baswedan menilai kebijakan pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya, perhatian juga perlu diberikan kepada anak-anak di luar pendidikan formal. Anies mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang mengantisipasi perubahan teknologi. Lembaga tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan AI ke depannya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, pukul 19:52 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan waktunya saya, Irsan Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya, ada Mori Helmalasari yang akan menemani Anda dari jam 8 malam sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya, Irsan Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: pelajaran mereka untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
1: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
3: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
4: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
5: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, dan ini sementara kewirausahaan.
4: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
6: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
4: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
6: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
4: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
6: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
4: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
7: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
4: Ya.
7: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor tamat.
4: Ya, untuk saat ini kan sudah dilangsungkan penerimaan bantuan sembako.
7: Ya.
4: Dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
7: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan

0: Banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
3: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
4: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
3: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
4: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
3: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
7: Mau Lebaran itu kosong.
6: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
7: Ya, banyak kita. Lu kan gampang lu kenalin. Yang kenalin apa?
6: Hari ini masih langka ya, Mas?
7: Langka.
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
10: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
9: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
9: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
11: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
12: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
11: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
13: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
14: Permintaan publik yang luar biasa dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
13: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
15: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah. per 2 minggu sekali.
13: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HE Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
16: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
17: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
18: But at the end, it's about us. So we want
19: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
17: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
20: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
19: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
17: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Dan malam hari ini senang sekali Mori hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Dan kali ini kita dengan tema komunikasi yang dijiwai roh kebenaran dan kelemah lembutan. Dan perbincangan malam ini akan membahas bagaimana komunikasi yang baik untuk hanya soal menyampaikan kata-kata tetapi juga menghadirkan ketulusan, kelembutan, serta nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memandu jalannya acara malam ini telah hadir bersama kami. Untuk memandu adalah Ibu Rona Isa dan bersama narasumber kami Bapak Tony Sijaya SAG. Untuk itu langsung saja kita langsung bergabung dalam program Suara Kasih dan kepada host kami persilahkan.
1: Shalom, salve. Selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar RRI Kota Makassar, khususnya umat Katolik di Kota Makassar ini dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu kembali. Senang sekali di malam yang indah ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, saya Rona Isa dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Memasuki Minggu Paskah ke-6 ini, kita diajak untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu komunikasi yang dijiwai roh kebenaran dan kelemah lembutan. Untuk membahas secara mendalam pesan firman Tuhan hari ini, di studio telah hadir Bapak Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Selamat malam Pak Tony.
2: Shalom Ibu Rona, selamat malam dan salam sehat juga buat kita sekalian para pendengar RRI, sahabat Suara Kasih, di mana saja kita berada. Semoga damai dan sukacita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dan menyemangati kita sekalian.
1: Amin. Pak Tony, sebelum kita mengupas sabda Tuhan pada malam hari ini, mari kita awali kebersamaan kita dengan menyerahkan rangkaian siaran ini ke dalam penyelenggaraan Tuhan melalui doa pembukaan. Silakan Pak Tony memimpin kita dalam doa pembukaan.
2: Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mempertemukan kami kembali di udara pada malam hari ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran yang menerangi budi dan hati kami. Jadikanlah perbincangan kami malam ini sebagai berkat yang memampukan kami untuk dapat selalu berkomunikasi dengan penuh kasih dan kelemah lembutan di tengah-tengah masyarakat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Pak Tony. Pendengar RRI yang kami kasihi, sebelum kita berdialog lebih jauh, mari kita resapi sabda Tuhan melalui sebuah pujian yang mengingatkan kita akan kehadiran Roh Tuhan dalam hidup kita.

0: Anda masih bersama kami di Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pak Tony, dalam bacaan kita pada hari ini, khususnya dari Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21, Yesus menjanjikan roh kebenaran kepada para murid-Nya. Nah, bagaimana kita bisa memaknai peran roh kebenaran ini, terutama jika dikaitkan dengan cara kita berkomunikasi setiap hari?
1: Baik, pertama-tama saya koreksi, bukan dari Injil Matius tapi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Ya, kita akan melihat ada tiga tokoh di sini dalam perbincangan kita, yaitu pertama Tuhan Yesus Kristus yang berjanji akan mengutus Parakletos. Dalam terjemahan disebut juga advokat atau penolong yang akan menghibur para rasul. Yang kedua, kita akan melihat juga nasihat dari Rasul Petrus kepada kita, bagaimana mewartakan Injil dengan penuh belas kasih dan kelemah lembutan. Dan yang ketiga, kita akan melihat tokoh Filipus, diakon, satu diakon dari antara tujuh diakon yang diangkat oleh para rasul, bagaimana dia mewartakan Injil sampai ke Samaria. Nah, Yesus tahu bahwa setelah dia naik ke surga, para murid, termasuk kita yang ada saat ini, akan menghadapi dunia yang penuh dengan kebimbangan, keragu-raguan, tipu daya, dan informasi yang barangkali menyesatkan. Karena itu, Yesus berjanji mengutus Parakletos atau roh kebenaran. Dalam konteks komunikasi di zaman sekarang, seringkali kita berhadapan dengan hoax, ujaran kebencian, ataupun provokasi yang disebarkan di media sosial ataupun di lingkungan nyata kita sehari-hari. Nah, roh kebenaran inilah seharusnya menjadi filter atau penyaring bagi lisan, ucapan kita, dan jari-jari kita ketika berkomunikasi. Jikalau kita benar-benar mengasihi Kristus seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Maka tentu kita tidak mau ikut-ikutan menyebarkan berita bohong atau kata-kata kasar atau yang tidak benar. Kita akan membiarkan roh kebenaran itu membimbing setiap perkataan, perbuatan kita, sehingga yang kita ucapkan hanyalah kata-kata yang positif dan yang membangun persekutuan.
0: Iya, betul sekali ya Pak Tony. Kadang kita lebih cepat bereaksi daripada berpikir ya Pak ya. Seringkali terjadi seperti itu. Nah, menyambung hal itu, bacaan kedua dari surat Rasul Petrus yang pertama bab 3 ayat 15 sampai 18 memberikan pesan yang sangat spesifik, di mana para rasul Rasul Petrus berkata, siap sedialah pada segala waktu untuk mempertanggungjawabkan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini sepertinya resep komunikasi yang sangat ampuh ya Pak ya.
1: Tepat sekali Bu Rona. Ini adalah etika atau pegangan dasar dalam komunikasi Katolik, di mana kita harus berpegang pada kebenaran tetapi tidak meninggalkan kelemah lembutan dan sikap hormat. Rasul Petrus ketika menuliskan suratnya ini, dia hidup di zaman di mana umat perdana, gereja yang dianiaya, difitnah, bahkan dibunuh, dan dipertanyakan imannya. Respon manusiawi kita tentu marah, dan seringkali terlibat dalam debat kusir, bukan? Tetapi Rasul Petrus justru mengingatkan kita, jawablah, berilah kesaksian, tetapi dengan lemah lembut dan sikap hormat. Ini berlaku buat kita sekalian. Kalau ada orang yang salah paham dengan kita atau mengkritik iman kita, maka kita tidak perlu membalas dengan amarah, dengan caci maki, apalagi sampai merendahkan keyakinan orang lain. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Ini yang mesti diingat ya. kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tetapi justru orang yang mampu menjawab dengan tenang dan penuh respek itu adalah orang yang kuat, karena dia dikuasai oleh Roh Kudus.
0: Luar biasa, Pak, ya. Jadi kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang sesungguhnya, ya, Pak, ya. Pendengar, kita akan melanjutkan obrolan menarik ini setelah kita mendengarkan satu pujian berikut ini.

0: Saudara-saudari terkasih pendengar setia RRI, kembali lagi kita di mimbar agama Katolik. Pak Tony, kita bergeser sedikit ke bacaan pertama pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5-8. Di mana di situ diceritakan tentang Filipus yang pergi ke kota Samaria dan memberitakan Injil di sana. Nah, hasil dari kehadirannya di sana adalah maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, kira-kira apa pesan dari peristiwa ini untuk kita sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Bu Rona. Ini sangat inspiratif kisah Filipus yang sampai ke kota Samaria untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa di Yerusalem sesudah Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun dan Petrus penuh dengan Roh Kudus berkhotbah, dan hari itu 3.000 lebih orang dibaptis. Sehingga 12 rasul itu tentu saja tidak cukup untuk melayani umat sebanyak itu. Maka mereka pun kemudian melantik 7 diakon. Di antaranya itu kita kenal bernama Stefanus. Dan kita tahu gereja perdana dalam masa penganiayaan. Dan kemudian Stefanus dibunuh, dieksekusi. Dan kita tahu siapa pelakunya. Itulah Saulus yang kemudian bertobat menjadi Rasul Paulus. Nah, di antara diakon itu terdapat juga diakon Filipus. Nah, ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, Filipus kemudian pergi ke Samaria. Dan kita tahu konteks kultural di situ, orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Kita tahu dari Injil Yohanes bab 4 ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan di tepi sumur, orang Samaria, perempuan Samaria. Dan dikatakan di situ, adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jelas sekali bukan? Jadi ini konteks sosiokultural yang cukup sulit sebetulnya ya. Tetapi Filipus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani menerobos penghalang itu. Dia datang mau berkomunikasi. Dia datang menyembuhkan. Dia datang membawa kasih Allah ke Samaria. Dan hasilnya bukan konflik, melainkan dikatakan sukacita yang besar. Konteks untuk kita yang hidup di kota Makassar, kota yang majemuk ini, sangatlah jelas bahwa kehadiran umat Katolik haruslah menjadi pembawa sukacita, bukan pembuat masalah. Komunikasi yang dijiwai roh kebenaran dan kelemah lembutan akan memampukan kita menjadi Filipus-Filipus di zaman sekarang.
0: Nah, contoh praktisnya kira-kira seperti apa itu, Pak?
1: Kita di Makassar hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Dan ada satu moto yang di daerah kita ini, sipaka tau, sipaka lebih, sipaka inge. Nah, ini suatu moto yang sangat indah, mengingatkan kita bagaimana memanusiakan sesama kita. Saling mengingatkan sesama kita. Dan tidak memandang rendah sesama kita. Jadi komunikasi kita haruslah menjadi komunikasi yang mencairkan suasana, bukan komunikasi yang membangun tembok-tembok prasangka di antara kita. Contohnya, bagaimana kita menyapa tetangga kita yang berbeda keyakinan, mengucapkan selamat hari raya. Bagaimana kita aktif di grup WhatsApp RT RW, membagikan informasi-informasi positif. Dan tidak ikut-ikutan menyebarkan meme atau hoax yang menyinggung kelompok-kelompok tertentu. Kita menggunakan sarana-sarana komunikasi baik lisan maupun digital untuk merawat kerukunan dan persaudaraan. Di tempat kita kerja, gunakanlah tutur kata yang jujur, menghargai, mensupport rekan kerja kita, sekalipun itu berbeda suku ataupun berbeda agama. Kalau ada tetangga kita yang kesulitan, sapalah mereka. Tawarkan bantuan yang bisa kita berikan. Jadi komunikasi itu tidak selalu verbal. Tindakan kasih yang nyata seringkali justru berbicara jauh lebih keras jauh lebih menyentuh hati daripada ribuan kata-kata. Itulah bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup dan tinggal di dalam diri kita.
0: Luar biasa, sangat mengenal sekali Pak ya. Tapi tidak terasa waktu kita sudah berada di ujung acara. Sebagai penutup untuk dialog kita Minggu Paskah ke-6 ini, kira-kira apa pesan inti yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pendengar, khususnya umat Katolik yang sementara mendengar kita pada malam hari ini?
1: Beberapa hari ke depan, hari Kamis, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan Yesus tadi kita dengarkan sudah memberi kita janji mengutus seorang penolong atau parakletos, advokat yang akan menghibur dan menguatkan kita sekalian. Kemudian kita melihat tadi yang kedua, nasihat Rasul Petrus mengenai kelemah lembutan sekalipun menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan yang ketiga kita melihat tadi Diakon Filipus yang mewartakan Injil sampai ke Samaria dan di situ menimbulkan sukacita yang besar di tengah-tengah mereka. Sahabat Suara Kasih, dimanapun kita berada, Anda berada, ingatlah bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengaruniakan Roh Kudus, Roh kebenaran tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, jadikanlah lisan kita, ketikan-ketikan kita, tindakan kita sebagai saluran rahmat kasih Tuhan. Mari kita menghadapi dunia yang serba berubah ini dan kadang-kadang keras dengan penuh kelemah lembutan, kesabaran, dan rasa hormat sehingga dimanapun kita berada, kehadiran kita mampu menghadirkan sukacita yang besar sebagaimana Diakon Filipus di Samaria.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tony atas pencerahannya yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, saya mohon kesediaan Pak Tony untuk kembali memimpin kita di dalam doa. Namun sebelum kita menutup dengan doa penutup, semoga lewat permenungan malam ini kita semakin menyadari kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dan sebagai sahabat yang setia menyertai kita di dalam keseharian kita. Nah, mari Pak Tony silakan menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa.
1: Saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati kita kembali di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai saksi kasih-Mu di tengah dunia. Penuhilah hati kami selalu dengan Roh kebenaran-Mu. Jagalah bibir dan lisan kami dari perkataan-perkataan yang menyakiti dan mampukanlah kami untuk selalu menjawab setiap tantangan dengan penuh kelemah lembutan dan sikap hormat. Berkatilah kota kami tercinta ini, kota Makassar. Berkatilah bangsa kami dan seluruh keluarga kami agar senantiasa hidup rukun dan damai. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Baik Pak Tony, terima kasih banyak atas pelayanannya malam hari ini. Semoga kita semakin diteguhkan lewat permenungan kita bersama pada malam hari ini. Nah, pendengar terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih malam hari ini. Saya Rona Isa bersama Bapak Tony Sijaya dan seluruh kerabat kerja RRI yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok dengan semangat yang baru. Teruslah menjadi alat damainya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rona Isa yang telah memandu jalannya acara malam ini dan serta Bapak Tony Sijaya selaku narasumber yang telah berbagi pesan, pembelajaran dan refleksi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga apa yang telah disampaikan malam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus membangun komunikasi yang penuh kasih. kelembutan, kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Makassar yang sudah menemani kami malam ini. Saya Mori dan rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap tebarkan kasih kepada sesama, dan terus dengarkan program-program Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kali ini kami akan hadirkan drama radio untuk Anda yang diproduksi dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Di Tengah Air Yang Naik. Nah pendengar, penasaran seperti apa drama ini dan ceritanya seperti apa? Mari kita simak bersama drama radio untuk edisi 10 Mei 2026.
1: Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Bagi sebagian orang, peristiwa ini hanya menjadi berita singkat. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, banjir adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap hari.

0: naik, Bima. Ibu sudah tidak ingat berapa kali kita mengalami ini. Tapi rasanya setiap tahun selalu lebih parah. Tahun lalu itu hanya sampai lutut. Sekarang sudah semakin tinggi airnya.
1: Kenapa kita nggak pindah aja, Bu? Semua orang bilang tinggal di sini bahaya.
0: Karena pindah itu butuh uang, nak. Ibu nggak punya apa. Ibu cuma punya rumah ini.
1: Sekolah rusak. Buku hanyut. PR nggak bisa dikerjain. Teman-teman ngetawain karena rumah kita selalu kebanjiran.
0: Bima, kamu jangan begitu, nak. Wajar kalau kamu marah. Tapi kamu gak boleh marahnya terlalu seperti itu. Ibu juga gak ingin kita seperti ini terus. Ibu ingin hidup yang layak, nak. Tapi hidup sering tidak memberikan ibu pilihan.
2: Permisi, ada orang di dalam.
1: Bu, ada orang.
0: Ada, Pak. Pak, kami di sini, Pak.
2: Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Saya dari tim relawan. Air sungai jebol di hulu. Kondisi di sini sudah tidak aman.
0: Pak, kami sudah sering seperti ini. Saya rasa airnya akan surut sendiri, Pak.
2: Tidak malam ini, Bu. Prediksi cuaca akan semakin buruk, Bu. Saya tahu berat meninggalkan rumah, tapi ibu dan anak harus segera mengungsi.
1: Pak, di pengungsian ramai.
2: Ramai, nak, tapi aman. Banyak anak-anak seusiamu di sana.
0: Rumah ini satu-satunya yang kami punya, Pak.
2: Dan nyawa ibu satu-satunya yang anak ibu punya.
0: Baiklah, Pak. Kami akan ikut

0: satu-satunya penghasilan saya, Pak. Habis dibawa air.
1: Pelan-pelan, Bu Sari. Pegang tangan saya. Kita selamat dulu ya.
0: Saya bangun dari nol, Pak, warung itu, Pak. Tiap hari saya buka subuh, tutupnya malam. Sekarang tinggal lumpur semuanya.
2: Bu, mereka juga kehilangan rumah ya?
0: Iya, Nak. Kita semua yang ada di sini kehilangan sesuatu. Aduh, sebentar. Kaki Ibu kram, Nak.
1: Tenang, Bu. Kita istirahat sebentar ya. Pelan-pelan saja, jangan panik. Perahu sudah dekat.

0: Bima malu. Teman sekolah Bima ada di sini.
1: Tidak ada yang perlu kamu malukan, nak. Banjir gak pernah memilih siapa yang kuat atau yang lemah.
2: Ini selimutnya, Bu.

0: Air mulai surut ya bu. Jalan masih rusak dan berlumpur, tapi keadaan membaik.
1: Terima kasih Pak Arman. Bukan hanya karena Bapak sudah menyelamatkan kami, tapi Bapak juga sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri.
0: Kami masih akan siaga. Bantuan logistik akan terus datang. Anak-anak juga akan didata supaya bisa kembali sekolah.
2: Sekolah? Masih bisa, Pak?
0: Bisa, Nak. Mungkin tidak di gedung yang sama.
1: Terima kasih bantuannya, Pak Arman. Pak Arman sudah banyak membantu kami.
0: Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Yang membuat semuanya kuat adalah warga yang saling menguatkan.
2: Bu, rumah itu bukan cuma bangunan ya?
1: Bukan, Nak. Rumah itu adalah tempat kita pulang. Tempat kita bertahan, meskipun dindingnya runtuh dan atapnya bocor.

Demikian mini drama Di Tengah Air Yang Naik, diperankan oleh Winanda Aryansyah sebagai Bima, Riko sebagai Pak Arman, penulis naskah Rika Pertiwi, teknik rekaman Faisal Bin Sabri, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, malam ini kita kembali lagi bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda komunitas Sekolah Literasi Desa nih. Dan seperti apa komunitas ini, dan tentunya siaran ini akan dipandu bersama rekan kami Irsan Saputra. Untuk itu mari kita simak bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Komunitasnya ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
3: literasi desa.
2: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng ya pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
4: Ada Vicky.
2: Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
5: Iya.
2: Dari edisi
5: Ekspedisi Literasi Batch 5.
2: Batch 5?
5: Iya.
2: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
3: Oke. Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
2: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
3: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD.
2: Oh,
3: sampai saat ini.
2: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
3: Tahun 2022 kayaknya. 2022.
2: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
3: Betul.
2: Berarti. Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
3: Iya, salah satunya sampai saat ini.
2: Pengen tahu dong sebenarnya visi misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih kok? Sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
3: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
2: Nah, ngobrol lebih jauh nih seputar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
4: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
2: Tombolopau berarti Kabupaten Gua.
4: Iya, Kabupaten Gua.
2: Kabupaten Gua yang banyak sayurnya ya kan ya.
3: Iya, betul.
2: Benar kan ya?
3: Iya, banyak sekali.
2: Iya, benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak loh. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
4: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
2: Bulan September kemarin.
4: Betul.
2: Okay, dan langsung jadi pengurus.
4: Iya.
2: Itu gimana ceritanya?
3: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih Kak. Okay. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
2: Tiba-tiba banget tuh.
3: Enggak sih Kak, maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
2: Saya. Oh gitu.
3: Iya, betul.
2: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
4: Volunteer dulu.
2: Okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
4: Sepertinya sudah.
2: Iya. Batch berapa?
4: Batch 3.
2: Di batch 3. Ini kan batch 5 yang baru aja ya.
3: Iya.
2: Batch 5 itu kapan?
5: Batch 5 baru ini ya.
3: Iya.
4: bulan lalu.
2: November, Desember.
3: Iya, November.
2: November.
3: Iya.
2: Ih, seru tuh kayaknya.
3: Banget.
2: Ih, nanti kita cerita banyak deh ya. Kita cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821-3333-9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
4: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Mm-hmm. Maksudnya volunteer.
2: Yep.
4: Batch 2, tapi lagi apa namanya? Lagi tidak bisa ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
2: Oh, ada seleksinya ya?
3: Ada.
2: Oh, oke, nanti ya. Cerita dulu. Di SD batch 3 diajak gabung. Terus ikut seleksinya.
4: Seleksi.
2: Lolos.
4: Alhamdulillah.
2: Nah, terus apa lagi?
4: Terus ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
2: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
3: Bukan sampai yang itu.
2: Oh, iya.
4: Bukan.
2: Bukan yang kayak gitu ya?
3: Bukan.
2: Ya? Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih.
4: Bukan.
2: Oke, terus.
4: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
2: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tembulopau.
4: Ya, kebetulan okay. Itu juga.
2: Okay. Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
4: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi ya?
3: Banyak sih kegiatannya.
4: Banyak sih kak, banyak kegiatannya.
2: Saking banyak,
4: seru.
2: Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
5: diingat nih.
2: Tidak diingat nih.
5: Terlalu banyak.
2: Apa aku bikin kemarin begitu dia? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
3: Kalau program kerjanya kayak kurang lebih 15 kayaknya.
2: Banyak banget, iya. Programnya. Boleh di-spill satu-satu enggak? Tahu enggak?
3: Kalau dari divisiku dulu, okay, ya, Kak.
2: Boleh.
3: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak halayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang. Gitu.
2: Nah, kalau di humas sendiri bagaimana?
4: Kalau di humas itu ada banyak sih kak.
2: Iya.
4: Salah satunya tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya kak?
3: Yang bazar.
4: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya? Badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja kak.
2: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya. Divisinya divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
3: Ada divisi pendidikan. Juga pengembangan sumber daya.
2: Okay.
3: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD.
2: Apa itu?
3: Sekarang namanya Pojok Baca.
2: Pojok Baca?
3: Iya.
2: Itu ngapain?
3: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
2: Insyaallah.
3: Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
2: Itu di mana dan kapan?
3: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Plataran Unhas.
2: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
3: Iya betul.
4: Itu bukan cuman apa namanya, bukan cuman SLD doang.
2: Oh jadi banyak.
3: Iya kita panggil
4: orang sekitar, orang-orang komunitas lain kita ajak juga.
2: Oh begitu, boleh nggak di halaman rumah saya?
4: Boleh banget kak. Boleh.
3: Banyak peminatnya.
2: Kalau peminatnya aja boleh ya.
3: Iya.
2: Ih seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
4: Iya. Baru aja.
2: Nah dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga. Di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
5: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
2: Okay.
5: Ada kelas calistung, kelas pendidikan dan kelas calistung agama dan
3: seni
5: dan olahraga. Nah kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur,
2: ya kita melebur,
5: kita melebur. Nah akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Calistung, terus di sini dan olahraga.
2: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
3: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer.
2: Okay.
3: Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Jadi sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
2: Jadi seperti itu.
3: Iya.
2: Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih.
3: Iya.
2: Ya, jangan lupa ya.
3: Iya.
2: Baru kemarin nih. Baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
5: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak. Karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
2: Nah, berapa lama kamu di sana?
5: 4 hari 3 malam.
2: Iya. 4 hari 3 malam.
3: Iya.
2: Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
3: Ini tidak menentu sih Kak per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
2: Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
5: Alhamdulillah tidak ya.
2: Nggak karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja,
3: betul.
2: Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tembolopau juga?
5: Iya yang
4: Di Palembang, kan? Desa Palembang.
2: Desa Palembangnya.
4: Iya.
2: Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
4: betul.
2: Ya, kan?
5: Iya, iya, betul.
2: Kan airnya dingin banget di sana.
4: Betul sekali.
2: Kan? Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
3: Iya.
2: Nah itu gimana kamu di sana?
5: Sejauh ini ya aman-aman saja sih Kak.
2: Iya kan kamu ada di sini kalau nggak aman nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
5: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya Kak.
2: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
5: Tapi tidak setiap hari hujan.
2: Ya,
5: cuman namanya kita berkegiatan ya Kak, pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung, jadi tidak keseringan hujan.
2: Gitu.
5: Tidak setiap harinya hujan gitu.
2: Jadi masih bisa menyesuaikan ya
3: hal-hal
2: gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
3: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas, terus yang kedua wawancara, terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi di biasanya di meet up satu, ya. Kan ada dua meet up. Jadi yang pertama meet up satu itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara, terus yang kedua meet up dua itu persiapan untuk pemberangkatan.
2: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes-tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS ya.
4: Tidak seribet itu kan.
2: Kayak gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak? By experience aja deh.
3: Iya.
2: Tesnya kayak gimana kemarin? Kamu rasainnya kayak gimana?
4: Wawancara.
2: Oh, wawancara.
4: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita pilih divisi yang kita inginkan, sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
2: Nah, ditanya-tanyain apa saat wawancara? Dispil dikit dong.
4: Adalah
2: tak bangkar.
4: Makanya kalau mau tahu ikut
2: batch 6. Ada
3: pastinya ada.
2: Batch 6 kapan rencananya?
5: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
2: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
3: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa, juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
2: Jadi
3: sama di, TikTok ya.
2: Di @ Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada. YouTube ada. IG ada. Semuanya itu @ Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari boleh ya, kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
3: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
2: Oke.
3: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa
2: menyesuaikan.
3: Ya? Gitu.
2: Oh, oke. Okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
3: Iya.
2: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain enggak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya. Boleh diceritain lebih detail enggak sih seperti apa? Kamu boleh.
5: Oke. Okay. Kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
2: Iya,
5: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
2: Oke, alhamdulillah. Terus
5: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
2: Oke. Okay. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
5: Hanya selama 2 hari.
2: Oh, jadi, 2 hari.
5: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat, kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk dua kelas, ya, untuk tiga kelas itu di dua hari itu.
2: Dua hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
5: Iya.
2: Nah, oke. Okay. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
5: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik.
2: Oh,
5: kan.
2: Oh iya benar.
5: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan. Itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka. Karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik. Apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
2: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
3: Ngajar
2: kegiatannya.
3: Untuk sejauh ini sudah ada dua lokasi sih kak.
2: Itu di mana aja?
3: Yang Palembang ini sudah dua kali. Terus ketiganya itu di Maros.
2: Oh di Maros.
4: Iya.
2: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
4: Iya.
2: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
3: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
2: Itu boleh?
3: Boleh.
2: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
3: Berapa per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
4: kak.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang sampai 30 ya kalau saya
4: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
5: 30-an semua, itu semua
4: dari 1 sampai kelas 6.
2: Semua sekolah satu sekolah
3: iya.
2: itu.
3: Iya.
2: 30-an.
3: 30-an. Iya.
2: Oh ternyata kayak gitu ya.
3: Iya.
2: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
3: Kalau
4: di pelosok itu sangat minim.
2: Minim.
4: Kan? Iya.
2: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di push daerah di bagian itu?
3: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua. Bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
5: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
6: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
4: Emangnya sepenting itu ya, Len?
6: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
5: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
6: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
4: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
5: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran,

0: sebenarnya itu yang paling penting sih.
1: Iya benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
2: Luar biasa antusiasnya, mereka tuh sangat sangat sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
1: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
3: Semua.
1: Semua?
3: Iya.
1: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
0: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
1: Oh, oke. Okay,
0: ya. Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
1: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira. Kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-3333-9440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
0: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih. Tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
1: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
0: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus. Daftar pengurus.
1: Langsung pengurus.
0: Iya.
1: Oke, okay. Tapi pernah ikut terlibat langsung ke lokasi?
0: Pernah.
1: Batch berapa?
0: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
1: Oh, ikut juga kemarin. Yeah. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
0: Turun ngajar juga?
1: Iya. Yeah. Seru enggak sih ngajar sama anak-anak itu?
0: Seru. Sebenarnya seru sekali kak, cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
1: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi. Kenapa?
2: Oke, kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
1: Okay.
2: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
1: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
2: Sebelumnya sudah pernah.
1: Di komunitas yang berbeda?
2: Iya.
1: Dan kali ini gabung di SLD?
2: Iya.
1: Nah, dan menurut kamu nyaman?
2: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
1: Sangat-sangat nyaman?
2: Iya.
1: Oh, kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
3: Boleh.
0: Boleh.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Iya, karena sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
1: Oh gitu.
3: Ya.
1: Jadi udah boleh ikut.
3: Sudah boleh kak.
1: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
0: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca, terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat, kayak kemarin family gathering juga.
1: Ada. Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini?
0: Kalau kesibukannya sih kak, masih kuliah, kebetulan masih mengurus tugas akhir dan juga
1: jurusan apa?
0: Farmasi.
1: Oh. Wabillahi taufik. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
0: Sama sih kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya, itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru, dan tentunya itu memberikan support gitu.
1: Begitu memang Zahra, kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
0: Betul. Betul
1: lagi.
2: Sebagai bahan healing dia. Iya,
1: sebenarnya healing lupa gitu.
0: Sampai lupa.
1: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih, Vicky?
3: Masih sibuk kuliah, Kak.
1: Kuliah juga?
3: Iya.
1: Akhir juga?
3: Tengah-tengah.
1: Semester 5 ya, atau 5-6 gitu ya. Di mana?
3: Di Universitas Negeri Makassar.
1: Ya nggak apa-apa, sebut aja nggak masalah.
3: UNM.
1: Di UNM. Iya. Jurusan apa?
3: Jurusan Sastra Inggris.
1: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar, baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
2: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya ini. Karena lagi libur ini.
1: Tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
2: Manajemen, Kak.
1: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosola, masih bisa menyesuaikan masih aman lah ya. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
0: Kalau membagi waktunya ya kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5 itu kan dia mulainya di hari Kamis, kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul kak, di kegiatannya karena
1: bukan tipsen.
0: Bukan, nggak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
1: Wah, keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
0: Iya.
1: Wow. Sama siapa?
0: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya? Kemarin lumayan banyak sih, Kak.
1: Paling tidak ada tim kan, gak sendiri?
0: Iya, pasti.
3: Gak sendiri, Kak.
1: Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3.
3: Iya.
1: Berarti masih kuliah, kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu? Atau setahun lalu?
3: Setahun lalu, Kak.
1: Setahun lalu.

0: Gas.
1: Oh, boleh.
0: Boleh.
1: Ih, sesantai itu, asik.
0: Alhamdulillah, waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Mm-hmm. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Mm-hmm. Jadi, ada dua kelas, Kak. Mm-hmm. Tapi yang satunya izin.
1: Oh, oke. Okay. Jadi satu aja ya? Mm. Jadi kamu izin di satu dosen?
0: Betul.
1: Dan ACC?
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, ngaturnya tuh gimana?
2: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih, Kak.
1: Agak saya sombong jawabannya. Good management ya.
2: Yeah, betul.
1: Bangga banget tuh ini. Itu gimana manajemen waktunya?
2: Oke, okay. Kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan, Kak. Oh, jadi okay. Saya sudah susun plan memang, schedule. Ya, istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan.
1: Yeah. Nah,
2: Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya. Oh, iya. Jadi ya aman-aman aja sih. Jadi dosen aman-aman aja. ACC
1: untuk surat izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
2: Iya.
1: Wah, keren banget. Ya, terasa ngobrol kita udah pukul 21:55 nih. Lama kan ngobrol, enggak kerasakan ya?
2: Iya.
1: Udah 30 menit lebih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, kok gak kerasa ngobrolnya.
2: Oh, jangan di-spill dong, Kak.
1: Takut ketahuan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih, batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
0: Ini masih rencana ya, Kak. Rencananya itu di Maros.
1: Oh, di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya, di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
0: Di mana?
1: Di Maros, di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh.
0: Iya.
1: Ya? Itu di bagian mananya?
0: Mungkin agak dalam-dalaman lagi, Kak.
1: Iya kan?
0: Maksudnya agak ke pelosok banget.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu kami rasa itu bukan pelosok, Kak.
1: Oh, kurang pelosok.
0: Kurang.
1: Oh,
0: karena
1: okay.
0: Di sana sudah maju, Kak.
1: Oke, okay, iya.
0: Iya.
1: Oh, jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi.
0: Betul.
1: Nanti. Oh, jadi akan mencari titik baru.
2: Iya, betul.
1: Wah, tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
3: Semua sih, Kak. Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi, bagaimana pendidikan di sana. Dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
1: Oh, oke. Okay. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan gak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
3: Kalau Desember sih kayaknya kami
1: udah
3: break dulu, Kak.
1: Okay.
3: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
1: Oh, di pojok
3: ya,
1: baca.
3: Iya, betul.
1: Ah, itu kapan, di mana?
3: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
1: Oke, okay, di Januari nanti.
3: Iya,
1: jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasi
3: desa.
1: Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok baca?
3: Ya, umum, Kak.
1: Siapapun boleh?
0: Siapapun boleh.
1: Oh, oke, okay. Sangat menarik. Terakhir deh, closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin, atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
3: Jadi di sekolah literasi desa khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
1: Oke, okay. Jingga, apa yang ingin disampaikan Jingga?
2: Oke, okay, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok, mengajar mereka membaca, berhitung, dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya

0: harus pisah untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih Kak, jadi jangan lupa join SLD.
1: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
2: Perbanyak baca buku.
1: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji yang berpikir Vicky. Betul betul. Perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi.
2: Ya, ya. Karena minim.
1: Ya, minim ilmu, minim literasi, ya. Otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Ya. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
3: Betul.
1: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini. Okay, boleh.
3: Boleh.
1: Kita
3: boleh,
1: ngobrol,
3: boleh dong.
1: Kita ngobrol banyak lagi ya seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
3: Di Instagram. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
1: Oke, di @sekolahliterasi_desa. Baik pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kembali lagi bersama Mori dalam program Ruang Rindu dengan tema kali ini lagu nostalgia. Nah, tentunya ini akan kita pilihkan lagu-lagu nostalgia yang membuat pendengar bernostalgia di malam hari ini. Dan kali ini kita juga punya beberapa lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum itu, sebelum mau dibacakan playlist kita malam ini, pendengar jangan lupa bergabung di 0821 33 33 9440. Dan tentunya juga pendengar jangan lupa juga dengarkan siaran ini melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Jadi pendengar bisa dengerin siaran RRI melalui handphone Anda dimanapun Anda berada ataupun sedang ngelakuin aktivitas apapun. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mendengarkan siaran RRI. Nah pendengar, ini malam ini kita punya beberapa pilihan lagu nih. Ada lagunya Aku dan Dia Ari Kosmiran, lalu ada Senja di Batas Kotanya Ernie Johan, Titik Nodanya Deloitte, lalu selanjutnya ada Tinggi Gunung Seribu Janji Bob Tutupoli. Nah pendengar, itu tadi pilihan-pilihan lagu sementara. Kali ini pendengar yang ingin bergabung, kita sudah ada Bunda Andi Anisa nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam adek.
0: Iya, bagaimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah panas.
0: Tetap disyukuri ya Bunda ya.
1: Iya, di Makassar. Iya.
0: Oh, di Makassar juga panas pastinya Bunda.
1: Alhamdulillah
0: juga panas. Bunda. Bunda mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya
1: itu pertama,
0: Aku dan Dia. Baik, lagunya buat siapa Bunda?
1: Aku dan Dia, Rakim.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Bunda Sopi. Cepat sehat selalu Bunda, jangan lupa makan malam di siapa lagi, Mbak Tantri. Nur Alam, Nur Hitma, Pak Gato, Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi, Arpan, Saraya, Serin, Ina Saraya, Anto, Aulia, Dul, siapa lagi ya? Pak Bobby sudah, Pak Adil, siapa lagi itu, siapa lagi temannya Pak Adil itu biasa masuk Mbak Mori.
0: Siapa?
1: Dimas, Ibu Ros, apa lagi, Ros Diana. Siapa lagi itu deh, pantai juga.
0: Baik, buat semuanya ya Bunda ya.
1: Ibu, iya semuanya paling. Biasanya Pak Hakim apa ya, selamat makan malam.
0: Baik, terima kasih Bunda.
1: Biasanya buat Mori selamat. Tambah cantik sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Terima kasih deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Andi Anisa sudah bergabung. Nah, pendengar yang ingin bergabung seperti Bunda, silakan langsung hubungi telepon kami. Nah, ini kami sudah ada Ibu Sumiati nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mori.
0: Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?
2: Kabar baik, lagi di Pembaringan.
0: Di mana Bu?
2: Lagi mendengar di Beten Popa Bersedia.
0: Oh iya, enggak lagi baring-baring.
2: Iya, sambil mendengar suaranya Mbak Mori.
0: Terima kasih Ibu. Ibu Sumiati mau pilih lagu apa nih malam ini?
2: Ari Kusmiran.
0: Oke, Aku dan Dia. Lagunya buat siapa Ibu?
2: Ada Rosdiana Yasir, Maimunah Gani, Samsia Mahesar, Uli, Uki, Pondatu. Aku dipangkep yang Hendrawan, Pak Bobby dan semuanya minta empat terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
2: Spesial yang lagi siaran Mbak Mori, selamat beraktivitas ya selalu ya. Bahagia
0: sama,
2: selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki dan sukses selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Oke,
0: Ibu.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati sudah bergabung. Dan selanjutnya ini dengan Ibu Uki nih di Daya. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Ibu, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
3: Enggak kedengaran suaranya di HP.
0: Iya Kak Bu, ini coba mari ke halo Ibu, terdengar jelas Kak Ibu? Ibu dengarkan kami melalui radio atau melalui RRI digital? Halo Ibu. Baik, sepertinya dari Ibu Uki ada gangguan. Nanti mungkin Ibu Uki bisa menghubungi kembali. Selanjutnya ada Opa Din nih yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Opa Din.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mori.
0: Iya, bagaimana
4: apa
0: Opa
4: kabar?
0: Din? Saya alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, Opa Din bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat, ceria dan semangat.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak Din mau pilih lagu apa nih hari ini? Mau lagunya?
4: Ada tadi kudengar ada anu Ernie Johan itu.
0: De apa? Johan. Oh, baik. Ernie De Johan Senja di Batas Kota.
4: Ya.
0: Baik. Okay, Pak Din lagunya buat siapa, Pak Din?
4: Pertama, Tantri Pare-Pare. Maya di Masamba.
0: Iya.
4: Bobby di Polma. Ada Sri Sinta. Menu apa lagi itu Ali Malengkeri sampai itu yang di Pare-Pare juga itu dan Tantri
0: Di Pare-Pare
4: Asi apa Esti
0: iya Ibu Esti Kak Esti
4: Ibu Esti ya Kak Esti ada Bunda Sofi
0: iya yeah.
4: Semoga sehat. Siapa lagi teh yang biasa anu Abdullah Sewang. Siapa lagi yang biasa bisa open.
0: Baik buat semuanya Opa Din ya.
4: Iya semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih Opa Din.
4: Boleh lanjut tugas Ki.
0: Iya.
4: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Din sudah bergabung. Nah pendengar, jangan kemana-mana dulu karena Mori masih akan menemani pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih berlangsung dari Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar. Tentunya masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya malam ini kita dengan lagu-lagu nostalgia nih. Lagu-lagu nostalgia Indonesia yang akan menemani malam pendengar. Dan tentunya saat ini kita sudah banyak yang bergabung nih. Ada dengan Bapak Wibisono nih, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Wibisono.
2: Waalaikumsalam Mbak, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bapak mau pilih lagu apa nih Pak malam ini? Ada lagu Titik Noda Deloitte dan Tinggi Gunung Seribu Janjinya Bob Tutupoli.
2: Boleh, ya itu Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Baik, Bapaknya semangat sekali nih. Baik, lagunya buat siapa ini Pak?
2: Ya buat semua yang monitor nih, terus satu mengasar. Udah saya sebutkan satu persatu ya, terlalu banyak sih.
1: Baik.
2: Untuk sementara yang lain juga mau masuk.
1: Iya.
2: Jadi itu semuanya saja lah.
1: Baik Bapak.
2: Tinggi Gunung Seribu Janji ya Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih
2: ini
1: Bapak.
2: Ini biasanya kalau pilkada rame nih, Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Bapak, terima kasih. Dan tentunya ini kita sudah ada lagi yang bergabung dengan Bapak Ahmad Yani Tasmun nih di Sopeng. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Bapak bagaimana kabarnya?
3: Halo.
1: Iya, halo Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, radionya boleh dikecilkan audionya Pak?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Pak, suara radionya maaf boleh dikecilkan Pak?
3: Ya.
1: Oke, baik. Baik, Bapak Ahmad Yani Tasmun mau pilih lagu apa nih? Ada lagu Titik Noda Deloitte, lalu Sonata.
3: Baik.
1: Sonata Yang Indah. Lalu Saling Percayanya Titik Puspa, Titik Sandora. Dan
3: Deloitte, mau Deloitte.
1: Deloitte. Oke, baik. Pak, lagunya buat siapa, Pak?
3: Deloitte, mau.
1: Iya, Pak. Lagunya buat siapa, Bapak?
3: Lagunya. Iya. Jumpa-jumpa, Baleng.
1: Hmm. Iya buat siapa?
3: Ya buat Tika Damaya, Pak Radi, Pak Arjuna, ada Bobby, Asar di Bone, Layasari, ada Dimas, Rostiana Yasir, Yang Indrawa, Memuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bunda Dewi, Ina Kristalara, Santri Samaesti, Bunda Sopi, Samsia Maesar, Andi Anissa, ada Uki, ada Putri Pondatu, Shirley Margareta, Rustam Perhara, Astri Diwotu, Layasari, Ali Daya, Pasale, Ibu Nursia dan Pak Umar, makasih. Suaranya anu, nggak ada di telepon.
1: Baik Bapak.
3: Mori.
1: Iya Bapak.
3: Nggak ada telepon di suaranya.
1: Baik, Bapak.
3: Makasih Mori,
1: iya,
3: Assalamualaikum.
1: Sama-sama Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini selanjutnya dengan Pak Abdullah Sewang nih yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pak Abdullah Sewang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mori.
1: Iya Bapak, apa kabar Bapak?
4: Kabar baik, sehat walafiat dan batin, aman dan sentosa.
1: Alhamdulillah. Baik Bapak Abdullah Sewang, ini Mori mau tanya dulu, suara Mori apa terdengar jelas Bapak di teleponnya Pak Abdullah Sewang?
4: Terdengar baik.
1: Baiklah kalau begitu Bapak. Berarti tadi ada beberapa yang terganggu sinyalnya ya Bapak ya. Pak Abdullah Sewang, ini mau lagu apa nih malam ini, Pak? Ada lagunya...
4: Ada lagunya Deloitte.
1: Deloitte Titik Noda. Titik Noda adanya, Pak, malam ini.
4: Oh, tidak ada, kita harus jumpa.
1: Iya. Jadi mau, mau lagu itu saja, Pak?
4: Iya, apa yang lain di situ?
1: Di sini ada Sonata Yang Indah, lalu Saling Percaya, lalu Hati Yang Lukanya Betaria Sonata, lalu Mestinya Aku Tak Menangis Jayanti Mandasari, Hati Tertusuk Duri.
4: Mestinya Aku Tak Menangis.
1: Mestinya Aku Tak Menangis, baik. Iya. Lagunya buat siapa, Bapak?
4: Pak Gapur, Pak Lupus, sama Arjuna,
1: Pak
4: Din, Anissa Hakim, Manuel, Tuan Batu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Cika di Sabah, sama Ismail, Yuda, Rustam Perhara, Pio, Kesidang, Sumarni di Pasar Bantaeng, Dimas, Aljabar, Tosia Mahiba di Bantaeng juga, Ibu Dewi di Takalar, sama Nurintan di Takalar, semua-semuanya nih tanpa kecuali, tak lupa Haji Asri Rani di Tokopian Bantaeng, iya.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Bapak Abdullah Sewang yang sudah bergabung. Nah, pendengar, sebelum kita lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 1 RRI Makassar dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di RRI Pro 1 Makassar. Nah, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Tentunya kita masih ada pilihan-pilihan lagu nih buat menemani pendengar. Namun sebelum itu kita angkat dulu telepon dari Bapak Bobby di Polman. Halo, Assalamualaikum Pak Bobby.
2: Halo, Assalamualaikum Pak Bobby.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Alhamdulillah.
1: Baik. Pak Bobby, suara Mori terdengar jelas Pak di teleponnya.
3: Halo Mori, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik. Pak, apakah suara Mori terdengar jelas di telepon Pak?
3: Kalau suaranya tidak terdengar lagi ini di HP.
1: Baik, kalau begitu Bapak, nanti coba kita
3: kalau melewat
1: radio?
3: Lewat radio ya, enggak konten ini.
1: Baik, kalau
3: karena
1: begitu.
3: Karena delay itu.
1: Iya, Bapak. Baiklah, Bapak mau pilih lagu apa nih malam
3: jadi,
1: ini?
3: Jadi langsung saja lagunya sudah diputar ke Siti Sandora?
1: Belum. Saling percaya.
3: Ya, itu saja.
1: Baik, Bapak. Ya, silakan menyapa Bapak.
3: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Inda, Tika Yuda Ina. Kemudian Bunda Sofi, Samsia Mahesa, Rosjana Yasri, Indah Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio. Mm-hmm. Ada Puan Datu, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, Raya Sari, mm-hmm. Aldi Hidayat, Charlie Margareta, Rustam Prahara, Ahmad Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, Ibu Sumi, Ibu Wahida, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya. Oke, Mori, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby yang sudah bergabung. Dan ini kita masih ada lagi yang bergabung nih dengan Kak Estika ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Iya.
1: Oh, dengan Kak Esti di Pare-Pare. Iya, kenapa suaranya kecil sekali Kak Esti?
4: Jaringnya barangkali Kak. Saya deh.
1: Iya, baiklah. Kak Esti, tapi suara Mori terdengar jelas kah Kak Esti?
4: Enggak kedengaran di HP.
1: Oke, baik. Ini nanti coba kita cari. Kita perbaiki dulu.
4: Tidak ada sama sekali didengar di HP.
1: Di HP-nya Kak Esti tidak terdengar, tapi ini melalui radio ya Kak?
4: Iya, melalui radio.
1: Baiklah kalau begitu Kak Esti. Kak Esti mau pilih lagu apa dulu Kak Esti?
4: Entar lagunya apa di situ?
1: Ada lagunya Sonata yang Indah dari Robin Panjaitan, Hati yang Luka dari Betaria Sonata, lalu Hati Tertusuk Duri dari Rafika
4: Hati
1: Duri.
4: Hati yang Luka.
1: Hati yang Luka, baiklah. Kak Esti silakan menyapa.
4: Iya, lagunya buat Tika di Sakban, ada Uki, ada Tantri, ada Dima. Ahmad Yani Tasnon, buat Bobby juga, Asri di foto, buat semuanya media deh. Ini dengan siapa kak?
1: Dengan Mori.
4: Buat Dede Mori.
1: Iya.
4: Selalu bareng keluarga.
1: Baik.
4: Hati-hati Ki kalau pulang.
1: Baik, terima kasih Bu.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti sudah bergabung. Nah, kita sebelum lanjut lagi putarkan dulu lagu dari Jayanti Mandasari, Mestinya Aku Tak Menangis.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, senang sekali perjumpaan kita di Ruang Rindu sudah di penghujung acara. Dan tentunya ini juga sebagai akhir perjumpaan kita di Makassar malam ini. Tapi pendengar jangan bersedih, karena kita masih akan hadirkan renungan dan musik untuk menemani istirahat pendengar. Jadi pendengar tetap setia dengarkan Pro 1 RRI Makassar. Dan Mori akan pamit undur diri kepada semua pendengar Pro 1, dan tetap semangat dan jangan lupa beristirahat.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasyan sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, goresan seorang berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasyan. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui FM 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 Makassar pagi ini, kami akan awali dengan menghadirkan seperti biasa pengajian dan terjemahan Al-Quran surah yang akan dibacakan, surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Qori'ah Suryana dan Saritilawah oleh Muhammad Ardian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

的。

تنزل

Lail fajr. Sadaqallah.

dari goran setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

94,4 FM Pro 1 RRI di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami Makassar pagi ini, dan insya Allah nanti kami akan hadirkan menemani kebersamaan kita program Mutiara Pagi di hari Senin bersama Kiai Haji Jalaluddin Sanusi.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus bersama dalam program Mutiara Pagi dan membahas mengenai fikih mawaris di hari Senin. Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Dan untuk Anda pendengar sebentar yang ingin bertanya ke Pak Kiai konsultasi seputar fikih mawaris, Anda boleh menghubungi kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Dan langsung saja kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amwala qiyaman linnas wa hikmatan lahum. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tawwim wa hum bi sallallahu alaihi wa sallam. Para pendengar Tiara Pagi, alhamdulillah pada hari ini tanggal 11 Mei 2026 bertepatan dengan 23 Zulkaadah 1443 Hijriah. Kita kembali berbincang-bincang tentang ilmu gaib atau fikih mawaris, suatu ilmu yang tercantum di dalam Al-Quran tentang pembagian harta warisan setelah pemiliknya berakhir, karena manusia hanya diberi hak menguasai dan memiliki semasa hidupnya. Setelah hidupnya berakhir, maka diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dialihkan kepada ahli warisnya. Masa itu hendaknya disadari bahwa harta itu hanya sementara, bukan milik mutlak. Pemilik mutlaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha fa ilaina yurja'un." Sesungguhnya kami lah pemilik bumi dan segala isinya, dan kepada kami lah mereka kembali. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah dititipkan kepadanya berupa harta. Dia tidak boleh merasa bahwa dia berhak penuh hanya sebenarnya semasa hidupnya. Maka itu Allah langsung mengatakan memberi nama yang ilmu gharaib. Dalam Al-Qur'an dikatakan faridatan minallah, itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagian-bagiannya itu dikatakan musiwa mafruda, bagian yang sudah ditentukan. Karena itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada namanya sahabat buruk yang sudah terdapat bagian tertentu, yang kemudian bagian-bagiannya disebut dengan purud muqaddara. Bagian yang sudah kita kenal itu ada 6. Ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 2/3, ada 1/3, ada 1/6. Ini yang dikenal dengan purud muqaddara, bagian yang sudah kita. Jadi orang hanya berhak mengambil sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang mengambil ini bukan haknya, tidak ada sama sekali. Maka itulah Al-Quran Subhanahu wa taala dalam kita lakukan Wanisa ayat 11 ayat 12 ayat 16. Karena itu kalau ada yang tidak bertanya yang dipinwaris atau yang berhal yang saya teruskan. Demikian pengantar tidak ada nama yang ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi pengantar yang disampaikan oleh narasumber Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pak Kiai. Halo Pak Kiai.
1: Halo,
0: ya. Yeah. Pak Kiai, tapi kami boleh alihkan dulu ke telepon satunya Pak Kiai ya. Soalnya suara tak agak kecil Pak Kiai, tapi
1: oh iya.
0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Kiai, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440, dan kami coba untuk menghubungi terlebih dahulu Pak Kiai karena suara beliau tadi agak kurang jelas. Kita dengarkan dan kami masih menanti pendengar untuk bisa terhubung dengan Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar kami sudah terhubung kembali bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pak Kiai.
1: Halo.
0: Ya. Yeah. Pak Kiai. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami bertanya ke Pak Kiai, kami nantikan di 0821333944. Kita boleh terima telepon Pak Kiai ya. Halo Pak Kiai. Pak Kiai. Baik, Pak Kiai Tabe, suara tak agak kecil Pak Kiai. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung, Pak Mukhlis yang ada di Polman, juga untuk Pak Arfah yang ada di Selayar, dan beberapa penelpon yang mungkin ingin bergabung pagi hari ini, kami nantikan di 0821333349440. Dan kami terima untuk telepon dari Pak Hendro. Assalamualaikum Pak Hendro. Halo Pak Hendro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Hendro.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Hendro, biar tidak feedback suara tak. Silakan Pak Hendro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak kedengaran suara di ponsel. Suara di ponsel tidak kedengaran.
0: Baik, silakan Pak Hendro langsung ke pertanyaan Pak Hendro. Pak Hendro. Baik, Pak Hendro boleh dicoba kembali di 0821333349440. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya melalui pesan WhatsApp, kami nantikan partisipasi Anda. Pak Kiai. Halo Pak Kiai. Baik, pendengar kami masih menanti untuk bisa terhubung kembali dengan Pak Kiai. Iya, Pak Kiai, tapi untuk pertanyaan Pak Kiai dari pendengar, ini ada yang menanyakan Pak Kiai, dari Ibu Nur Hayati di Goa. Kalau orang tua semasa hidup sudah memberikan rumah kepada salah satu anak, apakah rumah itu masih dihitung warisan? Silakan Pak Kiai. Baik Pak Kiai, apakah bisa didengarkan Pak Kiai suara di studio?
1: Kenapa yang ditinggalkan itu? Itu yang tak waris. Saya dengar.
0: Ya, silakan Pak Kiai.
1: Jadi apa yang ditinggalkan itu hanya yang warisan. Ya. Ini yang diwaris itu cuma ada kejadian masing-masing. Jadi tidak-tidak. Ya, ini yang diselamatkan. Bisa terlihat. Bisa terlihat. Allah yang langsung mengatur itu.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan kami masih nantikan di 0821333349440. Sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Kiai ya, soalnya suara beliau agak kecil kami dengarkan pagi hari ini. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 0821333349440 Pak Hendro, boleh diulang kembali Pak Hendro ya. Assalamualaikum Pak Hendro. Pak Hendro.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hendro bisa dengar jelas suara di studio Pak Hendro. Sekarang seperti apa Pak Hendro? Masih belum Pak Hendro ya? Baik, kami mohon maaf pendengar untuk sepertinya ada gangguan komunikasi pagi hari ini. Kami akan coba benahi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Mutiara Pagi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Mutiara Pagi. Dan pendengar, kami mencoba untuk bisa terhubung kembali dengan Pak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pak Kiai.
1: Ya.
0: Baik, Pak Kiai, ini sambil menanti untuk penelpon yang masih ingin bergabung, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang menanyakan Pak Kiai, bagaimana katanya hukumnya menunda pembagian warisan bertahun-tahun?
1: Pada dasarnya tidak boleh kalau sudah selesai masalahnya. Karena apabila seseorang terawafat, maka diproses pembiayaannya, biaya penyelenggaraannya sampai ke mahkamahnya. Setelah itu, selesaikan utang-utangnya, wasiatnya. Setelah itu, dihitung sisanya, dan itulah yang menjadi harta warisan. Karena itulah menjadi masalah kalau ditunda. Kalau ada sebabnya, tidak apa-apa. Soalnya, karena belum selesai perhitungannya, di dalam proses. Jadi tidak boleh sekali ditunda itu. Karena itu ada hal-hal hak masing-masing harus diberikan sesuai dengan haknya. Jadi jangan sengaja ditunda, kecuali ada sebabnya.
0: Baik, jadi jangan ditunda kecuali ada sebabnya, Pak Kiai, ya. Kami terima penelpon. Assalamualaikum, Pak Upi di Bone.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Upi.
2: Begini, saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya bila artinya sebuah warisan, contohnya ada begini kasusnya dulu, satu keluarga punya, dalam satu keluarga itu kan setelahnya ada yang merantau, tapi bisa diistilahkan artinya orang dikira sudah meninggal tapi ternyata masih hidup, ternyata sudah dibagi rata, ternyata di belakang anunya di kampung itu anunya apa di kampung itu warisannya dari bantuannya. Artinya kan waktunya tuh berangkat dari sana anu merantau, dia anu masih orang tuanya masih hidup setelah artinya, tapi sudah digadang-gadangkan anu warisan. Bagaimana ini hukumnya? Apakah biasanya tiba-tiba kembali? Apakah perlu dikembalikan ke diberikan haknya kembali orang yang artinya orang yang sudah dikira meninggal ini? Ya, makasih.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Upi yang ada di Bone. Baik, Pak Upi yang ada di Bone.
1: Harus ke pengadilan dulu. Nanti pengadilan yang memberi kepastian apakah dinyatakan sudah meninggal atau belum.
0: Iya.
1: Karena itu banyak variabelnya. Hasil itu namanya berapa, dan kalau sebenarnya ada bisa dititik di pengadilan. Nanti dia datang, kecuali kalau sudah dinyatakan setelah diperhitungkan segala sesuai dengan aturan bahwa dia dianggap sudah mati dan sudah ada pengertiannya penyaksian yang tahan dari pengadilan agama, nah, barulah saya tetap dititik.
0: Baik.
1: Sudah ada pernyataan bahwa memang sudah dianggap sudah meninggal, sudah ada penetapan dari pengadilan, nah, maka boleh lagi-lagi. Dan itu hak.
0: Termasuk ketika harta warisannya sudah terlanjur dibagikan, Pak Kiai, ya?
1: Ya, itu salah satu keterlanjuran ini kalau sudah. Tapi kita harus diperhitungkan itu. Perhitungkan dan apa yang menjadi hak yang menjadi titipan untuk masyarakat tertentu sampai masa kesekian itu menurut pengadilan itu sudah dianggap sudah secara hukum sudah meninggal, barulah diberikan kepada ahli waris yang lain.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, Pak Upi yang ada di Bone, termasuk Ibu Nur Hayati yang sudah bergabung tadi di Goa. Dan Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Kiai, silakan.
1: Terima kasih. Pak pendengar yang saya muliakan, hukum gharaib ini itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, jadi Indonesia ini sudah ada rujukan. Ada namanya kompilasi gharaib. Menjadi rujukan para hakim. Sebelum ada kompilasi ini memang rekod dulu. Karena hakim-hakim itu hanya diserahkan untuk memegang 13 kapit. Jadi rujukannya adalah buku fikih. Dan itu ada 13 buku untuk dibaca. Dan itulah sehingga hakim pengadilan agama itu dalam tuntutan kadang-kadang berbeda-beda keputusannya. Tapi setelah ada kompilasi, maka sudah ada unifikasi. Jadi sama, rujukannya. Jadi hampir tidak ada lagi perbedaan dalam keputusannya. Ini yang perlu belajar. Dan mungkin bisa diambil itu ada 44 pasal itu. Barangkali dari pihak RRI juga perlu. Jadi saya kirimkan nanti Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita tutup dengan doa Pak Kiai.
1: Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati abdika sana taqwaha. Zakia anta khairu man zakaha anta waliyyuha mawlaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta ra'atan lana min kulli shar rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi atas ilmu dan penjelasan yang disampaikan tentang fikih mawaris atau hukum warisan dalam Islam. Dan terima kasih pula pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini dapat menambah ilmu dan menjadikan kita lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan warisan sesuai tuntunan Islam. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di 94,4 FM. Berikut kami akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Informasi datanya mungkin kalau ada sini-sini pertemuan atau apa, mungkin sedini-sedininya diperhatikan.
2: Kita mengamankan 7 orang di TKP, yang lain melarikan diri.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Ratusan geng motor tawuran di Makassar, 7 orang ditangkap polisi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanite Riatan Timur, Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
5: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antara mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
4: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
6: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu dipukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
4: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.
3: DPRD Makassar dukung keputusan pusat untuk lokasi PSL kembali ke Tamalan Ria. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
7: Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSL yang kembali dikerahkan ke lokasi awal. Sebelumnya, proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalan Rea, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala. Namun berdasarkan keputusan baru pemerintah pusat, proyek PSL dikembalikan ke lokasi semula. Aswar Rasmin mengatakan pihaknya menghargai keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah pusat. Dia menegaskan DPRD akan melihat perkembangan lanjut serta menunggu langkah konkret dari Wali Kota Makassar terkait pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, kebutuhan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah sangat mendesak. Pasalnya, produksi sampah di Makassar telah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Aswar menambahkan, Dewan pada prinsipnya mendukung kebijakan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar dan berharap pemerintah kota tetap sejalan dengan keputusan pemerintah pusat.
8: Kalau saya, kita ikut apapun yang terbaik buat masyarakat Kota Makassar. Ya, tentu di pusat telah memikirkan dengan bersama, ada wakil kita Pak Wali dalam rapat tersebut. Nanti kita tunggu apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali. Intinya bahwa kami dari DPRD meminta untuk segera karena memang kebutuhan akan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah Kota Makassar itu sangat-sangat kita butuhkan segera, karena jumlah sampah kita di atas 1.000 ton itu luar biasa per hari.
7: Dia optimistis Wali Kota Makassar akan mengambil langkah yang selaras demi kepentingan warga dan percepatan penanganan sampah di kota ini.
3: Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar terus mendorong sosialisasi Lontara Plus dan sekolah swasta gratis di Kota Makassar. Informasinya bersama Herudin Burahim.
9: Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Asar Ilham, menyoroti persoalan pendidikan di Kota Makassar, khususnya pada jenjang SMP. Hal itu disampaikan pada rapat bersama dengan pihak AMI Cabang Makassar belum lama ini di kantor DPRD Kota Makassar sementara di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Ia menilai masih banyak sekolah yang sebenarnya memiliki kapasitas namun kurang maksimal dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Ari meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar agar pada tahun ajaran ini lebih gencar menyampaikan informasi termasuk terkait program Lontara Plus. Menurutnya, sosialisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga harus mencantumkan sekolah swasta gratis sebagai alternatif bagi masyarakat. Dengan begitu, orang tua yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki pilihan untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah swasta tanpa biaya. Selain membahas pendidikan, juga menyinggung pengelolaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Kota Makassar, yang merajuk pada keputusan Wali Kota Makassar nomor 2877 tahun 2023 tentang pengurusan Dewan TSLP masa bakti 2023-2026 yang hingga kini masih aktif. Menurutnya, perusahaan wajib menyalurkan dana CSR yang diperuntukkan dapat difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.
10: SMP sampai apa siapa itu ada banyaklah sekolah-sekolah yang memang, tapi di sini kekurangannya bahwa mereka kurang sosialisasi. Makanya kami juga meminta kepada Dinas Pendidikan bahwa khusus di tahun ini yang ditayangkan dalam sekolah-sekolah yang masuk dalam Lontara Plus itu bukan hanya sekolah negeri, adik-adik sekalian, tetapi juga menjatuhkan tujuan sekolah swasta yang gratis.
9: Ari Asar Ilham berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kota dapat memperkuat akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.
3: Penerimaan murid baru tingkat pendidikan anak usia dini PAUD difokuskan usia 5 tahun. Selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
11: Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah melakukan persiapan jelang penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 termasuk di tingkat PAUD. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Makassar Yasmain Gasba mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menjaring anak usia 5 tahun mengingat adanya aturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan belajar 1 tahun prasekolah atau PAUD maupun TK. Dikatakan sejauh ini untuk persiapan lain yang dilakukan yakni sistem pendaftaran penerimaan murid baru yang kini terintegrasi

0: mendaftarkan anaknya di sekolah karena ekonomi dan lain-lain, kita fokus untuk didaftarkan lebih awal. Itu sekitar 60% afirmasi dulu.
1: Ditambahkan untuk kuota jalur afirmasi sebesar 60%, sedangkan jalur sonasi 40%, sehingga untuk jalur sonasi diprioritaskan anak-anak yang bermukim di area TK negeri.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Ratusan geng motor tawuran di Kota Makassar, 7 orang ditangkap polisi. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
4: Aparat Polsek Panakukang menemukan berbagai jenis senjata tajam dan puluhan sepeda motor milik komplotan geng motor yang melakukan penyerangan dan tawuran terjadi di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar malam kemarin. Ratusan geng motor tersebut menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan setelah dua kelompok geng motor janjian melalui pesan media sosial dengan istilah COD membuat keresahan warga. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan aparat Polsek Panakukang bersama tim Trisula Polrestabes Makassar mendatangi lokasi tawuran komplotan geng motor di Jalan Inspeksi Kanal Panakukang dan langsung membubarkannya. Ratusan geng motor yang melakukan tawuran membubarkan diri hingga ada yang meninggalkan sepeda motornya serta senjata tajam yang digunakan di lokasi tawuran. Tim gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar melakukan penyisiran di lokasi tawuran terhadap para pelaku dan berhasil mengamankan 7 orang anggota geng motor, 3 diantaranya masih di bawah umur, 22 sepeda motor, dan belasan senjata tajam berbagai jenis yang dibuang para geng motor.
5: Polsek Panakukang kerjasama dengan dari Polrestabes Makassar, yaitu tim Trisula, turun ke lokasi untuk membubarkan kejadian tersebut. Kemudian kita mengamankan 7 orang di TKP, yang lain melarikan diri. Kemudian ada beberapa barang bukti yang kita dapatkan di TKP, namun bukan didapat dari pelaku karena kemungkinan barang bukti ini dibuang oleh para pelaku sehingga barang bukti itu bukan didapat dari pelaku. Jadi pada saat dilakukan penyisiran ini, barang bukti ini didapat di sekitar TKP.
4: Menurut Kompol Wahidudin, barang bukti yang diamankan aparat di tempat kejadian perkara, 1 bom molotov, 1 ketapel alat pelontar busur, 4 anak panah busur, 1 badi, 3 parang panjang, 1 samurai. Senjata tajam yang diamankan sedang dalam penyelidikan melalui rekaman CCTV saat mereka membuangnya ketika dibubarkan polisi. Sementara 7 orang yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Panakukang dan 22 sepeda motor yang diamankan rata-rata tidak memiliki plat nomor kendaraan juga diamankan di Polsek Panakukang.
3: Maraknya aksi geng motor di Kota Makassar telah meresahkan warga. Demikian topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Saat ini geng motor masih kembali tentunya mewarnai ya kehidupan keseharian warga, dan kadang-kadang warga harus merasa deg-degan juga ya dengan kehadiran geng motor. Nah, yang mengherankan karena geng motor ini kalau dilihat itu lebih dimonopoli oleh remaja ataupun anak di bawah umur ya, dan ini menarik untuk kita perbincangkan bersama dengan psikolog kita Ibu Novita Jalil. Assalamualaikum Ibu Novi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Iya. Nah, ini kan geng motor selalu saja ada aksi-aksi yang dilakukan dan berujung kepada tindakan kriminal. Nah, kenapa mereka itu lebih cenderung ada di usia yang sebenarnya mestinya mereka itu sekolah, belajar, tetapi lebih memilih untuk berada di jalan dan bahkan sepertinya adrenalinnya itu untuk melakukan aktivitas negatif itu sangat tinggi begitu, Bu Novi?
7: Oke, ya, baik. Kenapa ada orang yang bisa masuk dalam geng motor? Sebenarnya untuk masuk ke geng motor itu bisa dari semua kalangan ya. Namun kenapa sih mayoritas itu terjadi pada remaja? Nah, di sini saya akan bahas terkait sudut pandang dari psikologi perkembangan. Nah, jadi setiap usia itu memang punya ciri khas atau karakteristik psikologis. Nah, untuk remaja itu adalah tahapan

0: 12 sampai 21 tahun, nah, menurut beberapa referensi. Nah, pada usia ini punya karakteristik tertentu. Yang pertama, kalau kita melihat dari teori Erik Erikson, pada tahap ini manusia itu lagi mencari identitas dirinya. Nah, salah satu langkah untuk mencari identitas diri, biasanya para remaja ingin mencoba-coba segala hal. Salah satunya adalah geng motor, ya. Jadi kalau di lingkungannya tersebut tersedia kelompok-kelompok tertentu dan ternyata interaksinya dengan kelompok yang motor itu ada, nah maka itu bisa menjadi wadah mereka mencari siapa sih dirinya melalui apakah saya memiliki kekuatan ini. Dan salah satunya juga adalah, karakteristik lainnya adalah remaja itu semakin dia akan menerima dirinya ketika lingkungan kelompoknya juga menerima dia, atau disebut dengan peer group. Jadi kalau teman-temannya itu adalah teman-teman yang berada di geng motor, maka kalau dia ikut, dia merasa dirinya itu diterima. Kalau dia tidak ikut, dia akan tertolak, sehingga identitas dirinya dianggap lemah. Oleh karena itu, biasanya remaja akan ikut-ikutan. Jadi sebenarnya remaja bisa nggak sih nggak ikut-ikutan geng motor? Bisa. Kalau memang kelompok yang ada di sekitarnya itu adalah kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi kalau di sekitarnya itu ada kelompok geng motor, ya geng motor itu juga bisa menjadi wadah dia untuk merasa diterima gitu ya. Selain itu, tentu saja tidak semua remaja itu masuk geng motor. Tergantung juga dari bagaimana lingkungan terdekatnya, yaitu orang tuanya atau keluarganya. Semakin keluarga itu memiliki ikatan yang kuat, kehangatan yang kuat, komunikasi yang kuat, dan aturannya itu akhirnya bisa diterima oleh remaja, maka remaja itu akan memilah yang mana yang saya ikuti, ya, teman saya, geng motor, atau keluarga saya. Nah, kecenderungan remaja yang ikut geng motor ketika kehangatan dalam keluarganya itu lemah dan pengawasannya juga lemah. Jadi tidak semua remaja ikut geng motor, tapi ketika keluarganya itu kurang melakukan pengawasan, kurang hangat komunikasinya, maka geng motor bisa menjadi salah satu pilihan mereka untuk memperoleh kenyamanan perasaan gitu ya. Yang berikutnya juga adalah dari aspek perkembangan emosi sendiri. Remaja itu lebih sensitif dan peka. Mereka itu emosinya memang sudah berkembang ya dibandingkan anak kecil. Tapi berkembangnya itu tidak berkembang seperti layaknya orang dewasa yang lebih stabil. Mereka itu kadang bisa mengontrol, kadang juga tidak. Sehingga dia biasanya disebut dengan tahapan emosi yang labil. Nah, emosi yang labil ini membuat mereka itu mudah terbawa emosi. Biasanya mereka ingin merasakan tantangan. Biasanya mereka tuh senang kalau ada hal-hal yang bisa memacu adrenalin mereka. Salah satunya adalah melalui aktivitas yang berada di geng motor itu tadi. Nah, dan di satu sisi remaja itu masih belum terlalu berkembang tentang pengambilan terhadap risiko-risiko. Mereka itu belum seperti orang dewasa yang sudah bisa mempertimbangkan risiko jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau remaja itu lebih dahulu emosinya ketimbang pemikiran mereka terhadap risikonya. Nah, itu yang membuat mereka, ya sudahlah, saya mau deh dianggap kuat, saya mau masuk geng motor deh, sepertinya menantang. Sepertinya saya bisa diterima, saya bisa dianggap kuat oleh lingkungan, dan keluarga saya juga tidak ada yang melarang gitu ya, ataupun keluarga tidak akan tahu, ataupun kalaupun tahu, saya bisa melawan. Nah, hal-hal itu membuat mereka semakin kuat untuk memilih geng motor. Di satu sisi juga biasanya remaja yang masuk geng motor itu adalah remaja-remaja yang mengalami frustasi dalam kehidupannya. Mereka tidak ada contoh di sekitarnya yang memperlihatkan bahwa emosi itu sebenarnya banyak cara untuk mengolahnya. Nah, contoh yang dia dapatkan itu adalah teman-temannya mengajak mereka untuk mengatasi masalah atau frustasi mereka melalui geng motor tadi. Aktivitas yang dia rasa itu bisa membuat mereka lebih kuat, lebih tangguh, lebih bisa menguasai kehidupannya gitu ya, dengan cara masuk dalam geng motor. Tentu saja hal ini juga di sekitar oleh tontonan bagaimana sosok geng motor itu dianggap tangguh kuat dibandingkan remaja yang lain. Nah, itu disebut dengan modeling. Jadi kalau tidak ada contoh di sekitar remaja yang memperlihatkan untuk menjadi kuat itu banyak cara, misalkan berprestasi, beribadah, bermanfaat buat orang lain. Kalau contoh-contoh itu minim, sedangkan yang dia tonton itu adalah, yang dia sering terpapar itu adalah kekuatan dari kriminalitas, kekuatan dari aktivitas-aktivitas yang berisiko, kekuatan dari salah satunya adalah geng motor gitu ya. Nah, itu bisa jadi menjadi modeling buat mereka. Jadi sebenarnya remaja masuk geng motor itu bisa dipengaruhi oleh perkembangannya dan juga tentu saja dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah aturan yang berada di masyarakat sekitar. Apakah itu ditegakkan atau tidak. Jadi ini sebenarnya permasalahan kita bersama ya. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang remaja, tapi bagaimana keluarganya, bagaimana masyarakatnya, dan negara benar-benar concern terhadap peristiwa dari geng motor itu sendiri.
1: Baik.
0: seperti itu yang sibuk.
1: Ibu Novi, setidaknya ini juga diharapkan ada literasi ya dari masyarakat kita untuk bisa memahami bagaimana dalam kehidupan rumah tangga ini bisa terbangun komunikasi aktif antar anak dan orang tua ataupun juga seluruh menjadi anggota keluarga ini. Terima kasih Bu Novi bersama dengan RRI wawancara singkatnya. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kecamatan Tamalate pastikan menertibkan pedagang yang berjualan di atas fasilitas umum. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kecamatan Tamalate rutin melakukan penertiban di sejumlah titik seperti di Jalan Sultan Alauddin dan Jalan Deng Tata Raya. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengatakan jika dipresentasikan, sekitar 30% pedagang telah ditertibkan. Dikatakan penertiban dilakukan secara bertahap dengan memberikan teguran lisan hingga surat tertulis, namun tetap mengedepankan sikap humanis.
4: Tapi sebenarnya ke depan PKL ini kita tidak mau lagi penertiban secara sepihak, bukan cuma pemerintah saja yang terlibat. Tapi kita mengajak bagaimana supaya kesadaran dari pemilik lapak itu sendiri ikut membantu kami untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
3: Ditambahkan pihaknya untuk sementara masih mencari lokasi agar pedagang yang ditertibkan bisa kembali berjualan. Dan opsi tempat tersebut yakni di Terminal Malengkeri.
2: TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 3,9 juta batang rokok ilegal di Pelabuhan Makassar. Informasi selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
5: Tim Napol Region 6 Quick Response Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 6 menyergap satu unit kontainer berisi jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Jumat dini hari 8 Mei 2026. Penindakan rokok ilegal sebanyak 244 karton yang dimuat kontainer bekerjasama dengan tim penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan Sulbaksel. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6, Laksamana Muda Lakseda TNI Abdul Aziz menjelaskan penindakan terhadap kontainer memuat rokok ilegal bermula saat tim operasi mendeteksi anomali pada pengemudi truk yang berulang kali naik turun kendaraan di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebelum menuju lokasi bongkar muat. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kontainer namun mendapat perlawanan dari oknum buru bongkar muat terhadap personil Bea Cukai hingga menyebabkan kerusakan perangkat dokumentasi atau kamera. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, dari hasil penindakan tersebut, tim operasi TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Bea Cukai mendapati barang rokok di atas kontainer mencapai 3.900 batang tanpa pita cukai. Kontainer yang memuat rokok ilegal tersebut dibawa ke Markas Komando Kodairal 6 untuk diamankan.
6: Satu kartonnya itu ada 80 slop. Satu slopnya itu ada 10 bungkus. Satu bungkusnya ada 20 batang berbagai merek. Total batangnya itu ada 3.904.000. Kalau sendiri dikalikan dengan cukai Rp746, itu nilai totalnya 2.912.000.000 atau kerugian negara itu sekitar 3.077.000.000 rupiah.
5: Menurut Danko Daerah 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz, rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai tersebut menimbulkan kerugian negara 3 miliar 700 juta rupiah lebih dari total nilai barang mencapai 5 miliar 700 juta rupiah lebih. Kasus rokok ilegal tersebut belum ada tersangkanya karena pengiriman barang rokok ilegal tersebut merupakan pengiriman terputus dan sedang dalam penyelidikan pihak Bea Cukai Sulbaksel.
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi ini di Makassar Pagi, dan sudah kami hadirkan tadi sejumlah informasi dalam warta berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dengan beragam informasi, pendengar, sudah kami hadirkan salah satu informasi yang kami hadirkan mengenai fenomena geng motor yang kembali meresahkan di kota Makassar. Dan baru-baru ini, pendengar, ada ratusan geng motor yang melakukan aksinya dan kemudian ada 7 yang diamankan. Sebentar kami akan bahas dalam sesi opini publik dengan topik penanganan geng motor di Makassar sudahkah efektif. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini, kami sudah terhubung dengan perkirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar.
2: Informasi cuaca.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Perakirawan BMKG.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan perakirawan siapa pagi hari ini? Halo, bisa mendengarkan suara di studio? Halo, perakirawan BMKG, dengan silakan untuk informasinya pagi hari ini. Baik, silakan untuk informasi Anda.
3: Halo.
1: Ya, silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI 1 dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 11 Mei 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini 11 Mei 2026. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali berawan di wilayah Kepulauan Selayar, Pangkep, Parepare, Wajo, dan Sidrap. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Nrekang, Toraja Utara, Goa, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, dan Wajo. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Wajo, Bone, Bulukumba, Bantaeng, dan Sinjai, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Kami melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk informasi rekan-rekan dari BMKG Wilayah 4 Makassar pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui apa saja informasi terkini di rri.co.id, kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
1: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
0: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
1: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
2: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
1: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apa lah.
2: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
0: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
1: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
3: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.
4: Air! Air, Pak! Pak, air!
5: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
6: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
4: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
5: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
4: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
5: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
7: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
6: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
7: Baik, Pak.
8: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
9: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
10: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
4: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
11: Makassar pagi ini. Informasi Media Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan berikut kami akan sampaikan pendengar informasi situasi lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini. Pendengar, di Jalan Perintis Kemerdekaan Lemena untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Kemudian di batas Kota Makassar Kabupaten Goa di Jalan Sultan Alauddin terpantau pagi hari ini untuk kendaraan dari arah Makassar ke Goa terpantau lancar, namun kendaraan dari arah Goa ke Makassar terjadi perlambatan arus karena ramainya volume kendaraan pagi hari ini yang bergerak dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kota Makassar. Kemudian pendengar, di pintu 1 Unhas untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Sudirman Kartini juga terpantau ramai lancar. Di perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya pendengar, di Perintis Lemena terpantau ramai lancar. Itulah update informasi lalu lintas pagi hari ini yang kami terima dari pantauan CCTV Pemerintah Kota Makassar. Dan selanjutnya kami akan sampaikan apa saja info terkini di rri.co.id. Ada beberapa informasi yang dihadirkan, di antaranya pendengar, Presiden Prabowo sebut Indonesia makin dihormati dunia berkat swasembada pangan. Presiden Prabowo menargetkan penguatan sektor perikanan dan ekonomi kelautan untuk menjaga ketahanan protein nasional, dan Presiden menegaskan pembangunan sektor pangan dan kelautan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Informasi lain di rri.co.id, peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo. Melalui pembangunan salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, dan pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional melalui konsep ekonomi biru. Presiden menilai nelayan memiliki peran penting menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya pendengar, aksi penyelundupan satwa dalam kaos kaki hingga celana berhasil digagalkan. Barantin bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum menggagalkan penyelundupan satwa hidup dari Thailand. Satwa yang coba diselundupkan adalah kadal Panama, kemudian kadal Uroma Styx dan Marmoset. Pelaku adalah WNI dengan inisial HA. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui juga informasi seputar otosport, George Martin juara MotoGP Prancis, Aprilia lanjutkan dominasi. Martin merebut kemenangan pertama sejak MotoGP Indonesia 2024 dan memangkas selisih klasemen. Dan informasi-informasi terkini lainnya Anda bisa dapatkan dengan mengaksesnya di rri.co.id. Jangan lewatkan pendengar, sebentar kami akan hadirkan untuk Anda informasi dalam opini publik membahas penanganan geng motor di Makassar. Sudah efektifkah? Anda yang ingin bergabung sebentar bisa melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Anda, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Makassar pagi ini di segmen Opini Publik. Dan Opini Publik tentu tempat Anda berbagi tanggapan, pandangan, ya, sekaligus harapan untuk topik-topik yang kami bahas. Dan pendengar, beberapa pekan terakhir ini warga Makassar kembali diresahkan dengan aksi geng motor, tawuran, penyerangan menggunakan senjata tajam, konvoi tengah malam, hingga aksi kriminal yang membuat masyarakat agak was-was untuk keluar rumah. Bahkan ternyata sebagian besar pelaku masih berusia remaja. Polisi sudah melakukan patroli, penangkapan, penyitaan senjata.

0: 0821 3333 9440. Seperti apa komentar Anda pagi hari ini terkait penanganan geng motor di Makassar? Sudahkah efektif, pendengar? Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Ada Pak Upi yang ada di Bone yang juga menyampaikan komentarnya pagi hari. Pak Upi, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Upi.
1: Nggak kedengaran di HP channelnya, suaranya penyiar.
0: Tidak kedengaran di handphone. Baik, sama sekali tidak kedengaran ya di handphone ya. Halo, Pak Upi. Halo, Pak Upi di Bone. Baik, boleh dicoba kembali Pak Upi ya di Bone. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda tentunya. Dan menurut Anda, apakah penanganan geng motor di Makassar saat ini sudah efektif ya atau belum? Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Dan informasi terbaru, pendengar. Baik, kami coba terhubung kembali dengan penelpon. Ada Ibu Sofi. Ibu Sofi, assalamualaikum. Bu Sofi,
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apakah suara di studio terdengar, Bu Sofi?
2: Oh ya, kalau ini saya dengar.
0: Dengar?
2: Iya.
0: Baik. Apa kabar Bu Sofi?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Semoga selalu seperti itu. Bu Sofi, ini kita membahas topik penanganan geng motor di Makassar. Sudah efektifkah?
2: Oh ya, seperti ini ya. Walaupun pihak keamanan, pihak aparat selalu mengubar-ubar kenakalan anak remaja yang selalu sebagai anak geng motor itu, namun tiada henti-hentinya juga mereka berlaku yang tidak sopan, yang selalu membuat keributan di jalan. Itu yang kalau kita melihat pihak aparat itu sudah luar biasa. Bagaimana cara untuk menghentikan, tapi justru kenakalan remaja inilah yang tiada henti untuk selalu berbuat yang tidak sepantasnya. Ini yang kita sayangkan ya, bagaimana anak-anak ini bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu membahayakan orang pengguna jalan lain, membawa nama jelek keluarganya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Dan satu hal ini yang pernah 2 atau 3 tahun lalu ya, antara anak Pau-Pau dengan anak Minasa Upa, ini pernah ya kejadian. Pokoknya anak Pau-Pau itu kalau naik motor menyeberang jembatan yang dekat Citra Lane itu dihadang sama anak Minasa Upa, dan sebaliknya seperti itu. Namun karena kebisingan, suatu waktulah saya melapor ke Polres Goa. Saya melapor ke Polres Goa dengan beberapa warga. Akhirnya polisi itu standby. Dia standby di Masjid Jamaluddin. Ada beberapa mobil situ standby menjaga agar tidak ada saling menyeberang. Anak Minasa Upa dan menyeberang ke Pau-Pau melalui jembatan Citra Lane dan sebaliknya. Akhirnya mereka berhenti. Berhenti itu sampai tahun ini enggak pernah lagi ada kejadian seperti itu. Nah, yang kejadian selama ini selalu terjadi di Kota Makassar, terutama di Pangeran Petarani dan jalan-jalan lainnya. Ini yang kita tidak bisa menduga ya, apa sih keinginannya anak-anak ini? Apakah mau dikatakan bahwa mereka sok jago ataukah seperti apa sehingga mereka berani saja melakukan hal-hal yang tidak terpuji?
0: Ya.
2: Ini yang kita herankan.
0: Jadi,
2: kalau
0: Bu
2: kita
0: Sofi,
2: melihat aparat itu sungguh ya, sudah luar biasa itu penanganan.

0: Tapi dasar anak-anaknya yang mungkin ya kenakalannya seperti itu.
1: Penanganan
0: sehingga tidak peduli,
1: Bu Sofi,
0: mau ditangkap, motornya ditahan dan lain sebagainya. Tapi toh juga mereka masih tetap melakukan ini tidak berhenti dipikirkan oleh para orang tua dan pengguna jalan lain. Apa sih keinginannya anak-anak ini sebenarnya? Itu yang timbul, banyak yang timbul pertanyaan seperti itu, Idam. Jadi kita berharap walaupun orang tua mungkin sudah diberitahu, ditegur agar anak-anaknya dijaga dan lain-lain sebagainya, tapi toh juga tiada hentinya juga mereka masih tetap melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Iya, jadi kita berharap ya, mudah-mudahan anak remaja kita ini kan masa depan bangsa ya, hentikan apa yang melanggar hukum, apa yang mengganggu pengguna jalan lain. Itu saya kira seperti itu, Idam, ya.
1: Baik.
0: Iya, baik. Makasih, Idam.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar Anda yang lain, silakan kami masih nantikan di 082133339440. Dan Bu Sofi menilai bahwa aparat sebenarnya sudah bekerja maksimal, hanya saja kesadaran dari para pelaku geng motor ini ya, termasuk tadi Bu Sofi ternyata pernah melaporkan juga untuk aksi yang dilakukan geng motor di Kabupaten Goa ya. Dan ini tentu menunjukkan bahwa laporan masyarakat sangat membantu aparat untuk kemudian bergerak cepat di lapangan. Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda terkait penanganan geng motor di Makassar, menurut tak sudah efektifkah? Anda boleh bergabung di 082133339440. Yang terbaru pendengar, aparat Polsek Panakukang menemukan berbagai jenis senjata tajam dan puluhan sepeda motor milik komplotan geng motor yang melakukan penyerangan dan tawuran di Jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar malam kemarin. Dan ratusan anggota geng motor menggunakan sepeda motor saat mereka melakukan penyerangan setelah dua kelompok geng motor diduga membuat janji melalui media sosial dengan istilah COD. Aksi tersebut membuat warga sekitar resah. Dan pendengar, Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan aparat Polsek Panakukang bersama tim Trisula Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi tawuran dan membubarkan aksi tersebut. Saat polisi tiba, ratusan anggota geng motor membubarkan diri. Sebagian pelaku meninggalkan sepeda motornya dan senjata tajam yang digunakan di lokasi tawuran. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran dan berhasil mengamankan 7 orang anggota geng motor. 3 diantaranya masih di bawah umur, dan polisi juga menyita 22 unit sepeda motor serta belasan senjata tajam berbagai jenis yang dibuang oleh para pelaku. Dan menurut Kompol Wahidudin, barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian berupa satu bom molotov, ada 3 ketapel pelontar busur, 4 anak panah busur, 1 badik, dan 3 parang panjang, dan 1 samurai. Senjata tajam tersebut mendengar kini dalam penyidikan melalui rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku yang membuang barang bukti saat dibubarkan oleh polisi. Dan sementara 7 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panakukang. Adapun 22 sepeda motor yang disita rata-rata tidak memiliki plat nomor kendaraan. Dan pendengar, seperti apa komentar Anda terkait berita ini? Anda boleh bergabung bersama kami di 082133339440 terkait penanganan geng motor di Makassar sudah efektifkah ya. Anda boleh menyampaikan saran pendapat Anda di pagi hari ini dalam sesi opini publik pendengar melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Saat ini juga kami live di TikTok, Farul ya, di TikTok, di YouTube juga, di Pro 1 RRI Makassar. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda, kami nantikan di 082133339440. Dan Anda juga bisa menyampaikan tentu komentar Anda melalui live chat di YouTube dan juga di TikTok Pro 1 RRI Makassar. Penanganan geng motor di Makassar sudahkah efektif ya? Silakan berkarya untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami masih nantikan partisipasi Anda untuk menyampaikan seperti apa menurut Anda, kemudian langkah apa yang paling dibutuhkan untuk mengatasi geng motor yang meresahkan di kota Makassar. Kami nantikan pendengar, silakan Anda boleh bergabung di 0821 3333 9440. Tadi ada Ibu Sofi di Goa yang menyampaikan bahwa penanganan dari aparat kepolisian ini sudah luar biasa dalam menangani geng motor di kota Makassar. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Upi di Bone. Baik, Pak Upi di Bone, assalamualaikum. Ya, Pak Upi.
2: Pagi.
1: Iya, pagi. Selamat pagi. Pak Upi, suara di telepon tidak bisa didengarkan tadi ya?
2: Ya, terbisa lah sih. Baru terdengaran nih.
1: Baik, ini baru terdengar ya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Upi untuk informasinya. Silakan komentarnya Pak Upi.
2: Ya, apa temanya?
1: Penanganan geng motor di Makassar sudah efektifkah? Ya, silakan.
2: Seperti kayaknya penanganannya sudah maksimal, tapi artinya masih banyak punya istilahnya mungkin bagaimana penanganannya, mungkin ada yang mungkin sebelumnya dilepaskan ya, tidak terbukti baru dikembalikan ke orang tuanya, tak kambuh lagi anunya, biasanya jadi begitu.
1: Ya.
2: Ya, begitu mungkin pengotak saya.
1: Bagaimana tadi? Karena, boleh diulang langkahnya seperti apa mengatasi geng motor di Makassar?
2: Langkah untuk mengatasinya kan artinya memberi kemampuan ya, artinya menarik mereka kembali ke dunia pendidikan, bila pelakunya ini artinya putus sekolah perlu kembali ke dunia pendidikan ya, artinya dibina dengan baik, artinya kalau perlu artinya diberikan perhatian ekstra. Tidak tahu ini artinya bagaimana terbelakang keluarganya yang bisa terlibat jalanan dari geng motor ya, pekerjanya harmonis, kerjanya bagus dia sebelahnya kehidupan keluarganya, atau bagaimana ada masalah di dalam keluarga atau bagaimana. Karena mungkin dari puncak permasalahan ini dari keluarganya mungkin artinya apakah orang tuanya kurang perhatian sama anaknya atau bagaimana ini, karena saya mengamati dari pemberitaan Bang Idam, baik itu di TV maupun di radio, di sebenarnya kayaknya tiap pekan pasti ada saya tertangkap jadi malah harapan kita kalau ada tertangkap itu malah yang lain maksudnya bisa kembalian ya, artinya jirah artinya bisa melepaskan diri ya, dari sikap-sikap yang lalu jadi anggota geng motor, tapi semakin merajalela kayaknya, nggak tahu ini bagaimana ini.
1: Jadi penanganan seperti apa lagi masukan dari Pak Upi untuk mengatasi geng motor selain kemudian tadi kembalikan ke sekolah?
2: Pendidikan artinya juga pernah mereka yang artinya bukan lagi usia sekolah, perlu diberikan lapangan pekerjaan lebih layak mungkin ya, biar mereka lebih terarah. Misalnya mereka mungkin selainnya dapat melibatkan dalaman ya dalam program pemerintah, contohnya mungkin anak-anak ini maksudnya yang dulunya istilahnya ya, yang istilahnya mereka mungkin di daerahnya mungkin ada kegiatan dapat dilibatkan, mungkin mereka lari ke di motor untuk cari ke aktivitas atau mencari rutinitas. Jadi begitu, apalagi misalnya saya sarankan kepada anda ya, misalnya apalagi anda khususnya yang sering balir atau yang misalnya yang sering berkelahi misalnya di area di jalan ini, bagi saya artinya perlu diarahkan untuk misalnya dia menjadi atlet, contohnya mungkin artinya yang anda mungkin makin seringan ya, mungkin istilahnya lebih aneh, tepatnya lebih pemerintah yang aneh, lebih tepatnya bila melihat mereka sudah ke bagaimana. Karena kan artinya saya sebagai orang, bukan di orang Makassar, jadi saya cuma mengirakan
1: besar. Baik. Terima kasih Pak Upi di Bone sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 08213333394040. Tadi ada Pak Upi yang ada di Bone juga sudah bergabung bersama kami. Dan memang dalam banyak kasus di Makassar, polisi menemukan sebagian pelaku geng motor ini masih berstatus pelajar ya dan remaja. Karena itu penanganan tentu tidak cukup hanya penindakan hukum, tetapi juga perlu pembinaan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Dan juga termasuk tadi menyampaikan Pak Upi yang ada di Bone ini perlu kemudian diberikan ruang atau didorong untuk sesuai dengan minat bakat mereka. Misalnya yang suka otomotif diarahkan menjadi atlet balap yang resmi. Di sejumlah daerah di Indonesia pendengar ternyata memang mulai mendorong kegiatan otomotif resmi ya, seperti road race dan pelatihan mekanik untuk menyalurkan minat anak muda agar tidak terlibat balapan liar maupun aksi geng motor. Anda pendengar yang masih ingin bergabung menyampaikan komentar Anda, juga kami masih nantikan di 08213333394040. Dan coba kami terima penelpon selanjutnya. Ada Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Pak Kaharudin Beta, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kaharudin Beta di Jeneponto. Baik, Pak Kaharudin Beta di Jeneponto boleh dicoba kembali ya. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda terkait penanganan geng motor di Makassar, menurut Anda sudahkah efektif dan langkah-langkah apa yang paling dibutuhkan kemudian untuk mengatasi geng motor di kota Makassar? Silakan Anda yang ingin bergabung pendengar bersama kami, Pak Kaharudin Beta tadi di Jeneponto yang coba menderingkan telepon di studio, boleh bergabung kembali di 08213333940. Dan kami bacakan beberapa komentar. Ini diantaranya yang berkomentar, saya rasa penanganan geng motor di Makassar belum efektif karena masih adanya berita tawuran geng motor. Polisi memang bergerak cepat kalau kejadian sudah viral, tapi pencegahannya yang masih kurang. Anak-anak gampang terpengaruh lewat media sosial. Kami ke penelpon, ada Pak Aldi Hidayat di Pinrang. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Adanya berita tawuran geng motor, polisi memang bergerak cepat kalau...
1: Pak Aldi di Pinrang, assalamualaikum.
3: Pencegahannya yang masih kurang. Anak-anak gampang terpengaruh lewat media sosial.
1: Pak Aldi, bisa mendengarkan suara di studio?
4: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ya.
1: Suara di studio bisa didengarkan jelas, Pak Aldi?
4: Tidak ada suaranya di HP ya, di handphone.
1: Tidak ada suara di handphone. Baik, terima kasih infonya Pak Aldi. Sekarang ada ya? Baik, silakan Pak Aldi komentar tak penanganan geng motor di Makassar sudah seperti apa? Atau mungkin ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk...
4: apa saja yang dilewati ya. Maksudnya siapapun dilewati kadang melukai orang ya. Nah ini dari biasa rata-rata itu pelakunya anak-anak di bawah umur, masih terus sekolah biasanya. Ini perlu bagaimana untuk ada kan biasa mungkin pastinya misalnya pakai seragam sekolah terus tidak sampai di sekolah, iya kejar seperti itu. Ini bergeng-geng seperti ini kan biasa oksai ya, ke sana, okay, bisa melukai ini sih, tidak seperti itu.
1: Ya.
4: Biasa juga di sana kuat. Mau ketemu ada penggawa jadi bosnya apa segala macam seperti itu ya. Ini punya cerita dari pernah masuk di geng-geng seperti itu, tapi bukan di Makassar, di tempat lain.
1: Ya.
4: Katanya ada percaya merasa bangga ketika melukai.
5: Orang tuanya memberikan, kan kadang-kadang juga orang tua ya anaknya keluar kembali ke rumah, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang juga tidak sampai di rumah, bermalam di luar, tidak tahu apa yang mereka dilakukan. Anaknya orang tuanya juga tidak tanya, kamu dari mana? Tidak, biasa-biasa saja. Ya seperti itu. Jadi kepedulian orang tua dan juga guru-gurunya bagaimana memberikan apa ya pendekatan secara keagamaan ya, sehingga ini kan usia-usia seperti ini kan apa istilahnya itu ya, masa-masa pertumbuhan ya, apa dia lihat, apa yang dia mereka bikin penasaran atau apalah, sehingga emosionalnya masih tinggi ya. Apa yang dilakukan merupakan satu kepuasan karena ada persaingan kepada geng-geng yang lain. Jadi menurut saya sih ya, pendekatan orang tuanya dan guru-gurunya secara keagamaan, bagaimana memberikan siraman-siraman apa rohani supaya wah, apa yang dilakukan itu sesuatu yang salah. Nah memang yang begini yang butuh proses karena masa-masa pertumbuhan, karena biasa pelaku seperti umur 13 tahun ke atas ya seperti itu ya. Jadi perlu pendekatan secara keagamaan. Ya itu menurut saya ya.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Aldi untuk komentar yang disampaikan. Baik, Pak Aldi di Pinterang, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini menyampaikan komentarnya. Penanganan geng motor di Makassar sudah efektifkah ya, dan menyampaikan tadi langkah apa yang kemudian dibutuhkan untuk mengatasi geng motor di Makassar. Tadi Pak Aldi menyampaikan bahwa pendekatan keamanan penting, termasuk pendekatan keagamaan juga, supaya para geng motor ini punya pemahaman moral dan dilakukan pembinaan kemudian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan ini beberapa komentar juga menyampaikan bahwa penanganan geng motor tidak cukup hanya dengan patroli dan penangkapan, tetapi juga bagaimana kemudian edukasi moral ya, pendampingan psikologis dan kegiatan positif di lingkungan masyarakat agar anak muda tidak mudah terpengaruh kelompok kekerasan. Kami terhubung ke Pak Kaharudin Beta di Ceneponto. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Idam.
1: Ya, selamat pagi. Silakan Pak Kaharudin.
6: Silakan diulang dulu. Halo.
1: Iya. Yeah.
6: Silakan diulang dulu reaksinya.
1: Topik kita pagi hari ini penanganan geng motor di Makassar sudah efektifkah?
6: Oh, efektif. Oh. Ya karena saya punya apa pendapat demikian ini Bung Idam.
1: Ya.
6: Halo.
1: Silakan.
6: Halo.
1: Silakan Pak Harudin Beta.
6: Iya, bahwasanya aksi-aksi geng motor itu jelas itu adalah tuntutan kejuaan orang-orang yang melakukan aksi. Dan mereka dalam keadaan pengap dengan hawa kota yang padat, syarat serta ketat.
1: Untuk penanganannya seperti apa? Kita fokus ke penanganan, masukan penanganan seperti apa Pak Kaharudin Beta? Apa langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasi geng motor di Makassar?
6: Iya, kita lanjut dulu.
1: Ya.
6: Sehingga mereka mencari kemerdekaan diri dengan cara-cara mereka sendiri, meski itu berisiko.
1: Ya.
6: Usia antara 13 tahun hingga 29 tahun adalah memang usia yang penuh warna-warni kehidupan yang bergejolak dan paling rentan menjadi perhatian. Sementara aparat juga kepolisian tidak serta-merta melakukan peran aktif tanpa memenuhi standar operasional, karena mereka juga para aparat tidak jarang mendapat perlawanan dan resiko. data yang bisa kita garis bawahi begidam.
1: Ya.
6: Bahwasanya geng motor ini berpengaruh kacau balaukan warga karena aksi mereka berganda. Soal media komunikasi jangan disalahkan karena media komunikasi adalah tuntutan zaman layar sentuh. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kaharudin Beta di Jeneponto sudah bergabung juga bersama kami. Dan pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin menyampaikan pendapat, kami masih nantikan. Kita ke penelpon selanjutnya. Pak Jono, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dam.
1: Baik.
7: Apa kabar ini?
1: Sehat, Alhamdulillah Pak Jono.
7: Iya.
1: Silakan Pak Jono.
7: Iya. Kalau dibilangkan efektif, saya kira efektif, karena ini kan masalah geng motor kan sudah lama, tapi kok tidak ada perubahan yang signifikan dengan penanganan yang dilakukan oleh aparat selama ini. Berarti ada yang salah. Kalau kita memang betul-betul ingin membasmi menghilangkan geng motor atau mengurangi, saya kira perlu yang pertama adanya tindakan yang tegas terhadap mereka. Jangan pandang umur. Ini yang selalu dijadikan mereka sebagai alasan. Jadi saya kira itu undang-undang perlu dirubah, undang-undang itu apa namanya, di bawah umur. Jangan melihat umurnya, tapi lihat perbuatannya, apa mereka lakukan. Maka harus diberikan tindakan yang tegas kepada mereka. Kalau cuma penanganannya hanya tangkap saja, baru dilepas karena di bawah umur, saya kira tidak akan merubah keadaan. Mungkin lebih parah lagi ke depannya. Jadi aparat itu harus tindak tegas itu. Kalau perlu, tembak di tempat saja, ya kan? Kalau memang betul-betul kita membahas minta-minta supaya mereka ada efek jera. Kalau cuma ditangkap, diberikan, tidak ada. Mereka itu tidak, sudah buta hati. Itu. Kalau orang sudah lebih buta huruf daripada buta hati. Kalau buta hati itu mereka tidak ada peduli. Mereka tidak peduli apapun. Jadi harus diberikan tindakan tegas. Kalau perlu motornya jangan ditahan, langsung dibuang ke laut itu. Supaya ini menjadi pelajaran bagi mereka semua. Yang kedua, berikan tanggung jawab kepada orang tua mereka. Semua anak-anak bagaimana itu yang ditangkap, panggil orang tuanya, suruh bikin surat pernyataan, tanda tangan itu. Kalau perlu, apa namanya, kalau anak Anda melakukan hal yang sama lagi, maka orang tua juga ikut ditangkap. Karena kenapa? Saya pikir itu anak-anak yang geng motor itu memang anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga mereka mencari apa namanya, jati diri di luar, mencari perhatian di luar. Mau jadi geng motor lah atau apa dan sebagainya. Jadi ini berikan tanggung jawab yang penuh kepada orang tuanya juga. Supaya orang tuanya bisa mengawasi anaknya. Karena mereka itu kurang perhatian sebenarnya. Karena selama ini orang tua itu cuek. Apapun yang dilakukan anaknya di luar, dia tidak pernah mau tahu, dia tidak pernah perhatikan itu. Anaknya pulang tengah malam atau belum pulang, dia tidak pernah cari. Karena itu mereka kurang perhatian. Makanya kasih orang tanggung jawab pada orang tua, suruh bikin pernyataan supaya mereka lebih perhatikan anaknya itu. Ya kan? Malam tidak pernah jalan. Kita itu dulu maghrib saja kita belum pulang, kita dicari orang tua kita. Sekarang memang kasih sayang orang tua itu dia apanya, dia lihat kasih sayangnya itu berbentuk materi, bukan dalam bentuk perhatian. Anak-anak itu iya butuh materi, tapi yang dibutuhkan adalah perhatian dari orang tuanya. Dia mau curhat, dia mau mengeluh apa dan sebagainya, tapi tidak tempat mengeluh. Kan orang tuanya sibuk bekerja, sibuk cari uang, dikasih, dia belikan anaknya segala yang dibutuhkan. Itu yang bilang itu kasih sayang, itu dia perhatian itu, padahal itu salah. Yang dibutuhkan di tanah kita itu kasih sayang dalam bentuk perhatian. Makanya aparat kasih tanggung jawab pada orang tua mereka. Kasih surat pernyataan. Kalau anak-anak mereka berbuat lagi, tangkap juga orang tuanya. Ini sebagai bentuk perhatian ya. Yang ketiga, baik, saya kira mungkin wali kota atau kapolda kasih tugas kepada camat, lurah atau polsek untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Cari itu kalau suatu saat dicari, ada warganya yang terindikasi atau anak-anak mereka lagi motor atau narkoba, mutasi mereka atau menjawabkan mereka. Jangan cuma hanya duduk-duduk di kantor menerima laporan dan sebagainya, tapi dia tidak tahu bagaimana situasi warganya di situ. Yang hanya cuma dikasih saja itu Pak Lura Camat itu mau menagih PBB iuran iran sampah, tapi dia tidak pernah tahu bagaimana keadaan masyarakatnya, anak mudanya di situ. Maka cari tanggung jawab mereka, mereka tanggung jawab mereka kepada warganya itu. Pak Polsek juga cari kasih tanggung jawab kepada di wilayah di mana dia.
1: Ya. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono sudah ikut berkomentar juga. Dan pendengar, seperti apa menurut Anda langkah-langkah yang perlu kemudian untuk menghentikan aksi-aksi geng motor seperti ini? Anda boleh bergabung bersama kami di 082133339440. Pak Jono dan beberapa pendengar lain, terima kasih. Kami jeda dulu sejenak. Tetaplah di Opini Publik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
4: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
3: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
5: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
3: Iya.
5: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
3: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
3: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
3: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
6: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Opini Publik, dan kami masih mengajak Anda mendengar ikut menyampaikan komentar Anda terkait topik penanganan geng motor di Makassar sudah efektifkah ya. Dan malam kemarin juga ini ada ratusan geng motor yang kembali melakukan aksinya, dan ada 7 orang yang ditangkap polisi, dan mereka kemudian membawa bom molotov, ada yang membawa parang, samurai, busur panah, ketapel, dan diamankan 22 sepeda motor tanpa plat motor. Ini kejadiannya pada 9 Mei 2026, ada 200 anggota geng motor yang terlibat tawuran di kawasan inspeksi Kanal Panakukang, Makassar, dan mayoritas di antara mereka adalah remaja, pendengar. Dan menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Wahidudin, tawuran diduga direncanakan melalui media sosial dengan sistem COD antar kelompok geng motor, dan polisi juga melakukan penyelidikan terhadap jaringan kelompok tersebut untuk mencegah aksi lanjutan. Nah, seperti apa pendengar komentar Anda? Kami nantikan di 082133339440. Penanganan geng motor di Makassar sudah efektifkah menurut Anda? Dan pendengar, bukan hanya kita ke penelpon terlebih dahulu, ada Pak Arjuna di Makassar yang juga ingin menyampaikan komentarnya. Pak Arjuna. Baik, Pak Arjuna, boleh dicoba kembali, silakan di 082133339440. Pak Hairil Anas juga ya. Pak Hairil Anas yang ingin menyampaikan komentar juga kita terima dulu, Pak Hairil Anas. Pak Hairil, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Hairil.
1: Pak Hairil Anas.
0: Ya, silakan komentar, Pak.
2: Selamat pagi, Bang Idam.
0: Selamat pagi, ya. Pak Hairil.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Idam. Iya. Iya. Apa saya kedengaran?
0: Iya, boleh volume radionya dikecilkan dulu, Pak Hairil, biar jelas suaranya. Silakan, Pak Hairil.
2: Oke. Iya. Mengenai penanganan motor, Bang, ya.
0: Iya.
2: Menurut saya ada 5 unsur pembina generasi penerus yang harusnya terlibat saling bahu membahu dalam melakukan pembinaan terhadap generasi penerus kita atau para remaja kita. Karena kita melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi melibatkan geng motor itu adalah didominasi oleh para remaja, kadang-kadang anak-anak di bawah umur. Maka 5 unsur ini, yaitu orang tua, guru, pemerhati remaja, para alim ulama, tokoh agama, dan yang kelima adalah pemerintah. Inilah 5 unsur ini yang harus saling bekerja sama dalam melakukan penanganan terhadap remaja-remaja kita agar tidak salah arah dalam menjalani kehidupannya. Pemerintah misalnya membentuk regulasi-regulasi, menyiapkan sarana dan prasarana untuk mewadahi anak-anak kita ini, menyalurkan hasrat dan kemampuan-kemampuan mereka agar bermanfaat kepada diri mereka dan kepada orang banyak. Banyak instansi-instansi terkait dalam pemerintahan itu yang bisa diberdayakan untuk memanfaatkan atau mengarahkan para remaja-remaja kita. Kemudian orang tua dan guru sekedar memberikan arahan saja, pembinaan-pembinaan, pendidikan-pendidikan agar klop antara pembinaan yang diberikan oleh orang tua dan guru serta prasarana dan sarana yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian pemuka agama dan ustadz, para tokoh agama, tentunya mereka memberikan pembinaan berupa mental spiritual. Ya, begitu pula pemerhati pendidikan, pemerhati remaja, termasuk media di dalamnya, ya bisa memberikan edukasi melalui publikasi atau media. Bagaimana remaja-remaja kita di tempat lain, memanfaatkan kemampuannya untuk kemanfaatan bersama. Lalu menjadi studi banding untuk remaja-remaja kita, khususnya di Kota Makassar ini, bahwa oh ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan yang lebih bermanfaat.
0: Ya.
2: Saya sebagai pengurus Bang Tuan Komunikasi Kepolisian di Biringkanaya, beberapa personil saya itu terdiri dari remaja-remaja yang putus sekolah atau remaja-remaja yang belum memiliki keaktivitas. Saya berdayakan mereka untuk menjadi polisi di lingkungannya masing-masing. Saya katakan bahwa kalian adalah polisi untuk diri sendiri dan polisi untuk lingkungan. Ada kejadian-kejadian menonjol yang mengganggu, mengakibatkan gejala gangguan kantipas, silahkan laporkan ke kami untuk kita lanjutkan kepada polisi. Sehingga mereka merasa diberdayakan, mereka merasa memiliki manfaat untuk dirinya dan lingkungannya. Karena kejadian-kejadian yang mengakibatkan ingin dianggap tetapi merasa tidak diberikan ruang oleh semua pihak, pemerintah tidak memberikan kesempatan, orang tua tidak memberikan kepedulian,
0: dan
2: guru juga ala kadarnya memberikan pendidikan.
0: Baik. Dan ini efektif di lingkungannya Pak Hairil ya?
2: Iya, itu yang saya lakukan dan ingin saya bagi bagi para pendengar.
0: Baik, terima kasih Pak Hairil.
2: Terima kasih, selamat pagi Bang Idam.
0: Baik, Pak Hairil, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Kami ke penelpon selanjutnya ada Pak Ahmad Arjuna. Pak Arjuna, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Pak Arjuna singkat langsung ke komentar Pak ya.
3: Jadi begini,
4: dagang Pak Hairil permen. Ini pertama-tama orang tua kita perlu menjaga ini anak-anak. Seperti dulu kan ada namanya jaga anak tak, ini itu bisa dihitung kembali. Dan kedua, mungkin juga bisa diberi apa namanya semacam ahlaknya lah. Setelah ahlak juga perlu ditingkatkan untuk anak-anak. Dan ini anak-anak kan masih labil hidam ya. Terus yang ketiga ya, kita lihat juga kita punya ini punya bakat seperti apa ya, dikasih apalah kelihatan lah. Kalau sukanya main bola ya diberi ruang lah untuk lapang sepak bola supaya dia punya bakat tersalurkan. Jadi dia enggak macam-macam, jadi namanya anak-anak masih kecil, masih cari jati diri ya, sembarang dia lakukan begitu. Jadi mungkin dengan tiga hal tersebut bisa mengurangi kejadian game motor bidang. Saya bingung.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk beberapa komentar yang sudah disampaikan pagi hari ini, termasuk tadi ada Pak Arjuna dan Pak Hairil yang sudah bergabung bersama kami dan menyampaikan bahwa persoalan geng motor di Makassar bukan hanya soal keamanan, tetapi juga banyak tadi komentar yang menyampaikan perlunya pembinaan generasi muda, termasuk Bu Sofi tadi yang menilai bahwa aparat sebenarnya sudah bekerja maksimal melalui patroli dan respon cepat terhadap laporan warga. Ada Pak Upi di Bone yang menyoroti pentingnya peran keluarga, sekolah, dan penyediaan ruang positif bagi anak muda sesuai bakat mereka. Pak Aldi di Pindrang tadi mengingatkan pentingnya pendekatan keagamaan agar remaja memiliki pegangan moral yang kuat. Ada Pak Karudin Beta di Jeneponto yang menyampaikan bahwa memang usia remaja rentan untuk coba-coba dan mudah terpengaruh lingkungan. Pak Jono di Makassar tadi berharap ada tindakan yang lebih tegas agar kemudian memberi efek jera serta tanggung jawab lebih besar kepada orang tua dan aparat di wilayah. Sementara Pak Hairil tadi juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak, orang tua, guru, tokoh agama, pemerintah, hingga media dalam melakukan pembinaan dan edukasi, termasuk Pak Arjuna yang mengingatkan kembali pentingnya Semangat jagai anak tak dengan memberi perhatian dan pengembangan bakat anak-anak muda sejak dini. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan sebentar pukul 9 pagi nanti, kami akan lanjutkan bahasan ini pendengar di sesi dialog interaktif Geng Motor, fenomena kota yang meresahkan. Nanti kami akan bersama dengan beberapa narasumber. Anda yang juga ingin bergabung, kami tunggu di 0821333339440. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas pagi hari ini untuk diri sejenak. Kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan